Bayangkara Persis Lampung FC siap menghadapi Persebaya Surabaya pada laga perdana kompetisi musim 2026-2027 yang akan berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung pada Sabtu 5 September 2026. Pelatih Kepala Bayangkara Persis Lampung FC Oscar Barozon mengatakan timnya telah menjalin persiapan selama sekitar 6 pekan dengan progres yang positif. Meski demikian, Bayangkara tidak ingin hanya mengandalkan penguasaan bola. Oscar menegaskan timnya harus mampu mengadaptasi dengan karakter lawan dan situasi pertandingan. Demikian Warca pukul 6 kita akan jumpa kembali di Warca pukul 8.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan kompe bani.
2: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tas cica.
0: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
3: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala ute, kalau di Gorontalo dia nama tas cerewet.
4: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
5: Kalau di Ambon nih, katung biasa bilang kan tas baribot.
0: Betapa kayaknya Indo.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baju Adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik, sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madilidilito bolo mopo aito. Adati mahundi-hundingo bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal melaksanakan.
2: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: kejit do sakit ne tinggal ko kajong niuh nyo. Masak-masak tenggalan. Mepohnya juga tenggalan. Wah, kakang pakaian juga tenggalan. Haga kakang ko dipa pekakas konji. Nado, ku tak awi ne susi na. Yang sekalian ya kena ambau ne pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
1: Nah. Api mo ne bahak bapak layak tancap. Seti bapak-bapak di ku tak awi. Ya Allah, kadu kelakon tangga ku hinu dayo. Sedung kakang ko pepohan ni di kuta ku no. Ya Allah, Medi, mentang-mentang kuta aku, lenak kuta besi ke kuta awi. Laju kelayamu, ngekang ke pepohan. Mending ke pepohanmu sih di kekang ku sana. Ya Allah, bahak dandan di lom untuk kekang ku dihadap. Medi!
2: Allah, api-api lah susi, gak akan dimeka meki, gawi mau nalawin pusing ya, weh.
1: Nya sebenarnya Med mahaga lu Med yang ribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api sih Med, maksudmu Med nyepok masalah gaun niku jemaatnya. Hina lu pepohan lu kenapa mulai dikekang kok di kutaku.
2: Iya kan ya cuma numpang kekanggal susi, kan medo kekangan di sana.
1: Iya masalah nih kan di tengah basi di depan lu Med. Sedih kekangku juga mau nih. Hino pedendan pekakas di lomo. Liyum lah Med.
2: Pusing nih hando niku nyisa pusingnya ih.
1: Iya dong kenal lah, hagane dan dikekang ku diisan ki pekakas di lom. Masa sempak hati luar, dikekang ku diisan meliom li aku pak. Ini Natalius.
2: Ayy, midom.
1: Aduh, nenek.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Masih di 88,5 FM, masih kita nikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan. Kali ini, sebuah lagu yang berjudul Family Taxi.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

Manager.kai.id. Manager Humas PT KAI Persero di Divisi Regional 4 Tanjung Karang, Azhar Jaki Azhari, mengajak masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dan mempersiapkan diri mengikuti seluruh tahapan seleksi. Untuk lulusan SMA, SLTA formasi yang tersedia meliputi kondektur serta masinis dan pemeliharaan sarana prasarana. Sementara lulusan D3 dapat melamar pada formasi kondektur operasional yang mencakup masinis dan asisten PPKA, operator KPJR dan pemeliharaan sarana dan prasarana administrasi serta paramedis. Adapun lulusan D4 atau S1 dapat mengikuti seleksi untuk formasi administrasi legal, staf logistik dan bangunan serta petugas navigasi, maksud kami petugas navigasi cek sintelis dan fasilitas. Kita kembali menikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta,

0: Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.

berwarga putih, tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana.

1 Indonesia. Karena Indonesia bukan tentang satu warna. Indonesia adalah harmoni dari ribuan warna yang hidup berdampingan.

0: musim hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir, biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan.
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
4: Rumpot FM, suara budaya Lampung.

0: Budaya Lampung.
1: Mina Wali, Lampung Financial Festival digelar pada 5 sampai dengan 6 September 2026 di Novotel Bandar Lampung sebagai ajang edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat. Lampung Festival tahun CNBC Indonesia bersama Lembaga Penjamin Simpanan LPS memadukan edukasi inspirasional, teks bisnis tale, hiburan hingga konser musik. Pemimpin redaksi CNBC Indonesia, Wahyu Daniel, mengatakan Lampung Financial Festival merupakan bagian dari gelaran Financial Festival tahunan bersama LPS. Setelah sebelumnya digelar selama 3 hari di Yogyakarta, festival di Lampung berlangsung selama 2 hari. Sejumlah tokoh nasional dijadwalkan hadir dalam festival tersebut, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dan Hairul Tanjung. Festival juga menghadirkan Deputi Gubernur Bank Indonesia serta sejumlah bankir di Bank BUMN untuk membahas isu ekonomi, keuangan, bisnis, dan peluang masa depan. Beralih ke warca selanjutnya, pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung dan perwakilan pengemudi transportasi online resmi menyampaikan 11 poin usulan yang akan diserahkan ke pemerintah pusat dan DPR RI. Langkah ini dilakukan untuk mendorong percepatan penerbitan peraturan Presiden Pepres mengenai perlindungan pekerja transportasi online. Anggota Komisi 4 DPRD Lampung, Wahrul Fauzi Zilalahi, mengungkapkan bahwa berkas usulan tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mijani Jausal dan Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar. Berkas ini disusun melalui rangkaian diskusi mendalam yang melibatkan komunitas pengemudi dalam 3 bulan. Demikian Warca pukul 8, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 9.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Mga buarat ngigil, jumbei, baby.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Ada tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan, ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM, suara

0: masuk ni ando dari ja. Madok maut si pandai kini ngalok dija.
1: Si. Api gawe mosi?
0: As haman banyak ku haman pai. Dinya lagi kini ngalok listrik dija. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman banyak ku.
1: Maling listrik ni ku yo.
0: Maling
1: listrik ku bisa.
0: Banyak maling listrik lain. Tentu kau kabar mau haman pai. Kena kenisan lain. Nyak jikan kerja cerita ni. Kan setiap bulan bayar ratusan ribu terus lah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga ke bayar. Mulanya nyak akan nipok. Eh apa jahani kini nyak bayarnya cuti. Kan oh,
1: no. Nasa maling listrik na gelang na susi. Angok kau niku bahaya.
0: Ya kan apa kamu na yang buat kena maling listrik. Makanya dia mau mana maling listrik. Apa cerita nyak maling listrik. Ya mau.
1: Aku colok.
0: Ya nyak nyolok rahasia. Ini mak kepandaian kini nyak bayar. Karena luni cuti.
1: Aku cawa kau niku cuma PLN.
0: Widjak dan niku di tetangga sama Sumpendan niku sah.
1: Aku cawa kau niku.
0: Widjak nih emang apa sih. Aduh, apa aja kepandainya sama tetangga? Apa aja sayo?
2: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.
3: FM Suara Budaya Lampung.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbuh, ateh mupakat. Adat beale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat berali atas sepakat.
2: Melilitkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengket atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengket yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
3: FM Suara Budaya Lampung.

0: gue ni anak ni tetangga no. Mula akak yang kikiran no yo. Padahal kan ki omok ni gogoran omok ni anakku. Kita ngaca iya no kano kano kaya mak melanggah langgah. Hadu pak hayang muni. Napi no yo.
1: Sisi, apa gawi mo lah? Kibal kibal kibal kibal mak jelas wah kamu nasi.
0: Udi no met.

0: Anyagane, kanyang sana makana stunting, no, Med?
1: Hajisi, haji cara mencegahnya. Cara mencegah stunting, selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
4: Wat henna lain iwa, betudung lain haja. Ngeme inap lain punyau, bepayung lain rajo. Nyokedah.
3: Artinya, bersisik bukan ikan, berpayung bukan raja. Jawabnya, nyanyas atau nanas.

Ya, Minat Muhari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI melakukan kunjungan kerja ke kantor wilayah Kementerian Hukum Lampung, Kamis 3 September 2026. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pemantauan dan peninjauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kunjungan kerja dipimpin oleh Ketua Panitia Perancang Undang-Undang PPUU DPD RI Dr. Haji Abdul Holik SHMSI bersama jajaran PPUU, tenaga ahli serta Sekretariat PPU Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung Taufikur Rahman mengatakan kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara DPD RI dan Kementerian Hukum, khususnya dalam pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Beralih ke warca selanjutnya. Tim mini soccer wartawan Indonesia atau PWI Lampung mulai mematangkan persiapan menghadapi Porwanas 2027 yang akan berlangsung di Lampung. Latihan perdana digelar Kamis 3 September 2026 diikuti 15 pemain bersama jajaran ofisial. Latihan difokuskan pada pembangunan komunikasi dan kekompakan antar pemain. Manajer tim mini soccer PWI Lampung Dewi Mayang Suri Jausal mengatakan latihan rutin menjadi kunci untuk membentuk chemistry dan tim yang solid. Demikian Warca pukul 9, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 10.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya minamarina kan casunya nih, jumpa lagi kita di Nemuinya Maya. Kali ini di pagi menjelang siang ini saya akan menemani Anda hingga pukul 10 nanti dan mengawali kebersamaan kita biasa di 0721255112 atau 0811720 9885. Sudah ada telepon yang masuk, kita langsung terima ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Ferry Nuriyadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Bang Tampan.
1: Iya, apa kabar nih Bang Ferry Nuriyadi?
0: Alhamdulillah sehat, kibadan.
1: Amin. Aman ya dompet ya?
0: Mulai.
1: Mulai. Hari ini udah mulai ngangsur.
0: Iya, mulai bergoyang kok kan deh.
1: Itu sih gara-gara yang ngasih bocoran nih Bang Ferry ya. Bukan salah saya kan. Iya. Pan, aku tuh kalau bayar angsuran tanggal 5, ya udah dia yang bocorin sendiri. Apa lagu nih Bang Ferry?
0: Lagu nih buat adikku sayang, kisah di dunia nyempon suya.
1: Adekku sayang aja lah, nyimpun suya menanti diambil sama Edo, itu lagu favorit Edo itu.
0: Nyimpun suya ini ya?
1: Iya, kalau saya mah adek sayang aja.
0: Adek sayang.
1: Ya, salam nih pertama-tama jamaah Edo Saputra bersama nenek nih nenek Serati di Sukarami 2. Ketinggalan jamaah Waputri bersama Udoni di Wehalim. Mulai jamaah Kaseli di Panjang. Jamaah Minan Wati Muni di Panjang. Mulai jamaah orang ganteng di Wai Kanan,
0: orang terlanjur ganteng.
1: Terlanjur ganteng deh itu, kalau Datu Atin terlanjur tuha deh. Kalau Mbak Jaro terlanjur apa tuh Mbak Jaro. Terus muni jama Bang Pendi di Oku Selatan. Sunyinilah Bang Ferry ya.
0: Sunyinilah ya.
1: Spesialnya jama Bang Ferry sekeluarga. Saya selalu Bang Ferry ya.
0: Amin amin.
1: Assalamualaikum
0: Tabipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakang Babang Tampan atau Topan di Kota Karang ada lagi. Baik. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam.
2: Apa kabar, Dek?
0: Alhamdulillah sehat. Apa kabar Bang Senen?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi lagu nih, Dek.
0: Lagu nih buat adikku sayang. Kisah di dunia nyempon suya.
2: Nyempon suya.
0: Nyempon suya ya.
2: Isi nyempon ya.
0: Ya silakan.
2: Bun Jaros jaga bayar, semoga sehat. Mama Gila yang kembar. Minan Wati tetap. Saya ni boleh panggung ini adalah fungsi Wai Kandis. Bun Jaros tambahlah fungsi mo, dia persuaran, kirim persuaran. Pendik di Ukur Selatan, Nordin di Pulau Semese, Jolton di Jabasa, Pasar Tani, Mama Kumpi, Tato Asim, Tuguru, Edo.
0: Terima kasih, Dek. Jama-jama, Om Senen.
2: Salam, salam, sehat, ya.
0: Amin, amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mang Senen, sudah ada Edo nih, ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum. Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam menunjukkan pukul 9 lewat 9 menit dan tanggal menunjukkan tanggal 5 bulan September.
3: Makanya ada lemah nih, Bang. Lemah segala-gala, Bang.
0: Ya kita tamu ke tanggal 5 ya, krisis ya.
3: Krisis bang, aduh mulai duot, nyejo mekehon duot, aduh. Tapi alhamdulillah bang, aduh dibayar bang.
0: Alhamdulillah aduh dibayar tapi ya.
3: Alhamdulillah. Tapi kita bersyukur gawah lah ya.
0: Iyalah, habis kuit roti mari, habis duit cari lagi.
3: Cari lagi ya, cakep.
0: Teman.
3: Apa lagu nih bang?
0: Lagu nih, nawat lagu favoritmu dok Ji. Oh, adikku sayang, kisah di dunia nyempon suya.
3: Nah, nyempon suya. Pokoknya aku paham, pokoknya bang Ferry mah.
0: Iya.
3: Pahammu nih, jangan nambah ya. Agak tapi agak berat deh bang.
0: Berat berat dang dang
3: dang. Susah. Dang yo. Asli berat.
0: Iya.
3: Pai saya kambang hadu tanggal 5, hadu berat. Ya Allah. Ya do salam-salam nih makai Wo Putri yo sama Udo, semoga selalu sehat terus.
0: Amin.
3: Selalu dilancarkan rezeki nih. Buat nih aja Senin, buat nih aja Nurdi, aja Rawi, aya Sultan Sepuai, Bang Pendio ke Selatan, ayah Topan, ayah Jarwo, Bunda Nai, Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Samba, Bunda Eni, Minanwati, Bunda Heni Pulpa, Mama Pungki, buat Muni, ayah Galih, ayah Basir, ayah Jomlo, Mama Irin, Aa Cibi, terus sama siapa deh? Ayo selalu ganteng bang siapa? Ayah Abdullah.
0: Ayah Abdullah.
3: Ayah Abdullah wali kanan, semoga selalu sehat.
0: Ini sudah terlanjur
3: ganteng. Bang Ramli. Ya ya mah terlanjur ganteng berarti gantengnya keliwatan ya deh bang.
0: Iya.
3: Ya adalah makai seunyi negara ya bang ya.
0: Yo.
3: Spesialnya makai
0: nenek di Serati di Sukarame 2.
3: Betul, nomor spesialnya pakai keluarga Bang Peri, semoga selalu sehat.
0: Amin.
3: Selalu lancar rezekinya, dagangnya amin. Selalu habis.
0: Amin, amin.
3: Terima kasih Bang, Assalamualaikum, tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya pun. Di belakang Edo, siapa lagi, halo.
4: Waalaikumsalam.
0: Nah ini dia orang yang sudah terlanjur ganteng.
4: Kamu lagi apa mas?
0: Hah?
4: Kamu lagi apa?
0: Lagi menerima telepon dirimu.
4: Oh, kamu mikirin aku ya mas?
0: Hah?
4: Kamu mikirin aku tak mas?
0: Siapa?
4: Si Mas, Mas Peri mikirin aku.
0: Iya tadi, sama Edo juga.
4: Oh. Masih bisa ketawa sampean mas tanggal 5 mas?
0: Iya mulai. Sama-sama kayak Edo.
4: Mira digantung mas ya?
0: Ya.
4: Miwang di jantung, tolong diputar jangan sampai enggak ya.
0: Miwang di jantung.
4: Iya.
0: Ini cari.
4: Iya cari, ya harus dapat pokoknya ini tanggal 5 ini.
0: Iya iya.
4: Buat yang sudah nyapa aku ya terima kasih. Salam super megas biasanya buat Mas Peri ya. Terima kasih. Insya Allah ketemu lagi masih kerja masalahnya.
0: Iya iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang orang terlanjur ganteng ya, Bang Abdullah ada lagi? Ya, halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar nih Bang Ferry?
0: Alhamdulillah wawai di sehat walafiat.
5: Alhamdulillah.
0: Apa kabar Bang Pendi nih muni?
5: Alhamdulillah lagi kepanasan.
0: Ini apa?
5: Cuaca nih.
0: Oh cuaca nih ya.
5: Lagu nih apa Bang Peri?
0: Lagu nih Wat Adikku Sayang, Wat Mune Kisah di Dunia, Wat Mune Nyimpon Suya.
5: Adikku sayang gak lo ya?
0: Adik saya di Panji.
5: Adik saya sih pas saya di Bandar Lampung. Pokoknya lamun adik nih.
0: Lamun adik nih.
5: Adik saya terbaik pai kidang, saya terbaik. Ke adik nih lamun ye, kidang lagi nyepok saya terlebih terbaik kana kan.
0: Iya iya
5: iya. Salam pai ya.
0: Iya silakan.
5: Salam pakai ne topan jeno ya, jema Edo ya, jema Abdullah jeno ya. Jemaah Seli ya di Panjang ya, api kabang niku Seli ya. Terus Minanwati ya di Serengsem ya, jemaah siapa Nabila ya di Waluni juga ya. Terus buat Bunda Samba ya, Bang Senen ya, jemaah Edo juga ya, jemaah api Bang Darsom ya, jemaah siapa lagi Zaini ya di Kemiling, jemaah Mbak Eni ya, jemaah siapa lagi ya. Jemaah Mas Yogi yo di Lampung Tengah yo, jemaah Bang Hamzah Yusuf di Jambi yo, jemaah Julia yo di Bangka Belitung yo sengal lihat yo, mudah-mudahan dia ya dengis ke yo, terus buat siapa lagi yo, jemaah Kuaki-kuaki sewot di Bandar Lampung lah sunyi ni ya.
0: Sunyi ni ya.
5: Kalau uo ya jema udo ya. Api kabang ni kuo jema udo. Kalau sehat ni kudo ya. Jema Bang Narawi ya. Di Wekata ya. Jema Juli. Api Julita. Api ina. Apa kau yang pakai saya di ina ya. Wekata ya sunyi ni ya.
0: Ya.
5: Jema Wai Kanan sunyi ni Wai Kanan ya. Mbah Terimo. Pokoknya jema Bang Rami. Bang Irin ya. Datu Apin sunyi ni lah ya.
0: Ya.
5: Atene Bang Peri selamat tugas ya Allah. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Pendi sudah ada Bang Narsum. Nasrun. Halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun.
6: Iya Bang. Alhamdulillah Nasrun di Sulteng.
0: Iya. Apa kabar Bang Nasrun?
6: Ya Alhamdulillah sama kita Bang. Baik-baik selalu, sehat, walafiat.
0: Gimana cuaca di Sulteng?
6: Aduh, cuaca lagi panas di sini Bang. Panas.
0: Panas ya? Sama lah.
6: Iya.
0: Kampung juga iya, panas
6: ya. Ya begitulah namanya cuaca ya.
0: Iya.
6: Oke ya. Lagu yang pertama saja Bang ya.
0: Lagunya yang pertama ya, Adikku Sayang.
6: Iya.
0: Oke.
6: Okay. Iya, pertama-tama ya Bang, lagunya Rasa Bertugas. Saya selalu ya bersama keluarga rumah.
0: Amin.
6: Semua krunya dari Lampung Bertugas. Selamat amin. Pagi Om Jelang Siang ya. Selamat nyolblasnya saya selalu. Salam satu aja semuanya. Terus saya baru masuk tadi ya. Salam kompas. Semuanya lah tempat kecuali di Kota Lampung. Walaupun di luar Kota Lampung. Salam jabat hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Nasrun sudah ada lagi. Halo.
7: Halo tadi kun.
0: Iya pun. Siapa ini?
7: Dari Jambi.
0: Bang Hamzah Yusuf di Jambi.
7: Iya, apa kabarnya Bang Peri?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Hamzah sehat juga ya?
7: Alhamdulillah sehat. Tapi cuaca yang kurang udaranya yang tidak sehat.
0: Oh ya?
7: Cuaca udaranya yang dengan kategori yang kurang sehat.
0: Di sana ada kahut lah.
7: Kabut asapnya sudah beberapa lah, hampir setengah bulan sudah.
0: Udah parah juga ya?
7: Ya parah juga lah, sama dengan di Palembang juga tuh.
0: Iya.
7: Jadi lagunya yang pertama ikut ya?
0: Ya yang pertama oke. Okay.
7: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Firi sama Pagi Menjelang Siang, kemudian ada Mbak Jarwo, ada Akim Bolo-Bolo, ada Bang Semen, Abdul Atim, Bang Basir, ada Bang Pindi, ada Bang Nasrun, ada Bang Armansa, ada Bang Lula, ada apa tadi, ada Bunda Samba, ada Bang Pindi, semua sampai spesial ini, selamat pagi. Untuknya Bang Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bang Hamzah Yusuf ya ada SMS dari Wo Putri ini ya. Pagi, diberi kirim-kirim salam Yudi. Ya ya, salam nih bakal Edo, Topan, Mbah Jarwo, Datu Atin, Nurdin Atin Bolo-Bolo, Bang Hamham, Kang Iran, Kang Irin, Bang Pendi, Kang Maman, Pak Basir, Bang Nahrabi, Mama Pungki, Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Nabila, Henny Pulpa, dan seunyi ini saya lagi monitor. Salam akun kemarian Anjak Wo dan Udo di Wai Halim. Makasih dari Tabik pun, iya pun, jama-jama Wo. Baik. Di belakang Wo Putri yang sudah ada telepon juga ya masuk. Halo.
8: Halo, assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun.
8: Kita baru beri.
0: Alhamdulillah, wawai sehat walafiat.
8: Apa nih Bang?
0: Diam-diam menghanyutkan. Siapa lagi kalau bukan Bang Jomlo dari Kota Agung.
8: kemarau panjang tetap banjir bandang. Sehat bang ya?
0: Alhamdulillah sehat bang.
8: Lagu nanti bang.
0: Lagu ni buat adikku sayang, buat mune kisah di dunia, buat mune nyempon suya.
8: Ya untuk kalau ini bang.
0: Untuk kan ya.
8: Dan salam ya bang.
0: Silakan.
8: Ini pakai ni bang Ham-Ham, bang Irin, bang Jaini, Mama Rido, Mama Pungki, Minanwati, Bunda Samba, Nabila, Kang Basir, Kang Maman, Datu Atin, Putra Jawa, Apin Bolo-Bolo, selamat pagi. Seunyin nih bang.
0: Seunyin nih ya.
8: Lagu ini nutupkan unyin.
0: Ya.
8: Hari ini selamat tugas.
0: Jaman.
8: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
8: Kecil-kecil ikan teri.
0: Mantap.
8: Kalau dipepes enak rasanya.
0: Sedap.
8: Jomblo pamit undur diri. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Benar-benar diam-diam menghanyutkan Bang Jomblo ini ya. Apalagi kalau sudah berpantun ini ya. Apalagi kalau ada Sultan Segua ini ya, balas pantun ini pasti. Ada lagi di belakang Bang Jomlo, halo.
9: Halo, selamat pagi tapi pun.
0: Pagi juga ya pun.
9: Bang Rin dari Lampung Timur.
0: Oh, Bang Rin dari Lampung Timur. Apa kabar Bang Rin?
9: Wawai.
0: Wawai ya?
9: Iya, sampai di Wawai.
0: Wawai ini. Cuaca, cuaca, lagu, api kabar lagu, cuaca. Ya?
9: Lagunya apa aja?
0: Lagunya buat adikku sayang, kisah di dunia nyempon suya.
9: Oh, yang nomor 2 aja, Bang Ferry.
0: Nomor 2 ya?
9: Ya. Malamnya tadi ada Paul Sebram di Jambi ya.
0: Iya.
9: Ada Randy di Selatan.
0: Iya.
9: Ada satu Apin, satu Irin, ada Bunda Samba, Amir, Bunda Jomblo tadi ya.
0: Iya.
9: Pagi, Apin Bolo-Bolo, ada Bang Nurdin, Bang Narawi, ada Bang Entok, ada Putra Jawa, ada Pak Muryono, Bunda Mekar, ada lagi yaitu Bunda Ratini, Bunda Lili, Nabila, ada Bunda yang punya jembatan kembar, Ahmad Agin dan Siang. Sunyi neneng, kabar Bang Ferry.
0: Sunyi neneng ya.
9: Itu waktunya Bang Ferry.
0: Jama-jama.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Masih adakah yang mau bergabung kembali di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Kita akan segera putarkan lagunya sambil kita menanti request lagu selanjutnya ya. Kita akan dengarkan terlebih dahulu, diawali dengan lagu Adikku Sayang. Ah, adik yang mana ini? Adikku sayang, apa kabarmu dik?

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan mejong diunggak kango, kanah judumu mak togo-togo.
0: Artinya, jangan duduk di pintu, dikhawatirkan jodoh tak akan sampai. Kalimat tersebut bermakna, pintu bukanlah tempat kita duduk, melainkan tempat orang lewat. Jadi, kalau kita duduk, tidak boleh di pintu karena akan mengganggu lalu lintas orang yang lewat, sehingga perjalanan akan terganggu dan menyebabkan keterlambatan untuk sampai di tujuan.

0: Aduh, kenapa ya? Hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang. Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
1: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
0: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
1: Tina, nih jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita tuh harus tetap bersyukur.
0: Iya, Mak. Pusing-pusing, malah diceramah.
1: Kamu ngomong apa tadi?
0: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
2: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.

0: yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian. Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita. Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binuang Toan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binuang Toan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binuang Toan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binuang Toan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.
1: Api ada pun ingin cadang datang ke depan makhluk Tuhan ada pun. Kuat pun bunyinya cadang.
2: Masyarakat Lampung dikenal dengan kaya budaya dan tradisi. Salah satu di antaranya adalah tradisi Butetah. Tradisi Butetah merupakan upacara adat yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Sebatin. Tradisi ini menandai perubahan status sosial dan juga kedudukan seseorang dalam struktur adat masyarakat. Pemberian gelar ini umumnya terjadi dalam rangkaian upacara adat perkawinan, di mana seorang pemuda yang menikah akan resmi diubah statusnya menjadi orang tua atau tokoh adat yang dihormati, lengkap dengan gelar atau adok yang baru diterima. Makna Butetah sangat mendalam dan juga bersifat sakral, karena bukan hanya sekadar pemberian nama, melainkan penentuan hak, kewajiban, dan juga posisi seseorang dalam pembagian kerja secara adat. Melalui Butetah, struktur sosial masyarakat menjadi berfungsi dan juga terorganisir.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
6: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
7: Manjing adur-adur.
6: Artinya, menyatu dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Peribahasa ini sering digunakan sebagai nasihat agar pandai-pandai menyesuaikan diri dimanapun berada.

Tahukah Anda, saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Mina Muari, tim dosen program studi teknologi cerdas penangkapan ikan Politeknik Negeri Lampung Polinela, melaksanakan penelitian untuk mengidentifikasi daerah potensi penangkapan ikan di perairan Teluk Hurun Lampung. Penelitian yang dinilai melalui Dipa Polinela dengan judul Identifikasi Zona Potensi Penangkapan Ikan di Teluk Hurun Lampung berbasis integrasi data satelit Sentinel 2 dan CMS dan data in situ. Manfaat data pengukuran langsung di lapangan dan teknologi penginderaan jauh. Penelitian ini diketahui oleh Nur Rizki, maksud kami diketuai oleh Nur Rizki Sari, Eskel MPI bersama Lali Salistia Citra, SPMPI, Fatima Al-Hafizoh, SSI, MSI, serta mahasiswa yang terlibat dalam proses penelitian. Beralih ke warca selanjutnya, masyarakat Lampung diajak ikut mensukseskan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-10 Lampung 2026 yang akan berlangsung di Kota Bandar Lampung pada 18 sampai dengan 28 November 2026. Sebanyak 32 cabang olahraga akan dipertandingkan dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Ketua KONI Lampung Topik Hidayat mengatakan dukungan masyarakat menjadi bagian penting dalam menyukseskan penyelenggaraan Porprov. Masyarakat juga diharapkan hadir langsung menyaksikan pertandingan para atlet dari berbagai kabupaten dan kota. Demikian warca pukul 10, kita akan jumpa kembali di warca pukul 11. Dan Mina Muari, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Peri Nuryadi, mohon pamit diri dan mohon maaf jika ada salah kata. Dan acara selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dipandu atau bersama rekan saya yang ganteng, Medi Carlo ya. Dan sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik puu.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: takut.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini HP mu. Mak gaul nih, Hani Kuji.
3: Minak Mohi, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telpon WhatsApp. Di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minak muaki, dasyok juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun minamuahnya pika bakso ini. Kalau minamuahnya dalam keadaan sehat wal afiat, alhamdulillah ya Bang Medi Irawan dapat ngancam minamuahnya dalam acakan nemu nyimah di edisi kali Sabtu 5 September 2026 Togok Beno di pukul pika minamuahnya Togok Beno di pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Silakan menemukan saya gabung telepon Sikam, jangan lupa di 0721255112 atau juga dapat telepon WhatsApp 0811720985 ya. Kamu akan terima pet telepon. Silakan saya sebagai penelpon pertama kamu di kesempatan Kani Sinji ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Medi Irawan.
0: Ya pun, api kabar topan.
1: Alhamdulillah kabar nih sehat seunyi nih. Api kabar nih Bang Medi.
0: Sehat juga alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tanggal 5 ya Bang Medi, masih kencang ya Bang Medi ya.
0: Iya dong.
1: Tunggu dong 100.
0: Tunggu ben, tunggu minjem 100.
1: Minjem 100 dong biar satu rahmi kita tidak putus.
0: Aduh, apa mau putus? Mending putus aja lah kayak gitu ya.
1: Oh, bibi dong, putus nyambung.
0: Putus nyambung ya kan.
1: Oke okay, deh. Lagu nih Bang Medi.
0: Lagu nih buat Dang Bimbang Morty Devi, Kekalau Ne Mega, satu lagi ada Kumbang Meloknya Arifin.
1: Dang Bimbang lah, pokoknya semangat terus, jangan bimbang-bimbang.
0: Siap.
1: Salamnya ya, sama Edo Saputra. Pokoknya tanggal 5 ini kalau Edo jangan dibecandain Bang Media.
0: Kenapa?
1: Angsuran tanggal 5.
0: Oh gitu.
1: Jangan, pokoknya kalau Edo masuk ya digorowin aja, jangan di
0: iniin ya.
1: Jangan dipinjemin duit. Nanti dia merajuk. Nah, buat Edo Saputra bersama nenek nih, Nenek Serati di Serami 2. Terus Muni jama Bang Pendi di Selatan, Bang Irin di Gunung Batu, Mbak Eni di Kemiling. Pokoknya seunyi nih lah, spesialnya sama Bang Medi sekeluarga. Saya
0: yeah.
1: Selalu Bang Medi ya.
0: Oke okay, deh, terima kasih. Waalaikumsalam ya Pak, terima kasih Topan. Kadang untuk kan gabung di kesempatan Kani Sinji. Silakan minam wakil, siapa lagi saya gabung, sikap tunggu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari Pak Basir ya.
2: Iya betul.
0: Okay. Sehat ya Pak Basir ya.
2: Alhamdulillah sehat. Walaupun nggak tanggal 5 masih sehat.
0: Iya benar. Pak Ala Pak Basir mah tiap hari juga sehat ya. Nggak ngaruh Pak Basir mah.
2: Iya. Rezeki yang sehat itu ya sehat.
0: Benar.
2: Dengan siapa Bang Medi?
0: Dengan Bang Medi.
2: Medi Karo atau Medi Rawan?
0: Medi.
2: Jadi misalkan kadang ada Medi Karlo, kadang Medi Irawan.
0: Bebas lah, ya, Medi Karlo, Medi Irawan sama aja.
2: Sama aja. Oh. Beda ya, kalau di luar Medi Karlo.
0: Benar.
2: Kalau di siaran Medi Irawan.
0: Benar, kalau lagi ini Mang Duloh ya kan. Mang Duloh namanya.
2: Mang Duloh. Ya salam kali Bang Medi. Mm-mm. Untuk Topan tadi, untuk Edo, untuk Datu Ardi, untuk yang di Jambi itu Asyaf Abdullah. Sekolah itu tanpa terkecuali
0: ya.
2: Lagunya kan yang enak.
0: Lagunya ada Sahe, ada Kekalau, Kumbang Melok sama Dang Bimbang.
2: Dang Bimbang gak?
0: Dang Bimbang ya, payo.
2: Iya. Mau bingung jangan bimbang gitu. Benar. Ya, punya uang jangan bimbang.
0: Benar.
2: Ada telah mau bingung apa adanya.
0: Asik.
2: Oke, untuk Bang Medinya, selamat tugas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Basir di Pasar Tani, terima kasih yang udah ikutan bergabung juga. Siapa lagi minat muakin Jawa Edo di Teluk, nelpon lewat WhatsApp. Halo, assalamualaikum dong.
3: Waalaikumsalam mong, tahipun.
0: Ya pun, sehat kok mong.
3: Sehat, alhamdulillah. Ini kok apa mong, sehat.
0: Wawaigao, alhamdulillah. Mau kayak gejani, nah kok apa sih mong, cakannya mong.
3: Nyanyi na.
0: Nyanyi, api keris-keris sudi. Mi bangnya api apa?
3: Oh, muat. Tapi kamu harus uji loh mong, harus buat api keko etalase soalnya jalan biasa ya
0: oh kinya uat stok bakang nih mengedo etalase apa mak di koko dalam maki daco ya ada benar kamu lewat telepon belakang yo ya agak nanya
3: siap ya mong
0: oke okay, deh
3: lagu nih unyi nih ngomong
0: siap kirim salam nih
3: Makai Wo Putri oh sama Udo, semoga selalu sehat. Alhamdulillah Udo ada membaikan. Semoga sehat oh selalu lancar rezeki ne. Buat Muni, Babang Pampan, Ayah Basir, pakai sunyi nih gue lah mong.
0: Ayo.

0: ke mana-mana.
1: Iya.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya pun terima kasih juga gue Topan. Edo di Teluk Kadutukan gabung ya. Saya lagi silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, kumbang melor di Senin. Pika bang nih kumbang, sehat bang?
2: Sehat.
1: Ya. Yo, lagi api nih kumbang yo. Oh, kenapa? Api bang Medicario. Medicarlo lain Medicario. Lagunya siapa? Kumbang melor. Payu kita.
2: Bunda Ros jaga baya. Semoga sehat. Alhamdulillah dan kembali. Minal wakti di jam-jam. Ini pula penuh. Ini di WKG. Bunda Sambala Pukimor. Irin Pusat Suaran. Pendik Jukusatan. Nuri Utuasi. Raja Basa. Edo. Dasar Raja Basa. Wakil wali tanya, mau aku ke dapat untuk berdoa ada.
1: Naga.
2: Terima kasih.
1: Yo.
2: Kalau itu sehat deh.
1: Amin bang.
2: Kalau itu.
1: Waalaikumsalam bang Senen. Terima kasih juga kedutukan gabung. Saya Wadi Pasar Pasar. Saya Wadi Sukabumi. Uli apa sih bang Medi pagiran ini ya Allah. Enggak ini pasak-pasak gaul. Saya akan kedutukan luat sabak ya. Kamu tenang sekopai lagu.

0: Prado. Gaya! Oi, Gaya!
1: Iyo, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Yai, jangan! Jangan sedih, sedih, manggil wong cantik nih.
0: Ini, nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi tak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Iya, Yai, siap.
2: Mengenal moto kota Bandar Lampung.
3: Kota Bandar Lampung menggunakan moto Ragom Gawi. Ragom atau Hagom berarti kompak, bersatu, bersama-sama. Gawi berarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian. Ragom Gawi berarti bergotong royong, bekerja sama, bersatu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
3: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
2: Apa?
3: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
2: Ya enggak apa-apa.
3: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
2: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
3: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
2: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
3: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini

0: Kam terlanjut keluar minat muaki. Kam terima telepon silakan di 255112. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Fendi.
1: Apa kabar nih?
0: Sehat, alhamdulillah. Niko apa kabar nih, Bang?
1: Kabar nih sehat. Kita lagi panas kan ini.
0: Oh, di Ija juga panas sih ya, gogau, Bang.
1: Kapan labung nih ya?
0: Untuk kemahau do dunia ini, ya.
1: Oh, panjang gitu. Mm-mm. Lagunya apa sih lagunya nih?
0: Lagunya buat sahe dan kena jema mak temu judu.
1: Mak temu judu kau lah.
0: Ayo kidah.
1: Jangan payo. Jangan pakai ni bang Senen ya, jema Topan, Edo, jema Uwo, jema Udo ya, jema Eli ya. Gila. Jema Wati, jema Jamba ya, jema Mama Rido, Mama Rido ya di gedung kataan ya. Jema Mama Bila di jembatan kembar ya, Mama Lili ya. Bang Narawi ya, jema siapa lagi Sultan Kebuah ya, Bang Sunja Yusuf ya, jema Julia ya, jema siapa lagi ya, jema Cekung Negara
0: ya.
1: Okay, nengaji selamat tinggal. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bang Pendi. Terima kasih ya. Wadatu Atin melalui WhatsApp. Halo, assalamualaikum tuh.
2: Waalaikumsalam, Medi.
0: Iya, pi kabar tuh?
2: Alhamdulillah sehat seunyi nih.
0: Sopok kidah.
2: Lagune
0: tapi. Lagune kuat dan kena. Kemudian sahe jema mak temu judu.
2: Dan kena gaul.
0: Dan kena. Ayo, kirim salam ke siapa, Bang?
2: Kirim salam gua ini Adin Mati Sukadanaham. Muan di Sukadana Mone, Bang Umbra Mone di Sukadana, Tati Alin Tuhan Satu, Bang Bahar di Sukadana, Bang Basir Pasir Tani, Malu Bang Mone, Maman di Suka dari Palang Besi, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Wah Putri di Wehalim, Malu Pamone Mama Pungki di Darussalam, Minanwati di Serongsem, Bu Ros di Kedamaian, Bang Senen di Sukabumi, Malu Pamone Topan di Kota Karang, Edo di Teluk Betung, Meli di Sukarame 2, Seli di Panjang, Guai Seli, Salam Angkon, Nurdin di Pulau Sebesi, Bajarwo di Timur, Bunda Samba juga di Lampung Timur, Mama Irin di Gunung Batu, Bang Hamza Yusuf di Jambi, Jomblo di Kota Agung, Dragan Duren, Bang Herman di Batu Putu, Bang Pendu di Oku Selatan, Salam Angkon kemuakian, Gua Isuunye Negawang Medi.
0: Iya.
2: Assalamualaikum tabipun.
0: Waalaikumsalam ya pun, terima kasih Bang Bang Bang Bang Datuk Atin. Sanuntukan gabung ya Datuk, terima kasih ya. Karena

0: botolnya 100 dibuka pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: Kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengket atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengket yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan

Minamuaki magakasa tuntas ya kebersamaan kami dalam acara nemu nyimah. Tapi Pak Medi terus ngancam minamuaki dalam launi dawakani. Pagi di suasana kani Sabtu ya di 5 September 2026 Togo Beno di pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: 4 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 11.

Muwahi Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menargetkan KDKMP dapat menjadi instrumen untuk menyerap gabah hasil panen petani di Provinsi Lampung. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memutus mata rantai distribusi gabah yang selama ini disebut banyak dibawa ke Pulau Jawa untuk diproses sebelum kembali dijual di Lampung dalam bentuk beras. Menurut Gubernur, keberadaan Koperasi Merah Putih harus mampu membuat nilai tambah dari komunitas pertani yang tetap berada di desa. Pemerintah provinsi menargetkan mekanisme penyerapan gabah melalui Koperasi Merah Putih mulai dijalankan pada pekan depan. Informasi yang terakhir, Mina Muwahi, Otoritas Jasa Keuangan mengungkap celah kasus penipuan digital atau scam paling sering disebabkan rasa penasaran masyarakat. Modus yang paling sering adalah korban menerima pesan atau telepon dari nomor tidak dikenal, kemudian terpancing merespon kemudian komunikasi dari pihak yang tidak dikenal. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Lampung, Oto Fitriandi, mengatakan pelaku scam tidak hanya menyasar anak muda, melainkan juga kelompok tua. Anda capai waktu pukul 11, tutup tengah malam di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Pro 4 FM Suara Budaya Lampung Hamtila Juko Delom Helauni Dawahkani Suasana Kani Sabtu 5 September 2026. Cuaca cerah cenderung terik di kesempatan Dawahkani Sinji. Mudah-mudahan mak ngukangin semangat minamuahi. Saya akan menikmati suasana akhir pekan jemaah keluarga tercinta. Agak mulang pekon mungkin, ya kan? Mumpung libur gitu kan, mau pulang kampung, hati-hati di perjalanan. Mudah-mudahan Mina Muaki tetap semangat dan tetap sehat hingga di perjalanan dan tiba di rumah keluarga di kampung halaman ya. Bangun jumpa Bang Medi Irawan dengan lagu-lagu daerah Lampung, khususnya lagu-lagu pop. Kali ini lagu dari Yan Rofi Alam, Dunia Sementara.

0: Apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas ada

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Di suatu acara pesta pernikahan yang berlangsung di salah satu kampung, yaitu Kampung Gudang Lelang, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Di sela-sela persiapan pelaksanaan acara resepsi pernikahan, di balik hiruk-pikuknya keluarga dan panitia mempersiapkan makanan dan perlengkapan acara, mata saya tertuju kepada sosok seorang nenek di pojokan dapur yang sedang mengipas-ngipas api yang beraroma menyan dan dupa. Saya pun penasaran dan saya ajak berkenalan nenek tersebut yang bernama Nenek Ratminah.
3: Ya itulah, ini sudah tradisi. Kalau orang hajat, apalagi yang pertama gitu, harus ada ini namanya pendaringan. Jadi ibu ini khusus nunggu pendaringan. Itu ada beras, ada ini apa, macam-macam gitulah. Ya bumbu dapur apa, jajan-jajan untuk sajen-sajen gitu. Iya. Ya, tradisinya begini kalau orang Cirebon. Iya. Ya sebagai ini aja pelengkap gitu. Iya. Ada pisang, ada kelapa, ada apa itu namanya? Ya tumpeng halus gitu. Iya seharian. Iya. Sebelum ini bubaran kan harus itu aja supaya mendatangkan tamu-tamu juga gitu. Oh.
2: Sahabat budaya, ritual tolak bala atau tolak hujan yang namanya pendaringan ini memang masih dilakukan oleh warga sekitar Teluk yang berasal dari Cirebon. Apalagi jika melakukan acara pernikahan yang pertama kali, tradisi pendaringan ini wajib ada untuk berdoa agar acara berjalan lancar, tamu yang hadir banyak atau ramai, dan menangkal dari godaan makhluk halus atau juga hujan yang tiba-tiba datang.
3: Itulah doanya, selamat aja. Doa selamat kita yang terutama itu. Enggak ada juga sih. Enggak, cuma ya itu doa selamat aja. Ngambil dari Quran itu, iya Quran itu. Kadang-kadang ya ada yang manggil gitu aja. Ya ada tangga-tangga, kalau yang perlu saya ya datang, kalau yang enggak perlu ya enggak juga. Semenjak ini aja apa, ibu ini sudah agak umur gitu, lagi muda mah enggak.
2: Yang menarik dalam ritual ini, sosok Nenek Ratminah harus terus duduk di samping perapian menjaga agar dupa yang dibakar tidak mati dan selalu mengipas-ipas dupa di hadapannya jika terlihat sudah mulai meredup. Sosok Nenek Ratminah selalu diundang oleh Sohibul Hajat yang akan melaksanakan acara pesta dengan meminta bantuan menjaga pendaringan yang dipercaya menjadi salah satu ritual tolak bala.
3: Pendaringan itu ya, iki doa sama Allah, minta sama Allah gitu. Dan lagi suruh kita semua keluarga Hidul Hajat minta selamat sama yang kuasa. Itu sama adatnya orang kita Cirebon kayak gitu. Ada minta doanya sama-sama, ya minta doa sama yang kuasa, sama Allah, biar pada selamat.
4: Nama saya Tati, kakak dari Okta. Kita pendaringannya supaya hajat kita ini lancar, nggak ada halangan. Ini khas orang Cirebon, kalau hajatan kita pasti ada. Ini mah nggak tahu mitos apa enggak ya, kalau pakai kayak gini nih, kalau itu supaya nggak ada hujan gitu, bisa ini terus supaya kalau yang di tempat masak nasi nggak basi, orang-orang yang orang halus-halus itu tuh udah gitu dikasih yang nggak ganggu, dikasih ini kan sajen udah gitu kan. Kadang ada kalau orang nggak pakai kayak gini masakan basi gitu.
2: Mm-hmm. sahabat budaya. Ritual pendaringan merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan sejak zaman dahulu. Pendaringan ini terus dilestarikan oleh masyarakat Cirebon yang ada di Lampung, khususnya yang berada di daerah Gudang Lelang, Kota Bandar Lampung. Mereka percaya doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT merupakan yang paling utama. Ritual ini hanya suatu kebiasaan. Jika memang Allah akan menurunkan hujan, maka siapapun tidak bisa menghalanginya. Pendaringan ini merupakan suatu syariat saja.
3: Ya, misalnya ibu udah nggak ada gitu ya, misalnya ada yang bisa gitu ya, lanjutin aja. Nggak ngelajarin, cuman dia orangnya bisa misalnya belajar dari Quran atau belajar dari orang lain gitu. Kalau ibu mah nggak ngelajarin anak-anak yang lainnya, enggak. Cuman misalnya, kalau ibu misalnya nggak ada, misalnya ibu masih hidup, ada yang misalnya dipanggil gitu, siapa aja.
2: Hingga sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, Nenek Radminah tetap duduk di samping perapian dan sajen-sajen yang tersedia, seperti kelapa, bumbu-bumbu, jajanan anak-anak, dan sajen lain. Beliau menepati janjinya akan menjaga dupa tersebut hingga acara pesta berakhir. Dan benar saja sahabat budaya, sejak pagi hingga sore, cuaca sangat panas dan benar sekali tamu yang datang dari pagi hingga sore sangat ramai, seperti doa dan harapan dalam pendaringan. Namun apapun itu, semua kejadian di muka bumi ini adalah kehendak Allah, dan ritual ini hanyalah ritual yang tetap dijaga agar tidak punah dan dilupakan oleh generasi penerus. Dan kebahagiaan sangat terpancar dari keluarga kedua mempelai, yaitu pengantin bernama Oktaviani dan Asep.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku cuma mau bilang, kalau pas aku nikah kemarin, aku juga pakai pendaringan. Pendaringan itu, karena aku ini orang Jawa, itu percaya nggak percaya sih ya, cuman kebanyakan orang Jawa itu termasuk dalam ada tradisi yang harus dilakukan. Memang kalau hujan dan rezeki itu datangnya dari Allah, cuman tergantung gimana cara kita menyikapinya. Kalau memang misalkan itu berdasarkan adat istiadat yang memang harus dilakukan, dan kita tidak mengharapkan kesitunya, kita tetap berharap kepada Allah, ya alhamdulillah acara kemarin aku berjalan dengan lancar. Percaya nggak percaya sih, cuman yang memang namanya adat itu emang ada benernya juga. Memang itu aja yang mungkin yang bisa aku kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesta berakhir, ritual pendaringan pun berakhir. Jajanan dalam sajen tadi dibagikan kepada anak-anak yang ada di kampung dengan tujuan saling berbagi rezeki dan kebahagiaan. Demikian mini feature mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Medi Irawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Minum Oke yang pagu di Perempat FM, suara Budi Lampung, hadu pukul 11.36 waktu Indonesia Barat. Jadi Minum Oke, Lampungnya dikenal dengan nayahnya tradisi pangan balak ya, atau makan bersama gitu. Di antaranya adalah pangan balak. Jadi segelaknya pangan balak sini merupakan salah satu tradisi turun temurun masyarakat khususnya Sewadi Tanggamus guna tentunya memelihara acara pangan balak. Pangan balak atau pangan agung rupako acara makan bersama. Anda nesu unyinnya jak berbagai kalangan mulai jak pejabat, pengusaha, pedagang, nelayan, petani, juga masyarakat bahi. Tradisi sinji memang sengaja dilakuko guna nyiptako kebersamaan. Di ipas unyinnya dapat duduk jejama, he mejong serta nyantap hidangan segegoh dalam say ruangan sehingga ngeniko arti keakrapan he silaturahmi antar masyarakat. Pangan balak di Tanggamus biasanya selalu diadakan di ipa ya, diajarkan secara balak-balakan atau besar-besaran. Ada nih pemda setempat dan minat muahi pangan balak tentu nih menjadi salah satu tradisi dan adat budaya yang ada di Tanggamus guna dilaksanakan dan juga tetap dilestarikan.

0: Sebel kenapa sih? Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Kemerdekaan bukan hanya tentang perjuangan di medan perang. Kemerdekaan juga tentang mereka yang hari ini terus mengabdi, bekerja, dan memberikan manfaat bagi negeri. Mereka adalah para guru yang dengan sabar mendidik dan menyiapkan generasi penerus bangsa. Mereka adalah para tenaga kesehatan yang berjuang menjaga harapan dan menyelamatkan kehidupan. Mereka adalah petani yang menjaga ketahanan pangan, nelayan yang menghidupkan ekonomi pesisir, dan masyarakat yang tulus membantu sesama. Pahlawan masa kini tidak selalu memakai seragam perjuangan, tidak selalu mendapat penghargaan atau tanda jasa. Namun, setiap pengabdian dan kebaikan yang dilakukan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di usia ke-81 tahun Republik Indonesia, mari hormati para pahlawan masa kini. Karena menjadi pahlawan bukan hanya tentang nama besar, tetapi tentang kontribusi nyata untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Merdeka, Indonesia Jaya.

suhur untuk wilayah Kota Benalapun dan sekitarnya di Kani Sinji Minamuaki, di Kani Sabtu tentuni di tanggal 5 di bulan September 2026, benar di pukul 11:59 waktu Indonesia Barat. Jadi Minamuaki tetap setia jemaah sikamnya di Perempat FM Suara Budaya Lampung.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Tiba waktu sholat zuhur untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

Wakani Mina Muwaki dengan lagu-lagu Pop Lampung. Saya tentu dengan Cik Mina Muwaki di kesempatan Kani Sinji Pagun Kamdi Perempat FM Suara Budaya Lampung. Benar dan lupa ya Mina Muwaki, pada pukul 13 sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti acara Budaya Belajar Sumba. Tuan rumahnya adalah RRI Perempat Bandar Lampung dan direlai oleh rekan-rekan yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang dan juga Sungai Liat. Boleh bergabung melalui telepon kami nanti di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Topiknya adalah kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat Lampung. Narasumbernya adalah Adi Khairul Anwar, Putra Lampung 2026 dan juga Putra Bahari Lampung tahun 2026.

0: nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki, seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
1: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu gak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Selain di sekolah, peran orang tua dalam mengajarkan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu kebangsaan sangat penting.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Canggat adalah salah satu tari adat tradisional dari Lampung yang ditarikan oleh para pemuda-pemudi pada tahun 1942 atau sebelum bangsa Jepang datang ke Indonesia. Tarian ini sering dimainkan ketika ada acara yang berkaitan dengan gawi adat, misalnya upacara pendirian rumah, panen raya, atau menghantarkan seseorang yang akan pergi beribadah haji. Pada saat pementasan tari ini berlangsung, biasanya terdapat alat musik tradisional yang mengiringi. Kebanyakan masyarakat Lampung menjadikan tarian ini sebagai ciri khas Provinsi Lampung, di mana nantinya seluruh orang berkumpul menjadi satu dan mengikuti upacara serta saling berkenalan

Menyantap hidangan yang telah disediakan. Uniknya pada ngejalang balak, hanya laki-laki dewasa yang boleh duduk bersila di tengah taruf untuk berkumpul dan makan bersama. Sedang para perempuan dan anak-anak boleh ikut berdoa dan makan bersama, namun di tempat tertutup, misalnya di dalam balai atau rumah warga. Hidangan pun dibagi menjadi hidangan pembuka berupa makanan khas lebaran seperti buah tumbai atau buah tumbai, buah tat, sagon, gegetas, kumbang goyang, baki-baki ini. Kayak udangan utama ya, dosa kuit, ulai taboh, sayur santan. Biasanya cuma bahan-bahan dasar iwa kayak manuk, kayak pokos masin iwa atau asam pade ikan minak muahi ya. Jadi tetap setia aja masih kami nak muahi. Nji juga api lahnya tradisi pangan balaknya wa di pihak-pihak jenganan. Jadi salah saya jeno wat di daerah pesisir barat, saya gelaknya ngejalang balak. Tetap di Perempat FM, suara budaya Lampung.

wisata Lembah Hijau mulai dibuka tahun 2006. Mempunyai lahan seluas kurang lebih 30 hektar, Taman Wisata Lembah Hijau adalah tempat wisata di Lampung yang mempunyai konsep cagar alam, budaya, dan adat. Dari 30 hektar tersebut, 80%-nya adalah areal alami dan sisanya adalah bangunan. Banyak wahana yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan untuk menikmati perjalanan

Di antaranya, elephant riding yang merupakan wahana naik gajah yang bisa dilakukan oleh wisatawan dalam dua trek perjalanan. Waterboom yang merupakan wahana permainan air dan juga wahana renang yang bisa dinikmati bersama keluarga. Bom-bom car yang merupakan wahana permainan mobil mini dengan cakupan arena seluas 30 meter kali 30 meter. Dan masih banyak lagi wahana yang bisa dinikmati di Taman Wisata Lebah Hijau.

0: dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu.
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak aturan.

Suara Budaya Lama.

Menemui Panggung 4 FM Suara Bude Lampung, sebentar lagi kita akan ikuti acara Belajar Sumba Minak Muaki, jadi budaya belajar Sumba dari RRI 4 Bandar Lampung dengan tema kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat dengan narasumber Adi Khairul Anwar Putra Lampung 2026 dan Putra Bahari Lampung tahun 2026 ya. Siaran Belajar Sumba budaya belajar Sumba ini disiarkan dari RRI 4 Bandar Lampung, direlay oleh RRI 4 Bengkulu, RRI 4 Jambi, RRI Perempat Palembang, dan RRI Perempat Sungai Liat. Tetap di Perempat FM Suara Bude Lampung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
4: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
3: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

mengalami erupsi pada Sabtu dini hari. Erupsi Gunung Anak Krakatau terjadi pada pukul 00.01 waktu Indonesia Barat. Kepala Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau Suharno mengatakan secara visual letusan tidak teramati. Aktivitas vulkanik terjadi ketika Gunung Anak Krakatau masih berstatus level 3 atau siaga. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, Lembaga Penjamin Simpanan LPS mengungkap tingkat pengetahuan masyarakat Lampung mengenai penjaminan simpanan masih berada di bawah rata-rata nasional. Rendahnya tingkat literasi mendorong LPS mendukung penyelenggaraan Lampung Financial Festival sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai penjaminan simpanan dan juga keberadaan LPS. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner dari LPS, Anggito Abimanyu, dalam konferensi pers Lampung Financial Festival di salah satu hotel di Bandar Lampung. Antai Japai Wakca pukul 13 Togok Tunggamoloh di Wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Narimanian Mina Muakit tetap setia di Pro 4 RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung. Sudah pukul 13 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Dari Pro 4 RRI Bandar Lampung, saya Ibu Mirwa Jurai. Kami sapa rekan-rekan yang ada di Pro 4 RRI Bengkulu di 91,7, RRI Lampung di 88,5, RRI Jambi 99,2 MHz, RRI Pro 4 Palembang di 88,4 MHz, RRI Pro 4 Sungai Liat di 103,9 MHz. Kita sesaat lagi akan berjumpa dalam acara Budaya Belajar Sumba. Dan Mina Muaki, topik yang kita angkat atau kami angkat di kesempatan hari ini adalah terkait dengan kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat Lampung. Dengan narasumber adalah Adi Khairul Anwar Putra Lampung 2026 dan Putra Bahari Lampung 2026 yang akan mewakili Provinsi Lampung ke tingkat nasional yang akan di Jakarta. Nanti Mina Muaki juga boleh gabung ya, ngobrol sama beliau di 0721255112 atau telepon WhatsApp di 0811720988. Kita langsung aja ya masuk ke acara Suara Budaya Belajar Sumba di Pro 4 Berjaringan.
1: Beragam informasi budaya dari Belajar Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belajar Sumba.
0: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Provinsi Lampung kami sapa dengan sapaan khas kami, Tabi Pun. Apa kabar Mina Muaki? Kita berjumpa dalam acara Budaya Belajar Sumba yang disiarkan dari Pro 4 RRI Lampung dan disiarkan dari RRI Pro 4 Bandar Lampung dan direlay juga oleh Bengkulu, kemudian Lampung, Jambi, Palembang dan juga Sungai Liat. Nanti Mina Muaki dan pendengar boleh gabung bersama kami di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720988. Dan di studio telah hadir, kalau kata orang Lampung makannya ganteng nih Mina Muaki ya. Dia adalah, namanya adalah Adi Khairul Anwar gitu ya. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam.
0: Iya, gimana kabarnya Di?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, oke. Adi ini masih kuliah ya Di sekarang ya Di?
2: Iya betul,
0: Masih kuliah tapi potensi dan bakatnya sangat luar biasa ini ya. Salah satunya adalah Putra Lampung 2026 dan Putra Bahari Lampung tahun 2026. Sesuai juga dengan topik kita adalah kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat Lampung. Sebagai generasi muda, sebenarnya kalau Adi melihat gitu ya, bagaimana sih kekayaan budaya dan kearifan lokal di Lampung sendiri nih Di?
2: Ya, oke Kak. Sebenarnya dari kekayaan budaya Lampung sendiri ini sangat luar biasa, bagus dan juga tentunya bisa diwariskan untuk generasi muda saat ini gitu ya Kak. Karena dengan adanya kemunculan modernisasi dari luar dan juga budaya-budaya yang ada di luar masuk ke dalam Indonesia, tentunya Provinsi Lampung ini menjadi salah satu yang kuat akan budayanya dan tidak pernah meninggalkan budaya-budaya tersebut ya. Seperti kita masih menggunakan bahasa Lampung seperti yang sudah dijadwalkan setiap hari Kamis Lampung berbudaya ya. Kita menggunakan pakaian adat Lampung seperti batik Lampung dan juga menggunakan bahasa Lampung tentunya gitu. Jadi kayak menurut Adi sendiri sih, walaupun modernisasi masuk ke Indonesia, tapi budaya Lampung sendiri tetap berdiri. Jadi luar biasa sih Kak.
0: Baik. Nah kemudian Adi ini kan potensinya banyak banget ya. Salah satu prestasinya adalah Putra Lampung 2026 dan Putra Bahari. Mungkin ke Putra Lampung dulu. Ini konsep acaranya seperti apa sehingga Adi bisa jadi Putra Lampung 2026 nih Di?
2: Oke. Jadi aku mau cerita sedikit ya. Awal perjalanan itu aku tertarik di pemilihan Putra Putri Lampung. Sebelumnya aku adalah seorang duta teknokrat, jadi duta kampus gitu Kak. Nah aku tertarik di dunia yang mencakup bagaimana seorang remaja bisa mempresentasikan dari Provinsi Lampung itu sendiri untuk kita kenalkan ke luar gitu tentunya. Nah selanjutnya Adi ditawarkan nih sama dosen untuk ikut pemilihan Putra Putri Lampung itu sendiri. Nah jadi Putra Putri Lampung ini berdiri di satu yayasan gitu Kak. Sama seperti Muli Mahanai, namun Muli Mahanai ini bergerak di bidang pariwisata. Nah kalau di Putra Putri Lampung sendiri itu ada yayasannya sendiri, tapi kita juga di bawah naungan Dinas Kelautan dan Pariwisata juga dan juga Perikanan. Karena outputnya sendiri kita akan winner dari Putra Lampung ini akan dikirim ke Putra Bahari Indonesia. Nah gitu. Jadi Adi juga tertarik karena Adi juga salah satu orang yang sering traveling gitu ya. Adi ingin mengenalkan seluruh pariwisata-pariwisata, contohnya pariwisata bahari tentunya di Provinsi Lampung ini kan banyak sekali ya, Kak. Pariwisata bahari. Adi juga punya motivasi untuk mengenalkan hal itu ke dunia luar gitu, Kak. Jadi bisa Adi kembangkan juga dan bisa mengenalkan Lampung ke provinsi lain, gitu sih, Kak.
0: Jadi awalnya adalah Putra Lampung, kemudian masuk ke Putra Bahari Lampung 2026. Kemudian kemarin teman-teman yang ikut berapa orang nih dalam Putra Bahari sehingga Adi yang terpilih nih, Di?
2: Oke, untuk pemilihan putra-putri Lampung terlebih dahulu ya, Kak. Itu dari berbagai macam kabupaten, Kak. Itu sekitar 15 pasang. 15 pasang itu dari berbagai kabupaten. Itu ada dari Lampung Selatan, Lampung Tengah, terus juga ada dari Pesisir Barat, Misuji, dan lain sebagainya. Dan itu melalui seleksi juga, Kak. Dari awal kita seleksi berkas terlebih dahulu, CV dan lain-lain, terus juga background dan juga latar belakang. Setelah itu kita tes wawancara dan juga ada tes bakat, talent show. Dan di grand final itu menentukan siapa yang layak untuk berangkat ke pemilihan putra-putri bahari Indonesia, gitu sih, Kak. Untuk prosesnya sekitar 2 bulanan dan pesertanya ada 15 pasang dari berbagai macam kabupaten.
0: Baik. Kalau Adi bilang tadi Bahari Lampung luar biasa, memang iya. Pulau Lampung ini ada Pulau Pisang, kemudian ada apalagi ya, banyak banget ya. Mutun, kemudian Teluk Kiluan dan lain-lain. Kalau Adi sendiri pernah kemana aja baharinya gitu?
2: Aku karena aku asli dari Kalianda ya, itu juga banyak sekali pantai yang ada di sana. Terus juga Adi juga bahari itu kan tidak hanya mencakup tentang pariwisata kelautan dan juga pulau-pulau. Adi juga ke salah satu di Bandar Lampung juga ada nih, di pusat bahari juga, itu ada di Gudang Lelang. Nah itu juga kan pusat perekonomian dari bahari itu sendiri. Nah terus juga Adi pernah ke Pulau Pahawang juga, di sana snorkeling dan juga diving, itu seru banget. Dan Adi pengen mengenalkan itu semua melalui media sosial Adi untuk orang-orang atau masyarakat luar sana.
0: Kalau Adi melihat pariwisata laut, kemudian kayak di Gudang Lelang itu kan pusat ekonomi perikanan juga gitu ya. Adi melihatnya seperti apa sih? Jadi ada yang kurang nggak yang harus diperbaiki sebenarnya apa wisata Lampung untuk memajukan Lampung sendiri khususnya?
2: Oke, untuk pariwisata dari Provinsi Lampung itu sendiri sebenarnya sudah cukup baik ya, Kak, untuk pusat perekonomian dan juga pariwisatanya. Nah untuk perbaikan mungkin dari sumber daya manusianya aja, lebih ke kita saling menjaga aja, karena itu juga kan hasil yang akan kita dapatkan nantinya untuk masa depan. Itu juga sumber perekonomian dari masyarakat Provinsi Lampung Bahari salah satunya. Itu dari Gudang Lelang itu juga mata pencarian, itu juga dari pariwisata Bahari itu sendiri pusat perekonomiannya. Jadi sumber daya sendiri untuk tetap menjaga juga sih, Kak, kayak seperti sampah ya, Kak. Sekarang kayak misal mereka sering di Gudang Lelang tuh salah satunya adalah sampah tuh menumpuk bekas masyarakat yang kurang bertanggung jawab. Terus juga dari posisi Adi sendiri ingin mengajak rekan-rekan semua tuh untuk sadar akan adanya bahari tersebut tuh untuk di kedepannya itu bagus gitu lah. Jadi kita sebagai remaja juga harus menjaga dengan cara kita mempublikasikan, dengan cara mempublikasikan itu sendiri kan. Jadi tahu tuh, oh tempat ini harus bersih, tempat ini juga harus terjaga. Jadi dengan adanya hal tersebut bisa mengajak masyarakat untuk tetap menjaga dari kebersihan itu sendiri.
0: Ya, sebenarnya kesadaran dari masyarakat sendiri ya, yang menggunakan tempat wisata tersebut untuk buang sampah jangan sembarangan, betul, gitu. Terus di tempat wisata juga sudah disiapkan juga ya kotak sampah, betul, dan lain-lain begitu ya. Kemudian kalau melihat dari laut-laut yang ada di Provinsi Lampung khususnya, yang sangat menarik Adi sebenarnya di daerah mana, Di?
2: Pesisir, Kak, di tempat Adi tentunya, di Kalianda. Itu kan ada berbagai macam kelautan pariwisata, itu ada pantai seperti Pantai Kedua Warna, terus juga Pantai Rio yang menjadi salah satu ikon dari Provinsi Lampung dan khususnya di Lampung Selatan. Itu kalau bisa dibilang Balinya Lampung lah ya, itu Pantai Rio, juga ada Pantai Marina. Dan yang menjadi pusat perhatian dari masyarakat Lampung sendiri itu Pulau Pahawang itu, Kak, karena kita bisa merasakan snorkeling dan juga diving, itu melihat apa sih terumbu karang dan juga habitat-habitat yang ada di bawah laut gitu sih Kak.
0: Betul. Oke. Nah, nanti kita mau ngobrol juga sama Adi terkait dengan persiapan prepare-nya mau ke Jakarta nih apa saja yang disiapkan. Mina Muangi nanti boleh gabung bersama kami teman-teman yang ada di RRI Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang dan Sungai Liat boleh ngobrol langsung sama Adi melalui telepon kami ya di 0721255112 atau telepon WhatsApp boleh dan kirim ketik WhatsApp-nya juga boleh ya di 0811720985. Setelah satu lagu pop Lampung yang kami hadirkan, kali ini berjudul Tanah Lado Mina Muaki. Memang kita kenal Lampung dikenal dengan ladanya, apalagi di era zaman dulu. Wah, luar biasa sukses yang namanya lada.

0: Januari, Sebambangan adalah adat Lampung yang khusus mengatur prosedur pelarian bersama. Artinya, upaya pergi atau menghindari rintangan secara bersama atas kesepakatan bersama tanpa tekanan antara keduanya. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan, perlindungan, saran atau pendapat agar mereka mendapatkan persetujuan dari orang tua si gadis atau kedua orang tua mereka.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
3: Anda masih bersama kami, Perempat RRI Bandar Lampung dalam acara Suara Budaya Belajar Sumba. Sudah pukul 13.21 menit waktu Indonesia Barat. Topik kami masih terkait dengan kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat Lampung. Dengan narasumber adalah Adi Khairul Anwar Putra Lampung 2026 dan Putra Bahari Lampung 2026 yang mewakili Provinsi Lampung ke tingkat nasional yang akan dilaksanakan di Jakarta. Nah, kemudian Adi untuk berangkat ke Jakarta itu prepare dan persiapan dilakukan oleh juara atau yang akan mewakili Lampung ke tingkat nasional ini seperti apa nih, Di?
4: Oke, Kak. Untuk persiapan sendiri kami sekitar 3 bulan ya, dimulai dari after grand final. Kami juga mempersiapkan yang pertama karena dari Putra-Putri Bahari Indonesia ini meminta untuk remaja atau generasi muda ini memiliki satu advokasi yang dimana bisa dibawa ke nasional. Adi sendiri memiliki advokasi biru, Kak, namanya. Sesuai dengan Bahari kita dikenal sebagai kebiruan gitu. Bahari itu ada ininya, Kak, ada kepanjangannya biru itu. Bahari Inovasi Ruang Digital untuk Wisata. Nah, untuk persiapan yang pertama, Adi mematangkan advokasi itu tersebut. Nah, itu Adi buat untuk bagaimana cara mengenalkan Bahari yang ada di Provinsi Lampung ini ke seluruh Indonesia. Itu melalui platform media sosial seperti Instagram, karena Adi sendiri juga aktif di media sosial Instagram itu sendiri. Nah, selain dari advokasi yang Adi matangkan, Adi juga ada sedikit tugas yang diberikan oleh Putra-Putri Bahari Indonesia ini dalam pemilihannya, seperti pembuatan video profile. Nah, itu juga Adi buat juga sekalian memperkenalkan Bahari yang ada di Provinsi Lampung. Itu Adi buat di Minangrua, Bakau, Kak. Itu di dekat Siger ya, kalau misalnya Kakak tahu dan teman-teman tahu. Dan juga pembuatan video talent. Terus juga mematangkan public speaking Adi, serta Adi juga mempersiapkan catwalk dan juga baju-baju yang akan Adi bawa ke nasional gitu sih, Kak. Perjalanannya kayak dimulai dari mematangkan advokasi, kolaborasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan, terus juga public speaking, terus juga ada forum grup diskusi bersama winner sebelumnya atau yang mewakili Provinsi Lampung sebelumnya. Itu juga Adi mediasi untuk melihat bagaimana sih di nasional itu sendiri. Jadi Adi ada belajar juga sama alumni lah dari Putra-Putri Bahari Lampung tahun 2025.
3: Ya, kemudian tadi sempat disinggung juga oleh Adi ya gitu, konten media sosial gitu ya yang sekarang memang masif banget lah ya, segala macam bisa dipromosikan melalui media sosial. Kalau Adi sendiri menilai media sosial itu seperti apa nih untuk penggunanya, Di?
4: Oke, media sosial sendiri Adi untuk menilainya itu sangat positif ya, Kak. Karena memang sering sekali media sosial disalahgunakan. Namun kita kembali lagi ke pola pikir kita yang dimana kita ingin apa di media sosial tersebut. Adi ingin mengajak rekan-rekan generasi muda untuk memperlihatkan, memperkenalkan selain Bahari deh, pariwisata dan juga edukasi lainnya tentang Provinsi Lampung itu juga bisa dituangkan melalui media sosial. Kenapa? Karena kalau misalnya kita hanya berbicara melalui face to face, itu hanya orang orang, satu orang aja yang bisa mendengar, tapi melalui media sosial orang-orang bisa tahu, bahkan tidak hanya dari Provinsi Lampung aja, tidak hanya dari Indonesia aja, itu juga bisa keluar. Dan Adi juga aktif di media sosial, selalu melihat insight yang Adi berikan melalui Instagram, seperti edukasi mengenai bahari, terus juga memperkenalkan bahari di Instagram. Adi melihat insightnya, siapa aja sih yang sudah melihat? Kan kalau di Instagram tuh ada insight yang dimana ada umur berapa yang lihat, terus juga ada negara mana yang lihat, laki dan perempuan, itu ada juga Kak. Jadi Adi melihat itu juga untuk bagaimana sih Adi melakukan edukasi melalui Instagram. Jadi ada analisa tersendiri. Nah itu juga, itu sangat positif karena selain dari Adi tahu, oh ternyata konten yang menarik di Instagram tuh seperti ini, yang viral di Instagram tuh seperti ini. Nah itu juga bisa melalui media sosial. Kalau misalnya kita melihat media sosial sebagai hal yang buruk, itu juga sebenarnya iya, karena kita bisa kecanduan dan juga mempercayai dan juga ketergantungan melalui media sosial itu sendiri. Tapi sejauh ini Adi melihat media sosial, karena Adi juga kerja di media sosial, jadi menurut Adi ya positif-positif aja sih Kak, tergantung orang menilai dari media sosial itu ya.
3: Tapi kalau di media sosial juga ada negatifnya juga ya, di, ya kayak betul. Disampaikan Adi juga tadi, kalau ini orang gampang banget ngetik segala macamnya di situ gitu, sehingga mungkin menyakiti hati orang lain dan lain-lain. Kalau Adi, menurut Adi sendiri gimana sih supaya kita bijak menggunakan teknologi?
4: Oke, yang pertama ya Kak, kita serap informasi terlebih dahulu. Biasanya orang yang asal ngetik gitu ya, kayak judgment gitu di komentar, nah itu biasanya dia tidak mendengarkan keseluruhan dari informasi yang diberikan. Karena dia melihat dari potongan-potongan-potongan. Nah itu pasti dia akan ngejudgment di komentar. Itu yang membuat sakit hati. Nah buat teman-teman semua di luaran sana, untuk bisa kita bijak menggunakan media sosial sendiri, kita harus baik dalam menghadapi situasi, terus juga menghadapi informasi yang diberikan, dan jangan mau kemakan omongan ataupun video-video yang di-cutting-cutting Kak. Karena sekarang ini kan banyak tuh video yang misal 1 menit itu dipotong di 30 detik yang dia hanya menjelaskan keburukannya saja. Padahal di 1 menit itu berjalan belum direalisasikan kebaikan yang sudah dijelaskan melalui informasi tersebut gitu Kak. Jadi ya untuk teman-teman di luaran sana, kalau misalnya teman-teman ngejudgment dari satu hal atau sudut pandang yang berbeda, itu tolong di apa ya, ibaratnya dilihat dulu informasi yang diberikan sampai selesai, baru kita bisa ngejudgment gitu sih Kak.
3: Baik, ini kita baca WhatsApp yang sudah masuk ya, Di. Okay. Assalamualaikum Prompat. Waalaikumsalam. Saya dari Bapak Joni yang ada di Labuhan Maringgay, Lampung Timur. Pertanyaan saya untuk narasumber bahari ini, kenapa nasib nelayan tidak sejahtera padahal laut Indonesia kaya? Terima kasih. Gimana nih?
4: Oke. Okay.
3: Kalau menurut Adi gimana?
4: Baik, makasih banyak ya untuk Bapak Joni yang telah memberikan pertanyaan. Sebenarnya ya, dari analisa yang Adi baca, nelayan itu kenapa sih tidak sejahtera? Itu tadi, atas kemauan. Kalau misalnya kita lihat dari Adi survei ke gudang lelang, sebenarnya kalau dibilang sejahtera, sejahtera banget. Kenapa? Karena mereka sumber mata pencarian yang utama adalah nelayan itu. Kalau misalnya dibilang tidak sejahtera, otomatis dia tidak bisa akan menghidupi kehidupannya gitu Kak. Kalau misalnya dibilang tidak sejahtera, terus juga bagaimana nasib-nasib yang keluarga itu dapatkan gitu Kak. Sebenarnya kalau misalnya Adi menganalisa, kan Adi juga di Teluk itu, di gudang lelang ya, itu menganalisa juga, bertanya dan juga wawancara kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di nelayan ini gitu. Nah ternyata mereka orang tuh bilang kalau misalnya dari kurangnya sejahtera itu karena faktor cuaca juga. Kadang sering mereka tidak terjun ke lautan itu karena cuaca itu sendiri, bukan karena hal-hal lain sih Kak. Kalau untuk tidak sejahtera, mungkin Adi ngelihat hanya di gudang lelangnya saja nelayan yang sejahtera. Adi belum menganalisa nelayan-nelayan yang lain, tapi sejauh ini dari analisa analisa Adi sendiri, nelayan sudah sejahtera karena mereka kalau Adi wawancara itu ya tidak ada sumber mata pencaharian yang lain. Dia hanya mengandalkan nelayan itu sendiri. Jadi menurut Adi nelayan sudah sejahtera sih Kak, tergantung dari orang tersebut mau bekerja ataupun tidak.
3: Oke. Okay. Berikutnya dari Ibu Mas Turoh di Bandar Jaya. Selamat siang Pro 4. Yang ingin saya tanyakan, apa impact positif buat masyarakat luas terkait dengan Adi ini? Oh maksudnya tentang Putra Bahari ini. Okay. Maksudnya gitu. Dari Ibu Mas Turoh di Bandar Jaya, silakan.
4: Oke, okay, terima kasih Ibu. Nah jadi impactnya tuh sangat besar besar ya, karena generasi muda sekarang itu buta akan informasi. Dengan adanya pemilihan dari ajang Putra Putri Bahari Indonesia ini, masyarakat muda itu memberikan demonstrasi dan juga menyuarakan, karena suara dari generasi muda sekarang ini didengarkan oleh seluruh masyarakat sekitar tentunya. Jadi impactnya sangat besar melalui media sosial, melalui kampanye di luar dan juga face to face atau melalui forum grup diskusi. Jadi sekarang kita tahu kayak generasi muda itu contohnya yang lagi viral sekarang Pandawa ya, yang sering membersihkan pantai gitu. Nah itu dilihat dengan adanya media sosial dan keviralan itu, semua generasi muda ada yang ikut-ikutan yang di dalam artikan FOMO itu juga yang baik untuk mengikuti jejaknya Pandawa. Nah itulah yang dimana Putra Putri Bahari ini diadakan, karena untuk memberikan kampanye aksi nyata dari warga-warga atau generasi muda yang mengikuti ajang ini gitu. Karena biasanya kalau pemilihan putra-putri Bahari Indonesia ini juga yang tadi Adi sebutkan itu ada advokasi. Nah advokasi itu sendirilah yang menggerakkan dari provinsi-provinsi masing-masing gitu sih Kak. Jadi impactnya ya menurut Adi bagus banget sih.
3: Baik, mungkin mungkin yang ingin bertanya melalui on air boleh ya, telepon langsung di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Saya ulang ya nomornya ya, 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Selain melalui frekuensi kami di FM 88,5 MHz, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RR Digital yang bisa diunduh melalui iOS atau Android, dan live YouTube kami di hari ini di RRI Bandar Lampung Official gitu ya. Baik, kita kembali ke Adi sambil menunggu penelpon atau juga yang ingin bertanya melalui WhatsApp juga kami nantikan di kesempatan hari ini ya. Nah kemudian Adi, apa ya harapan ke depan setelah mengikuti kegiatan ini, apa untuk Adi sendiri nih?
4: Untuk Adi sendiri harapannya bisa lebih konsisten ya, terutama memberikan edukasi dan juga aktif di media sosial, karena tujuan utama Adi adalah yaitu menjalankan advokasi Adi Biru Bahari Inovasi Ruang Digital untuk Wisata. Itu juga pengen Adi kampanyekan juga, biar bukan hanya Adi aja yang menjalankan, tapi seluruh generasi muda juga ikut menjalankan, menyuarakan, dan juga bisa mengkampanyekan. Apa sih, tidak hanya bahari deh itu, karena Adi juga ngambil biru itu juga untuk wisata ya. Jadi pariwisata juga kan banyak, tidak hanya tentang kelautan, tidak hanya tentang budaya-budaya Lampung, tidak hanya tentang pariwisata pariwisata yang kita hanya tempat main gitu, itu tidak hanya itu. Adi juga pengen wisata pendidikan itu juga digencarkan lagi bagi generasi muda, seperti bagaimana kita menyikapi masyarakat yang kurang informasi terkait media sosial itu. Terus juga Adi pengen supaya orang-orang tuh buka mata kepada dunia, dan ibaratnya ayo kita sama-sama banggakan, majukan Provinsi Lampung, kita buka untuk kancah nasional dan juga internasional itu sendiri gitu ya. Sih.
3: Baik, nah di kemudian banyak ya di media sosial yang kita lihat tempat wisata Lampung tuh bagus-bagus banget ya.
4: Betul.
3: Kita tidak bisa mengelak dari itu. Tapi ada di beberapa daerah yang orang mau takut nih datang ke sana. Banyak premannya, parkir liar, tiket liar dan lain-lain. Sehingga banyak masyarakat enggak mau ke sana, tempatnya begitu. Itu gimana nih cara menanggulangi ini supaya ramah terhadap wisatawan gitu?
4: Oke, biasanya Adi waktu itu sempat kepikiran ya, karena Adi juga termasuk orang yang pernah merasakan
3: jadi korban.
4: Betul,
3: ya?
4: Jadi korban. Adi juga kayak mau masuk dijegat lagi, bahkan tiket masuk tuh bisa sampai 3 kalian. Nah, Adi pengen dulu bagaimana apa sih yang terjadi di tempat wisata tersebut. Itu Adi pengen mediasi dulu terhadap lingkungan sekitar, karena mungkin sudah kebiasaan kah, atau kita juga kan gak bisa ngelarang tuh kayak takutnya jadi bentrok, kayak apa sih anak muda kok udah ngelarang-ngelarang. Adi pengen tahu dulu pengelolanya itu siapa, terus kenapa sih bisa ada
3: double-double ya.
4: Itu apa tujuannya gitu sih Kak. Nah kalau misalnya dia, kalau emang itu sumber mata pencaharian dia, kita diskusikan bagaimana kalau misalnya kita realisasikan di tempat wisatanya aja gitu. Misal kita ada spot foto yang memang identik dengan berbayar, itu juga boleh sebenarnya, asalkan kita mendapatkan fasilitas yang lengkap gitu Kak. Jadi tidak mendapatkan tiket. Jadi di dalam wisata tersebut aja. Jadi mereka bebas, atau dinaikkan tarif dari biaya masuk biaya masuk ke wisata tersebut. Nah itu dinaikannya dengan asalkan dapat fasilitas yang lengkap gitu kak. Jadi bisa tuh dibagi hasilnya kalau memang itu sumber pencarian dia gitu kak, dari warga sekitar. Kalau memang tujuannya karena iseng, itu ya mau gak mau kita tetap harus mediasi dan juga ngomong sama warga sekitar yang bisa ngomong terhadap orang-orang yang apa ya, ibaratnya tidak bertanggung jawab itulah. Jadi dibantu. Jadi kalau misalnya Adi sendiri gak bisa kan ngomong secara langsung karena Adi generasi muda yang mungkin dianggap ah kamu belum tahu apa-apa gitu.
3: Anak,
4: jadi
3: anak kemarin.
4: Anak kemarin gitu kak. Jadi Adi tetap minta bantuan warga sekitar untuk bisa mediasi bareng-bareng, kita bicarakan baik-baik. Dan jika sudah ada kesimpulan, pasti kalau misalnya kita berbicara dengan baik dan juga sopan gitu berbicaranya dengan tujuan yang jelas, pasti bisa diterima kok sama orang yang ibaratnya apa ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab itulah. Pasti mau kok dia untuk bisa berubah dan juga jangan melakukan hal tersebut.
3: Iya, gitu. Tapi kalau gitu-gitu terus wisatanya gimana mau maju ya?
4: Iya, betul.
3: Bisa-bisa tutup tuh wisatanya karena orang-orang nggak datang gitu.
4: Betul.
3: Baik, kemudian Adi, menurut Adi peran dari Pokdarwis, kelompok sadar wisata itu seperti apa?
4: Ya, kalau Pokdarwis sendiri itu menurut Adi ya bagus ya, positif, karena dengan adanya hal tersebut itu juga bisa membantu memajukan dan juga mengembangkan. Biasanya Pokdarwis itu juga ide-idenya juga bagus gitu lah, karena selain apa ya, kita untuk memajukan pariwisata, pengelolaan pariwisata juga jadi lebih baik, terus juga apa ya, kesadaran pariwisatanya juga bisa lebih ditingkatkan melalui Pokdarwis tersebut. Karena kita tuh juga untuk melakukan sesuatu dan mendapatkan sesuatu itu kan juga butuh tim gitu sebenarnya. Jadi itu juga penting sebenarnya, itu juga bisa mengatasi masalah-masalah pariwisata yang kiranya tutup, terus juga itu karena ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, punglil dan lain-lain sebagainya. Itu juga dengan adanya Pokdarwis kita bisa memajukan pariwisata tersebut. Adi ada contoh sih kak, kayak di Kalianda itu ada air terjun Sembilan Putri, itu yang baru buka baru-baru ini. Nah itu juga dia kelompoknya ada yang memajukan itu sendiri ya, ada Pokdarwis, dia memberikan fasilitas seperti tempat ganti baju, tempat apa ya, toilet ibaratnya. Itu ada positifnya juga sebenarnya. Jadi mereka membantu memajukan pariwisata tersebut gitu sih kak.
3: Oke, kemudian kalau di Lampung ini wisatanya bagus-bagus ya, tapi banyak juga infrastruktur kurang maksimal nih untuk menuju akses ke tempat wisatanya sendiri. Harapan Adi selaku Putra Bahari ini apa Didi?
4: Harapannya ya semoga bisa diperbaiki ya untuk
3: banyak banget soalnya.
4: Iya, tapi kak alhamdulillah banget nih, kita sudah ada kemajuan di salah satu pariwisata Gigi Hiu. Nah itu kan sebelumnya jalannya wah luar biasa banget, itu seperti naik kuda kita kalau misalnya naik motor ya di sana. Nah, jalanan bergejolak semua, dan sekarang alhamdulillah sudah sedikit demi sedikit jalan menuju pariwisata dibenarkan, dibenahi gitu ya. Jadi ya harapannya bisa dilanjutkan untuk pariwisata-pariwisata lain, karena ya itu tadi kak, tempat pariwisata bagus tapi aksesnya jelek, itulah yang membuat pariwisata menurun dan wisatawan-wisatawan itu jadi malas ke sana karena jalannya kurang bagus, akses ke sananya juga kurang bagus gitu sih kak.
3: Baik, Adi selaku Makanai Kalianda gitu ya, kalau kita lihat Lampung Selatan memang akses wisatanya banyak banget ya Di.
4: Betul.
3: Banyak banget, mulai dari Bakauheni aja udah mulai wisata, sampai ke ujung sini udah mulai Sebalang dan lain-lain. Nah kalau Adi melihat potensi yang ada di sana, kemudian minat dari pengunjung yang datang ke sana itu seperti apa di Lampung Selatan Di?
4: Ya minat pengunjungnya luar biasa ya kak. Nah Adi ada sedikit cerita juga, karena setiap weekend, setiap libur panjang long weekend atau lebaran tentunya ya, tahun baru, itu pengunjung bukan dari Lampung lagi kak, itu dari Palembang, platnya BG semua. Jadi benar-benar menurut Adi, Lampung Selatan ini juga salah satu pariwisata yang dikenal sudah banyak orang gitu ya. Jadi dari provinsi lain juga bisa masuk tentunya. Jadi kalau misalnya dibilang maju, maju banget, tapi mungkin bisa dari masyarakat sekitar juga akan akan lebih sadar terhadap pariwisata-pariwisata yang ada di Kalianda, seperti tetap menjaga kebersihan, tetap juga menjaga fasilitas-fasilitas yang ada agar pariwisata itu tetap berjalan dan konsisten untuk kedepannya. Jadi selain dari provinsi yang ditahu itu kan Palembang itu ya, bisa semoga ada turisme-turisme dari luar negeri juga ikut masuk ke Lampung Selatan.
3: Iya. Gitu. Tapi kalau Lampung Barat nggak usah dibilang lagi ya, itu udah wisatawan asingnya udah banyak, banget ya turisnya di sana gitu ya. Dan memang setelah ada akses jalan tol ini, plat BG dan lain-lain itu udah mulai datang ke Lampung gitu ya. Cuman berapa jam aja udah bisa ke Lampung gitu ya. Makanya mumpung kita lagi di relay, disiarkan di Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat, mungkin ada semangat dari Adi untuk mengajak wisatawan dari luar Lampung untuk datang di seperti apa di?
4: Oke, baik teman-teman yang di luar Lampung khususnya yang sedang mendengarkan siaran pada hari ini. Tentunya di Provinsi Lampung itu sendiri kita sudah bisa mengenalnya The Treasure of Pulau Sumatera, pintu gerbang Pulau Sumatera. Dan teman-teman di luar sana bisa ikut masuk ke Provinsi Lampung dan melihat banyak loh destinasi wisata yang ada di Provinsi Lampung sendiri yang masih jadi hidden gem dan juga banyak yang belum teman-teman di luar sana tahu. Dan mungkin teman-teman juga bisa kalau misalnya mau diajak tour gitu di Provinsi Lampung sendiri juga sudah banyak yang menyediakan tour guide untuk menuju ke pariwisata-pariwisata yang ada di Provinsi Lampung. Tidak usah takut untuk biaya mahal, tidak usah takut untuk akses jalan yang rusak karena teman-teman semua akan mendapatkan hasil yang sangat menyenangkan dan juga memuaskan. Pasti teman-teman semua tidak akan menyesal dan akan kembali lagi untuk datang ke Provinsi Lampung.
3: Dan akan nyesel kalau nggak ke Lampung.
4: Betul.
3: Luar biasa. Di kita nanti di sesi berikutnya masih ngobrol ya. Okay. Masih di acara Budaya Belajar Sumba, tetap di Prompat FM Suara Budaya Lampung. Kali ini lagu dari daerah Bengkulu kita hadirkan berjudul Pantai Panjang.

0: 7 Adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
2: Asing jauhne iwang ngahantau, pagun mulang dibumbun.
1: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
3: Anda masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
4: Masih dengan tema yang sangat luar biasa, kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat Lampung. Saya yakin dan percaya di setiap daerah punya potensi wisata yang memang harus dijaga. Intinya lebih menjaga kebersihan gitu ya. Bagaimana caranya supaya wisata yang ada di daerah-daerah kita masing-masing ini banyak dikunjungi baik oleh wisatawan lokal maupun nasional bahkan juga internasional. Harapannya seperti itu ya. Seperti yang dilakukan oleh Adi juga upayanya bagaimana memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Lampung untuk dikenal ke kancah nasional maupun juga internasional. Dan Adi sebagai makannya Lampung gitu ya, bangga juga dengan wisata-wisata yang ada di Lampung gitu ya. Karena memang Lampung dikenal dengan banyaknya tempat-tempat wisata. Adi, kita melihat sekarang kalau ngomongin wisata oke banget lah ya. Kemudian kita ada kabar gak enak juga, Gunung Anak Krakatoa sedang meluap dan lain-lain. Betul. Adi ada apa ya, ada yang ingin disampaikan gak kepada masyarakat yang ada di sekitar Gunung Anak Krakatau supaya bisa berhati-hati atau seperti apa ini, disilakan Di.
5: Oke, untuk teman-teman, Bapak Ibu dan juga warga sekitar yang ada di lingkungan Gunung Anak Krakatau, ya tentunya pesan Adi cuman stay safe aja dan juga ikuti arahan dari BMKG ya Kak. Mm-hmm. Nah itu himbauan-himbauan yang telah diberikan, intinya fokus ke diri sendiri terlebih dahulu, terus juga baru bisa peduli dengan orang lain. Intinya kita bisa menjaga diri sendiri dan juga bisa mengajak rekan-rekan semua untuk tetap berwaspada. Jadi saling mengingatkan aja, karena banyak sekali sekarang yang mengunjungi malah itu kan juga jadi tempat wisata ya Kak. Mm-hmm. Sebenarnya yang Adi lihat, nah itu juga tetap diberikan himbauan juga jika Gunung Anak Krakatau sedang aktif-aktifnya, dan juga tetap yang Adi ingin sampaikan ya, stay safe dan juga ikuti arahan dan juga himbauan yang ada yang telah diberikan oleh BMKG tersebut.
4: Iya. Dan yang jelas waspada boleh, tapi jangan panik ya.
5: Betul.
4: Jangan panik, tetap jaga keluarga. Mungkin perlu juga untuk mempersiapkan segala sesuatu, berkas-berkas dimasukin tas iya, supaya nggak tercecer, nggak hilang dan lain-lain gitu ya. Karena kalau Adi sendiri sebagai warga Lampung Selatan, pernah nggak sih kesana Adi? Udah pernah belum di ke Gunung Anak Krakatau?
5: Belum pernah.
4: Kalau pantai-pantainya Rio the Beach yang sekarang memang lagi viral, itu pernah kesana juga?
5: Pernah kesana.
4: Gimana ke kondisi Rio the Beach saat ini, Di?
5: Menjadi salah satu pantai yang termasuk favorit Adi ya, karena bersih juga, karena dari pengelolaannya juga baik. Jadi setiap after dari pengunjung datang itu selalu dibersihkan. Itu juga selain dari masyarakat sekitar yang sadar akan adanya kebersihan, itu juga dari pengelolaan juga jauh lebih baik, karena mereka lebih rajin untuk membersihkan. Dan pasir pantainya pun juga menjadi salah satu yang favorit, karena putih, lembut, halus, dan juga tidak ada bebatuan gitu Kak. Mm-hmm. Jadi luar biasa ya untuk pantai yang terbilang baru, tapi menjaga konsisten untuk SOP dari pariwisata gitu sih Kak.
4: Oke. Nah kalau Adi melihat banyak juga tempat wisata yang dulunya rame sekarang malah sepi, nggak dilihat orang. Penyebabnya apa sih kalau menurut Adi sendiri, Di?
5: Yang pertama tidak konsisten untuk menjaga kelestarian dari pariwisata itu itu tersendiri. Terus juga tarif yang dinaikkan. Terus juga ada tempat spot-spot yang tidak dijaga. Mm-hmm. Dan juga banyak sekali

0: Adi sih tidak mau menyebutkan ya untuk yang tidak apa ya, maksudnya tidak konsisten. Tapi semoga dengan adanya siaran ini, pengelolaan-pengelolaan dari pariwisata juga jauh lebih baik agar tidak terjadi tempat-tempat yang terbengkalai gitu. Itu biasanya karena memang satu-satunya yaitu tidak menjaga konsistenisasi SOP yang telah diberikan oleh pariwisata gitu Kak. Jadi dia nggak ngikutin jorok, terus juga fasilitas juga dirusak. Misal udah rusak namun nggak diperbaiki, terus juga tarif juga segitu-segitu aja gitu. Nah itu kan harusnya dari tarif tersebut bisa dikembangkan dan juga dikelola dengan baik untuk memberikan tempat fasilitas yang juga cukup baik dan juga diperbaiki-perbaiki terus gitu. Atau bisa diupdate gitu sih Kak. Soalnya memang tempat pariwisata yang selalu tutup ketika dulunya ramai dan sekarang menjadi terbengkalai itu salah satunya tidak menjaga fasilitas yang ada, terus juga sering sekali ada onar mungkin, jadi pengunjung tidak nyaman gitu sih Kak.
1: Ya baik. Nah Adi, menjelang keberangkatan nanti ya ke Jakarta gitu, ada pesan nggak sih dari Dinas Kelautan dan Perikanan terkait dengan Putra Bahari 2026 ini?
0: Semoga dari adanya Adi yang menjadi perwakilan dari Provinsi Lampung untuk berangkat ke nasional bisa terus support untuk Adi berangkat ke sana, dan juga paling tidak bisa membantu merealisasikan advokasi yang sudah Adi buat, itu yaitu Biru, itu juga bisa dikampanyekan, dan juga untuk Dinas Perikanan dan juga Kelautan bisa lebih konsisten lagi melihat pariwisata-pariwisata yang ada dan juga bisa memberikan fasilitas yang terbaik jika ada laporan-laporan mengenai pariwisata yang satu terbengkalai, dua ada banyaknya pungli, terus juga akses jalan itu juga walaupun memang bukan ranah sana, tapi Dinas Perikanan dan Kelautan itu juga menjadi salah satu pelopor yang baik untuk bisa meningkatkan pariwisata yang ada, gitu sih Kang.
1: Ya. Dan tentunya kolaborasi yang baik ya, antar dinas, supaya ya itu tadi wisatanya dikelola oleh Dinas Pariwisata, betul, kelautannya oleh Kelautan, jalan-jalannya juga dari pemerintah provinsi, betul, gitu ya. Jadi kolaborasi yang bagus inilah sehingga menciptakan wisata yang enak juga. Dan enak ya, Di, kalau misalkan kita ke tempat wisata, tempatnya enak, pasti kita ngobrol nih sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu bagus loh gitu. Betul. Gimana kalau Adi melihat seperti ini, Di?
0: Iya, dengan adanya kenyamanan, kita yang pertama kalau pariwisata pasti salah satu yang dicari adalah kenyamanan. Dengan adanya kenyamanan sendiri, kita bisa balik lagi untuk mengunjungi tempat tersebut. Jadi semoga ya dengan adanya siaran dan juga dengan adanya generasi muda yang ingin mengembangkan dan juga memberikan yang terbaik untuk Provinsi Lampung di bidang pariwisata dan juga budayanya, itu bisa menambahkan pengenalan dari Provinsi Lampung sendiri untuk tingkat nasional maupun internasional gitu.
1: Dan ini bukan hanya tugas Adi sebenarnya, tapi tugas kita semua masyarakat, apalagi Gen Z nih, yang memang pengguna media sosial yang luar biasa. Ayo jangan cuman yang hok-hoknya doang yang kita upload, tetapi ayo yang positifnya tentang wisata, tentang Lampung yang bagus-bagus dan lain-lain. Walau katanya di Lampung dikenal dengan provinsi begal, itu enggak benar sebenarnya ya dia. Hanya oknumnya aja. Buktinya betul, saya bukan begal, Adi juga bukan begal gitu kan. Tapi ya itu di luar sana, jujur ya Di, kalau kita misalkan keluar Lampung, yang dikenal, oh kamu orang Lampung ya, entah kenapa image Lampung itu kurang bagus gitu. Nah gimana nih sebagai generasi muda untuk memperbaiki image ini di mata nasional gitu, Di?
0: Oke, nah dengan adanya ajang-ajang yang seperti inilah yang mengajak generasi muda untuk berangkat ke nasional, ini untuk membuka peluang dan juga memberikan yang terbaik untuk mengibaratkan membaguskan nama dari Provinsi Lampung itu sendiri. Jadi kita jelaskan kenapa sih sering dikata dengan kota begal gitu ya. Sebenarnya itu mungkin bukan orang Lampung asli ya, itu mungkin ada oknum lain yang membuat kota kita dikenal sebagai kota begal. Nah itu kita jelaskan pelan-pelan sebenarnya itu apa yang terjadi di Provinsi Lampung. Terus dengan cara memberikan wawasan dan juga pembukaan terkait pariwisata yang bagus-bagus terlebih dahulu, kita sugesti dulu dengan yang bagus-bagus, setelah itu baru kita jelaskan pelan-pelan kenapa sih disebut dengan kota begal gitu.
1: Makanya kita jaga baik-baik, karena nama baik itu susah untuk kita jaga ya, kalau ngejelekinnya gampang banget gitu, tapi untuk menjaga nama baiknya itu yang sulit banget ya. Baik, Adi, ini obrolan kita yang terakhir, ada pesan gak untuk pendengar Pro 4 FM yang lagi mendengarkan, baik yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, dan Sungai Liat, terkait juga dengan tema kita hari hari ini adalah temanya terkait dengan kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat Lampung. Silakan Di.
0: Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir tentunya. Terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan untuk memberikan motivasi dan juga pengenalan terkait kearifan budaya Provinsi Lampung juga. Di sini Adi ingin menyampaikan tetap menjaga kelestarian budaya. Boleh kok kalau misalnya kita nanti mau menggabungkan atau kolaborasikan dengan budaya-budaya luar, asalkan tetap tidak melupakan budaya dari asal kita sendiri. Ingat di mana kita bumi dipijak dan disitulah langit kita junjung. Karena dari bagaimanapun kita lahir di Provinsi Lampung, kita banggakan Provinsi Lampung. Mau sejelek apapun Provinsi Lampung, ini tempat lahir kita. Dan kitalah generasi muda yang mau membaguskan jika itu jelek, dan kita perbaiki sama-sama untuk Provinsi Lampung ke depannya, baik di bidang pariwisata dan juga budaya sesuai dengan tema kita pada hari
1: mantap.
0: Ini
1: mantap, karena memang Lampung yang tempat cari makan kita ya. Betul. Tempat kita mencari nafkah dan lain-lain gitu. Dan kata Adi tadi menyambung, kalau budaya itu harus kita jaga, bukan hanya generasi muda, generasi tua, tapi kita semua. Karena kata orang Lampung, mak khamsapa lagi, mak ganta kapan lagi. Kalau tidak sekarang ya kapan lagi, kalau enggak kita ya siapa lagi akan menjaga hal tersebut. Adi, terima kasih sudah hadir di Perempat FM. Sukses selalu. Kami cuma bisa berdoa mendukung dan mensupport keberangkatan Adi ke tingkat Jakarta nanti, ke tingkat nasional. Dan kami harapkan Adi bisa membawa nama baik piala pulang ke Lampung. Amin. Mengharumkan nama baik Lampung, begitu ya.
0: Oke,
1: baik,
0: ya.
1: Mina Muakit, terima kasih juga yang sudah mendengarkan. Saya juga terima kasih kepada rekan-rekan yang ada di Bengkulu, Lampung, RRI Perempat Jambi, Palembang, dan Sungai Liat yang telah mendengarkan budaya suara budaya Nusa, belajar Sumba di kesempatan hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu penutup ya kami hadirkan spesial untuk Mina Muakit. Lagunya adalah Alam Sikam, yang berarti alamnya kami, alamnya Lampung. Tetap di Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: FM, suara budaya Lampung. Wahca jam 14.
1: Mina Muahi, sejumlah peralatan memasak tampak tertata rapi di sebuah dapur sederhana, dan Mina Muahi memasukkan daging durian yang telah dipisahkan dari bijinya ke dalam blender yang sudah dihaluskan, yang dilakukan oleh owner pemilik dari ketan talam durian Alkatiri yang merintis usaha dari sisa buah. Mina Muahi pasangan suami istri M. Randy Praditama dan Dwi Anissa Afriana, keduanya merupakan pemilik ketan talam durian Alkatiri, dan usaha kuliner ini berbahan dasar ketan dan durian mulai mereka rintis sejak April 2020 bertepatan dengan musim durian. Saat ini mereka belum berpikir untuk menjual karena ketan talam durian, karena Randy dan Anissa hanya menjual durian utuh. Namun persoalan muncul karena buah durian tidak bisa disimpan terlalu lama dan mereka masih memiliki sisa dari buah durian yang belum terjual. Dari situlah akhirnya mereka bersama-sama menjual atau membuka usaha bernama Talam Durian Alkatiri yang ada di Bandar Lampung. Informasi yang terakhir, pemerintah Provinsi Lampung sukses menggelar ajang olahraga bertajuk Lampung Fun Swimming Festival pada 5 hingga 6 September. Ajang berlangsung meriah, tidak hanya menjadi wadah pencarian bakat atlet muda, tetapi juga berhasil menggerakkan roda perekonomian daerah melalui UMKM. Kadispora Lampung, Mary Harika Sari, mengatakan bahwa sejumlah atau juga kejuaraan renang ini diikuti sebanyak 1.400 peserta dari 131 sekolah dan perkumpulan olahraga. Kegiatan ini memperlombakan nomor 25 meter dan 50 meter dengan 4 gaya. Selain renang, ada juga serangkaian acara inovatif seperti senam zumba di area kolam renang serta lomba melukis untuk anak-anak PAUD. Anda capai waktu pukul 14, tukup tukang mulai di waktu selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Beberapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang. Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Terletak di wilayah Waikanan, Air Terjun Putri Malu adalah salah satu tempat wisata di Lampung yang mungkin jarang Anda dengar namanya. Nama unik Air Terjun Putri Malu berasal dari bentuk air terjun yang bengkok sehingga terkesan seperti malu-malu. Air Terjun Putri Malu mempunyai ketinggian kurang lebih 80 meter, dilengkapi dengan lingkungan yang asri dan sejuk. Air Terjun Putri Malu banyak dikunjungi oleh para pencinta alam yang kemudian berfoto-foto dan berenang di danau yang ada di bawah Air Terjun Putri Malu. Selain itu di lokasi ini, Anda juga dapat menikmati

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, Bapak. TV masih aja nyala. Bapaknya kok tidur? Bapak. Tuh, matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
2: Aduh, Ibu. Biarin aja. Kan listrik Bapak yang bayar.
1: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
2: Waduh, kok banyak banget tagihannya?
1: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
3: Mau hemat, nggak cuma duit, listrik juga dong.
4: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.
5: Minamuari Pagundi Pro 4 FM Suara Budaya Lampung. Kadu pukul 14:21 waktu Indonesia Barat. Pagun jemaah saya Medi Irawan dengan saya Minamuari Delom Launi Dawakani.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Katan babak kenahan, katan atei apo saya pandai. Katan bawa keliaan, katan hati sapa saya pandai.
0: Artinya, kesedihan yang dialami tidak akan ada yang mengetahuinya jika tidak ada yang bercerita.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: Tahukah Anda saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.
1: Mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
2: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
1: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
2: Bahaya apa toh, Mbak?
1: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
2: Wah, Mbak, ini banyak aturan.
3: Aduh,

Mina Muaki Uat, salah satu tradisi di pesisir barat gelaknya adalah ngejalang kubur atau ziarah kubur. Saya ngopak tradisi saat menjelang Ramadan atau Hari Raya Idul Fitri seperti beberapa budaya adat lain. Masyarakat Lampung melakukan ziarah kubur sebelum bertemu dengan bulan suci Ramadan. Namun uniknya, masyarakat juga akan membawa serta makanan saat berziarah. Setelah membersihkan area makam dan melakukan doa, mereka akan makan bersama di area makam tersebut. Seperti makan bersama lainnya, acara makan bersama ini dilakukan duduk bersila di atas tikar. Nantinya kelompok makan akan dibagi antara perempuan dan laki-laki sehingga tidak boleh bercampur antara satu dengan yang lainnya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih

0: referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan.

Kasa tuntas saya media rawan ngecek mina muaki delom launi dawahani di kesempatan khani sinji ya mina muaki dan bang media harus undur pamit tetap di perempat FM janji wak kancani bang medi saya bahi saya ngancak mina muaki sampai beno di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Siapa yang menggantikan bang medi hari ini? Dia adalah Leonardo Hendarmin Pasha. Selamat debi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, suara Budaya Lampung, tabik pun.

memukul gong 3 kali. Wakil Menteri Kesehatan 2 Benjamin Paulus Oktavianus resmi meluncurkan website Peduli TB Lampung. Dalam acara berlangsung di Bandar Lampung, dikukuhkan Koalisi Organisasi Profesi Indonesia Tuberkulosis atau KOPI. Wamenkes didampingi Wakil Gubernur Lampung, Sekprov Lampung, dan Kadiskes Provinsi Lampung. Dalam kesempatan tersebut, Benjamin memuji pencapaian Lampung dan penanganan pada pengobatan TB. Informasi yang terakhir, Menak mewakili Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Bandar Lampung menebar sebanyak 20 ribu benih ikan mas di wilayah genangan bendungan Wais Sekampung Kabupaten Pringsewu kemarin. Kegiatan menjadi salah satu rangkaian RRI Fest yang digelar LPP RRI Bandar Lampung. Selain penebaran benih ikan, pada hari ketiga pelaksanaan RRI Fest juga digelar senam bersama serta kegiatan bersih-bersih di kompleks pemancar RRI Sukarame. Ketua pelaksana RRI Fest Wabi Yusika mengatakan penebaran benih ikan dilakukan sebagai bentuk kepedulian RRI terhadap lingkungan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar bendungan Wais Sekampung. Anda jumpai waktu pukul 15 tokop tunggal mula di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

bahwa fenomena aurora tidak berbahaya bagi manusia yang melihatnya dari tanah, karena aurora terjadi di atmosfer bumi, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk secara langsung bagi kehidupan manusia. Walau tidak berdampak buruk secara langsung, namun kehadiran aurora bisa membawa dampak negatif pada infrastruktur dan teknologi, karena aurora memiliki muatan partikel listrik yang bisa mencapai tanah. Dalam keadaan yang sangat ekstrim, partikel listrik dari aurora bisa mempengaruhi saluran listrik, jaringan pipa minyak dan gas, jaringan komputer serta sistem iCloud. Aurora yang disertai badai magnet dahsyat bisa mengganggu jaringan komunikasi manusia serta meledakkan kabel listrik. Saat aurora terjadi, atmosfer bumi sedikit mengembang, sehingga ketika ada satelit atau pesawat ruang angkasa yang sedang terbang rendah, hal ini bisa memperlambat kecepatannya dan membuat mereka jatuh kembali ke bumi.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jat nambi gawin make kawai baru. Tano make kawai baru mana. Anak liat mana nambi pagi sekulkas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepe ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon na nang ngredit at ngahutang. Ngredit nesta ngahutang.
1: Allah, dah kani niya ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupai weh, bangok mana niya kacau ngicik ko tetangga. Hasus-hasus, mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Hei, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama ngkugi kau nikumawan. Lia anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambil kulenya kulkas ni baru mana. Hah, palingan nesa ngahutang. Kima dia ngredit. Atau dang-dang. Ya jak ngakun, dang-dang nesa. Ya ipa ni duit mo ne.
1: Ya api kugi ne. Kaya misalkan tian ngutang. Kugi kau doni niku. Hadu weh, tok ko hoke mo iri. Jema hoke ni jema. Ma usah niku iri-iri weh hoke mo nesa. Mula ni kugi mo mangidok kelajuan. Kena-kena gau. Kekerjaannya api ngopok ku tetangga. Ngici ku tetangga. Uli ho kiri ho kaya mona sasusi. Kadu ta lagi.
0: Alah kadu tahaman peniku Medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi. Tanaman jagung mau di kebun. Mau usah niku ngurus konya. Kadu haman taniku. Tak penduduk nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Debi Mina Muagia Jenau Kedua Gamening Sekon Jamo ya Ajan Azhar berlaku di wilayah penampung dan sekitarnya. Saat ini Gamening Sampai lagu-lagu dangdut ya. Sebelum nanti Bang Dan buka di layanan telepon ataupun WA.

0: Kit My Vlog, guys. You know kan, guys? Now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak, guys?
1: Eh, anak mana engkau ni? Indonesia bukan?
0: Tambua, Pak.
1: Pakailah bahasa engkau sendiri.
0: Tapi kan ini biar keren, Pak.
2: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
0: Tapi
3: alah, wes tanduk. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono loh.
2: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.
4: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.
5: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
6: Mangabuarat ngegil, jumbei, pebei.
5: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.

0: jadi gimana nih? Udah siap belum?
1: Siap banget. Kamu gak lihat aku bawa kamera, tripod, lensa. Banyak banget nih persiapan aku.
0: Emang gak takut foto sama gajah?
1: Ya enggak lah, sama yang lain aja aku berani. Masa sama gajah doang aku takut?
2: Taman Nasional Waikambas adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Taman Nasional Waikambas berdiri pada tahun 1985 yang merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia. Dengan nama awal Pusat Latihan Gajah, namun semenjak beberapa tahun terakhir ini, namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah, yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dalam perjinakan, pelatihan, perkembangbiakan, dan konservasi. Hingga sekarang, Pusat Konservasi Gajah ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Di Waikambas juga terdapat International Rhino Foundation yang bertugas menjaga spesies badak agar tidak terancam punah. Mari kita jaga kelestarian alam Lampung agar tidak punah. Mak Ham siapa lagi? Mak Ganta kapan lagi?
3: Di zebra cross sana aja.
4: Jauh, Nek. Udah, ayo. Di sini juga banyak orang nyebrang. Ayo cepetan.
5: Woi! Buset deh. Mau motor lewat mata lo.
3: Makanya kalau nyebrang yang benar, Cu.
4: Oh, apaan sih nenek rese banget. Suka-suka dong nyebrang mana aja.
3: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya, Cu?
4: Buset. Nyempain, Nek.
3: Bukan gitu, Cu. Maksudnya nenek, kalau nyebrang di zebra cross, kayak yang punya nyawa banyak aja.
4: Kucing kali nyawanya banyak.
3: Sini. Nenek yang tuntun, tapi pelan-pelan. Lewat zebra cross ya.
4: Wah, lamaan.
6: Nyebrang. Ya zebra cross.
7: Waalaikumsalam. Ih, anak bunda udah pulang dari sekolah ya. Ya Allah, sini Nak, salim dulu sayangku. Gimana tadi Nak di sekolah Nak?
8: Aku belajar nyanyi.
7: Nyanyi lagu apa Nak tadi Nak?
8: 17 Agustus.
7: Wow, coba bunda pengen denger lu Azel nyanyi lagu 17 Agustus.

Sahabat Budaya memperkenalkan lagu-lagu perjuangan kepada putra-putri kita sejak dini merupakan tugas dan kewajiban kita untuk menumbuhkan dan juga menguatkan jiwa nasionalisme kepada anak kita supaya anak kita cinta kepada bangsa dan negara.

Bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut Blangiran atau Blangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses Blangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi Blangiran Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi Blangiran yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi Blangiran Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bener Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: Nah, mati pai lamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban di jajo yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyu ko jo. Cak bang tano lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang-tangga sebelah no sedo ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam-jegum. Kurang ajak tetangga no nak kidah.
1: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni kuna ngicepannya tetangga sebelah, mak pernah nyangka aku tetangga zaman ni ku.
0: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Ajo kan yuyu mau, yuyu batang ni kandu. Siapa sejak nuwak batang ni kandu di ija mak ngedok mak bakai kemak ni ku. Aji di ija nambi juyu ke nambi kecah mengadu yuyu mawan. Pokok ni mengadu si baki, ni sengepok ku yuyu di kemak ni ku.
1: Oh, tetangga mak wakas sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demon ku tok. Kalian kandungnya, sah?
0: Nah, mone, cak bang luangan. Habang itokkan yuyuh duai balak. Hadupan ni ku ngetok yuyuhmu di juyuh lambanku. Habang itokkan mone duai balak. Api-api, bernang ke banjak siapa sekena? Mawan ke jaman jauh sekena banjak. Kemana kamu-kamu kaya sekedik ni, sah? Medek ni ku, kena ngetok yuyuh duai balak.
1: Wa usah ciriwit bangukmu. Ki banjak ni ku, si tahanyu. Nyinyak ngedok tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
0: Acak bang tembah luangan, kita kaduta lagi ni ku nuak-nuak no. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mujak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lahot ku lawan ni ku. Dan sekali-kali ku yuyuh mujak di itok ke duai balak. Mak lau. Kena kan banjir kena. Kam dos kena.
1: Pusing ku tetangga ku. Jangan duk kita. Benuk ku tok ku di jangan yuyuh. Nyini ku puas hati
0: ku. Ujo mana aku tak lagi yuyuh mujak. Ku pulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku dija. Nyak makan liat emak dija.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Anak kida. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan loh sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya nggak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi! Kak Susi! Jangan, Kak Susi!
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

Nina Mogi, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza mengapresiasi pelaksanaan Fun Swimming Festival 2026 yang dinilai tidak hanya mendorong aktivitas olahraga, tapi juga membuka ruang bagi pelaku UMKM untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Hal tersebut disampaikan Purnama Wulan saat membuka Fun Swimming Festival 2026 di kolam renang Pohman Bandar Lampung Sabtu 5 September 2026. Purnama Wulan mengatakan kegiatan olahraga yang dikemas dalam bentuk festival tersebut menjadi inovasi positif karena tidak hanya berorientasi pada kegiatan olahraga, tapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Informasi selanjutnya. Kebakaran hutan dan lahan yang melanda Taman Nasional Wai Kambas Lampung Timur sepanjang 2026 tidak hanya mengancam tutupan vegetasi, tapi juga habitat satwa dilindungi. Meski kawasan terdampak mencapai ribuan hektar, Balai Besar Taman Nasional Wai Kambas memastikan kondisi satwa kunci tetap terpantau. Kepala Balai Besar Taman Nasional Wai Kambas Zaidi menyebut populasi harimau Sumatera di kawasan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 12 ekor. Sementara itu populasi gajah Sumatera terdiri atas sekitar 150 hingga 200 ekor gajah liar dan 63 ekor gajah jinak. Kepala Balai Besar Taman Nasional Wai Kambas Zaidi menyebut populasi harimau Sumatera di kawasan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 12 ekor. Sementara populasi gajah Sumatera terdiri atas sekitar 150 hingga 200 ekor gajah liar dan 63 ekor gajah jinak. Untuk badak Sumatera, pihak Taman Nasional Wai Kambas juga terus memastikan kondisi habitat dan populasinya melalui pemantauan secara berkala. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan satwa tetap memiliki habitat yang aman di tengah ancaman kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Wai Kambas. Demikian sikap Leonardo Hendy Mempasya, melalui petunggah di wakil jajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, Minomogi, selamat debi ya, selamat sore. Saat ini sikap mengalirkan jaring Minomogi dalam program Cepro Dangdut. Kita buka layanan telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, tabi pun.
0: Ya
1: pun. Menyewakan.
0: Iya, suara nihas ya. Iya, Sina Munir ya.
1: Iya. Tidak apa ya, Bang Bedi ya, Bang Iron.
0: Bang Leon, saya bertugas.
1: Ya, selamat.
0: Ya, lagu ini, what? Saya kata disiapkan ya, indah pada waktunya Dewi Persik, cincin putih, Cacandika, begadang Romo Irama.
1: Oh ya, ikutan gawang lah bang, soalnya dah ya, lawson ya.
0: Lanjut.
1: Ya, salam-salam lah jemaah sewot di Bandar Lampung ya, antara CSK dan sebuah sewot di Lampung Tengah, Bandar Tambah, sewot di Lampung Timur ya. Soalnya ni bang habisnya bang Marson ya sewa di Oku Selatan, soalnya ni sewa di Bandar Lampung ya, madi capa satu persatu semuanya untuk sewa di Wakanan makan muni ya, semoga sehat lalu ya di antara bang Darman, kemudian di Trimo, kemudian si Purwanto, kemudian apa sih Bang Herman sewa di Bukit Kemuning, kemudian Erlangga ya, Kemuning ya, Erlangga emang mengudara ya, di kapal itu ya. Nada ya, dua nih Bandar Lampung, cuman ya kebun kita sih aja bang.
0: Oh.
1: Bang Edi itu di kebun di Ruang Tangkas sih aja.
0: Oh iya.
1: Iya ya.
0: Ruang Tangkas ya.
1: Iya, semoga sehat selalu. Kemudian sewa di Oku Timur, Oku Selatan ya, salam sehat selalu. Sinan Muning ya, sewa di Waikanan, kemudian untuk Waikanan ya, 15 kecamatan yang mengarahkan acara perubahan Bandar Lampung ya, nah, semoga sehat selalu ya, mudah-mudahan diberi persenuasana rezeki murah, harta murah untuk Bang Pejianan. Terima kasih, semoga sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah bang ya.
0: Terima kasih ya,
1: terima kasih. Pamit RRI Setubung Darah Utu Indonesia Tabi pun. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Sina Munir ya, gabung jemaah perempat RRI Bandar Lampung dalam program acara Pro Dangdut ya. Ya, masih kami buka tentunya ya di layanan telepon ataupun WA. Gue minum waktu saya gabung ya. Selamat sore Wo Putri ya. Ya, Wo Putri kirim salam. Salam nih pakai Edo Topan, Mbak Jarwo, Datu Atin, Nurdin, Atin Bolo-Bolo, Bang Hamham, Kang Iran, Kang Irin, Bang Pendi, Kang Maman, Pak Basir, Bang Narawi, Mama Pungki, Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Nabila, Henny Bulpa, dan Sunyi ini saya lagi monitor. Salam angkor kemungkinan Jawo dan Udo di Wehale. Makasih Ude, tapi pun ya pun, terima kasih kembali Wo Putri ya, gabung-gabung. Ya, lagu di Cincin Putih ya. Ya, nanti ditunggu lagunya ya. Baiklah, kami terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang.
0: Dari siapa ini?
2: Umi, dari Sally, Bang. Panjang.
0: Sally di Panjang, iya. Sally, Bang Len ada lagu-lagu nih. Di antaranya ada Begadang, ya. Romai Rama, Tua-tua Keladi, Hesti Klepek. Kemudian Racu Asmara Is Ariska.
2: Ya udah itu aja bang, yang suatu waktu lagi yang makin tua makin jadi.
0: Oh iya iya, makin tua makin jadi ya, nggak tobat-tobat berarti ya.
2: Iya nggak tobat-tobat.
0: Ya udah deh. Lanjut salam.
2: Ya titip salam aja yang udah titip salam sama Sally, titip salam kembali buat semua.
0: Iya.
2: Udah itu buat ini apa abang Edo sama bang Kopan,
0: iya,
2: sama Wo Putri, baru bang Udin,
0: iya,
2: yang ada juga teman aku yang di Muara Inim ya, yang merasa teman aku.
0: Oh bang Pen,
2: titip salam sama yang teman-teman aku di Muara Inim ya.
0: Iya iya.
2: Ya kalau mau disebut semua sih kadang lupa yang namanya tapi merasa ya. Ya ya, itu sebenarnya
0: Iya iya siap.
2: Itu aja lah bang.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Terima kasih Sally. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sally Dipanjang sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung. Kembali kami buka layanan telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Hari Abang mau abangnya Bang.
0: Alhamdulillah sehat Abang nih Bang Leon. Abang nih Abang Senen bagaimana?
3: Sehat.
0: Sehat nih ya.
3: Oke lagu nih.
0: Lagu nih ya. Jeno ya. Begadang racun asmara memori daun pisang.
3: Memori daun pisang.
0: Memori daun pisang.
3: Kirim.
0: Silakan.
3: Bunda Ros jaga baya. Omah di Raja dan Kembal. Jangan wati serem.
0: Iya.
3: Saya ni pula panggung. Ning di kandis. Enggak tambah lah pusimu.
0: Iya.
3: Keliling persoalan. Di Jogja Selatan. Jogja Utara. Pesan Raja Basa. Pasir Kota Tani. Mama Kungsi. Datuk Atin Tegur Doren. Remli di Wai Kanan.
0: Iya.
3: Aspa Wai Kanan. Rimo Wai Kanan. Gita Wai Kanan. Sejak Selatan. Pagi dari mana ya kan? Aduh.
0: Jama-jama, terima kasih Munih.
3: Assalamualaikum
0: sehat selalu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Senen. Gaduh bergabung ya. Jawab Provider dari Bandar Lampung. Di kesempatan demikian SJ edisi 5 September 2026 ya. Ya, tentu ini masih jamu Bang Len. Mak lupa Bang Len sapa-sapa. Pogi-pogi saya buat di Wai Kanan ya. Saya lagi monitor. Ya, lanjut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Aleon.
0: Iya pun.
1: Habib kabarnya nak Aleon.
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Jarbo ya.
1: Kekorgawa sehat. Pokoknya seunyi nih. Habib cuaca di Pahoman Aleon.
0: Panas.
1: Kekorgawa di Cipadipa ya. Kayak penting. Sehat selalu nak Leon.
0: Ya, amin, amin, amin,
1: amin. Apa lagu ni nak Leon?
0: Lagu ni, lagu ni apa jenama ya? Panggilan siapkan dulu. Cici Putih gaduh. Jatuh bangun Kristina. RT 5 RW 3. Tiada berdaya Megizet.
1: Ya udahlah, aku pokoknya yang nomor satu itu apa tadi?
0: Oh, jatuh bangun ya, Kristina.
1: Ya, ya, Mbak itu kan sering jatuh. Bangun, jatuh gitu.
0: Iya deh. Nah,
1: namanya percintaan. Salam-salam, tadi aku dapat spesial, Nak Leon.
0: Iya.
1: Dari orang panjang, aduh ya Allah, rasanya terima kasih ya, Sally ya, Sally ya. Orang panjang, salam kenal, terima kasih Sally, sehat selalu di panjang. Ada juga tadi si Sinan Munir, Abdullah, Topan, Babang Tampan, Pak Putri, Jama Udone, terus Munir Jama Irin Gunung Batu, terus Munir Jama Ramli, Jama Darman, Jama Litrimo, Jama Edo, Jama Pendi, di Oku Selatan ya Pendi, terus serunya Nak Leon lah, pokoknya sehat selalu ya Nak Leon ya. Super spesial nih zaman Nak Leon sekeluarga. Sehat selalu ya Nak Leon ya. Assalamualaikum tapi pun Nak Leon.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Jarwe. Baiklah, minam lagi kami nangis konpai lagu Indah Pada Waktunya Dewi Persik.

0: Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kan? Kau yang tanam. Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum rasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: itu apa?
1: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
2: Gak tahu.
3: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
4: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.
5: Mengenal peribahasa Malin.
6: Ogatok vetok tianim dahem BP. Bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim tahembe bakae ogatok vetok tianim de.
5: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

Mendengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten. Mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deh ke Banten, sing nyaah ke Banten, sing nineng ke urang Banten. Artinya teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

0: Waalaikumsalam. Senduan ni mak nenai midok dija. Buat api ke dawai ke pekaluan?
1: Nah biasa Minan. Nyak lagi tiram nihan zaman itu.
0: Ya Allah. Terima kasih nihan. Hati ini leguat juga sih tiram zaman nyak yo.
1: Nah ya mune. Apalagi kalau misalkan inget nih jamah buat saya ini kusani nambi api gelak nih.
0: Ya Allah dada kesap.
1: Bangik nihan Minan.
0: Iyo mune. Ngapain oh, kita?
1: Minan, nyak agak ngilu jamaniku resep cara nyanyi dari kesapsa.
0: Oh, walah iyo yo nambi kan aku mak kesipang leh nyak nyanyi dari kesap. Yo bahannya sih mau aneh-aneh sih, buat unyin di warung, buat gelepung terigu, gelepung sagu, telur, uwai, gula handa, mentega, uyah buku.
1: Ika sino gawo?
0: Iyo mene. Nah untuk takakan ni, kik misal ni yo kamnya ni make terigu ni 5 sudu atau 5 sendok, sagu ni setengah sudu gawo, setengah sendok gawo, telu ni saimu ni. Sedangkan uwai ni secukup ni, kemudian gula handak ni juga secukup ni, mentega secukup ni, akhir uyah buku secukup ni.
1: Oh, jadi kena ya?
2: Dadak kesap merupakan salah satu menu khas Lampung saat berbuka puasa. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita dan cara pembuatannya pun sangat gampang. Jadi, bukan alasan untuk kita tidak melestarikan kue khas Lampung satu ini. Dadak

0: ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Baiklah, Mina Mogi masih bersama perempat RRI Ban Lampung ya, bersama si Kambang Leon Anjani dalam program Metro Pro Dangdut. Kami buka lagi di layanan telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leon.
1: Iya pun. Topan, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabar nih sehat seunyini. Apa sih kabar nih Bang Leon, keluarga?
1: Harmoni ya. Gawo-gawo. Ya Topan, ini ada lagu-lagu yang sudah disiapkan ya. Ada apa ini? Tiada Berdaya, Meggy Z, Roma, Begadang, Roma Irama. Kemudian Racun Asmara, Epi Masamba.
2: Begadang aja lu nih malam minggu.
1: Begadang aja ya, ya deh.
2: Besoknya nggak kerja, libur.
1: Yes, salam-salam silakan.
2: Salamnya tadi ada pendatang baru dari Panjang, siapa itu Bang Leon? Saya dengar tadi.
1: Sally ya.
2: Oh ya Sally ya, ya Sally. Ya, salam kenal kembali buat Sally di Panjang. Terus juga ada dari Wai Kanan orang ganteng Bang Abdullah. Ada juga Bang Kisinan Munir, ada juga Bang Ramli, ada Mang Darman, ada juga Litrimo di Wai Kanan. Terus juga ada Bunda Samba, ada Mbak Enik Meling, ada Wok Putri Jama Udone, sehat selalu.
1: Iya.
2: Spesialnya jama keluarga besar Bang Leon, sehat selalu Bang Leon ya.
1: Siap.
2: Tunggu lagunya Bergadang Bang Leon ya.
1: Iya siap pokoknya.
2: Ya, assalamualaikum Tabibun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Topan ya yang ada di seputaran Kota Karang di Teluk ya, sudah bergabung bersama perempat RRI Bandar Lampung. Masih Bang Leon Rima, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ini?
3: Toku Selatan Bang Leon.
1: Bang Pen ya.
3: Benar sekali.
1: Ya Bang Pen, lagunya ikutan aja ya.
3: Ya kalau lagu ikutan aja Bang Leon.
1: Lanjut, salam-salam.
3: Ya, salamnya buat Topan tadi ya, terus Edo ya, terus Sally ya, di Panjang ya, sama Minan ini apa?
1: Wati.
3: Wati ya, terus Nabila ya, sama Udonya ya di Wai Halim ya, terus Bang Senen ya, terus Bang Narawi, Bang Darson ya, terus Suntan Sebuai, Bang Abdullah ya di Wai Kanan sama Bang Ramli ya, semuanya di Wai Kanan ya. Terus buat Bunda Samba ya, terus buat Zaini ya di

0: Huni Medan.
1: Huni ini ya coba
0: waktu
1: ya.
0: Ini kan Mbak mengizinkan lagi. Teman-teman Leon, selamat tugas sih Bang.
1: Iya.
0: Waktu ini Bang.
1: Iya.
0: Assalamualaikum tadi pun.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun ya. Terima kasih jomblo. Ya, baiklah minamugi. Nah, langsung kami nikson pae lagu Jatuh Bangun.

Nah, mungkin sampai di sini si Gampang dan dengan Jani dalam program acara Pro Dangdut. Dan setelah waktu jam 17 ya, kami akan dalam program acara selanjutnya Launi DB Gani seputar lagu-lagu daerah Nusantara dan juga informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan juga kami informasikan bahwa nanti untuk azan maghrib ya, yang berlaku untuk kota Bandar Lampung dan sekitarnya yaitu pukul 18 lebih 1 menit. Baiklah, dengan demikian sampai sini si Kam.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 17.
2: Minamogi, pemerintah Provinsi Lampung mewaspadai dampak penguatan fenomena El Nino terhadap produksi padi dan pasokan beras di daerah. Kondisi cuaca tersebut berpotensi memperpanjang musim kemarau sehingga dapat mengganggu produksi dan panen padi. Kewaspadaan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi Provinsi Lampung yang digelar di ruang rapat Sakai Sambayan pada hari Kamis 3 September 2026. Pemerintah daerah menilai kondisi cuaca perlu diantisipasi agar tidak berdampak lebih besar terhadap ketersediaan pangan dan harga beras. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epianto mengatakan kenaikan harga beras telah berlangsung sejak Juli seiring berlalunya musim panen dan masuknya musim kemarau. Menurutnya kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena periode panen padi di Lampung berlangsung mulai Agustus dan mencapai puncaknya pada September. Bimo mengatakan penguatan fenomena El Nino dikhawatirkan memperpanjang musim kemarau di Lampung. Kondisi ini berpotensi mengurangi pasokan gabah dari sejumlah sentra produksi padi di daerah. Jika pasokan gabah terganggu, tekanan terhadap harga beras diperkirakan dapat semakin besar. Karena itu langkah antisipasi diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan beras dan kebutuhan masyarakat. Informasi selanjutnya. Kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Waikambas, Kambas, Lampung Timur menjadi ancaman serius bagi kawasan konservasi sepanjang 2026. Balai Besar Taman Nasional Waikambas mencatat sebanyak 16 kejadian kebakaran dengan total area terdampak mencapai 6.984 hektar. Data tersebut disampaikan Kepala Balai Besar Taman Nasional Waikambas Zaidi saat kunjungan kerja spesifik Komisi 4 DPR RI ke kawasan Taman Nasional Waikambas pada Kamis 3 September 2026. Ia mengatakan kebakaran sepanjang tahun didominasi vegetasi semak rawa dan padang alang-alang yang mudah terbakar. Kondisi vegetasi tersebut membuat api cepat menyebar, terutama di kawasan bagian barat Taman Nasional yang berbatasan langsung dengan pemukiman warga. Situasi itu turut meningkatkan potensi kebakaran meluas ke area konservasi yang memiliki ekosistem penting. Zaidi menyebut eskalasi kebakaran tertinggi terjadi pada Agustus 2026. Cuaca ekstrim yang dipengaruhi fenomena El Nino ditambah angin kencang turut meningkatkan risiko terjadinya kebakaran dan mempercepat penyebaran api. Demikian sikap Leonardo Hanemapasya, mohon tunggu di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: ke Jogja ini.
1: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
0: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Jadi gimana nih? Udah siap belum?
5: Siap banget. Kamu gak lihat aku bawa kamera, tripod, lensa. Banyak banget nih persiapan aku.
4: Emang gak takut foto sama gajah?
5: Ya enggak lah, sama yang lain aja aku berani. Masa sama gajah doang aku takut?
6: Taman Nasional Waikambas adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Taman Nasional Waikambas berdiri pada tahun 1985 yang merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia. Dengan nama awal Pusat Latihan Gajah, namun semenjak beberapa tahun terakhir ini, namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dalam perjinakan, pelatihan, perkembangbiakan, dan konservasi. Hingga sekarang, Pusat Konservasi Gajah ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Di Waikambas juga terdapat International Rhino Foundation yang bertugas menjaga spesies badak agar tidak terancam punah. Mari kita jaga kelestarian alam Lampung agar tidak punah. Mak Ham siapa lagi? Mak Ganta kapan lagi?

0: di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ajining diri dumunung ing lati. Ajining raga saka busana.
0: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah nasihat agar berhati-hati dalam berbicara, karena kata ucapan akan dijadikan pegangan orang banyak.
2: Allah lawi, mati kak sedop-sedop menuri jajo. Aduh, wat pekasem, wat pindang, wat mune cubi. Ayah aku coba pay kuah cubiknya yo. Allah, sedop nih.
3: Hihus tak lagi kuah cubik na susi. Bangik nih haniku mengandi dengan bangik keji. Mak mikir nih ku menari di atas penderitaan orang lain.
2: Tapi mune mula hak katong dija lah. Apa pepe sengaja mu katong menija?
3: Hutangmu banyak hutangmu.
2: Nah masalah hutang, may disangun cak nambil kahawan ni ku kutunggu-tunggunya dan bayar hutang. Tapi ni ku mak katong. Pakai katong nani ku katong jangan salahku lagi. Sepertinya kedua niat akan bayar hutang dengan niku.
3: Tanggung jawab ni ku sa, tanggung jawab. Kini aku katong segok ku duit lain pemenganan ku kerja ni ku.
2: Lihat kok nganek sebangik mone. Ya karena mone yang bayar hutang dengan niku. Ya tapi salahnya kudunya kok nganek tenang.
3: Salah, bayar pay hutang. Ampai nganek si bangik.
2: Alah, ngutang kacu tidak tembok lala niku.
3: Sebar kau niku dijanji menong. Ku sebar kau niku jadi liom niku.
2: Nihkan emaknya ngutang.
3: Banyak hutang sawin. Banyak
2: lagi.
4: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.
2: Ajo dah kawai si ku haga aku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku kerji. Kek mana wat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang bodo amal lama api-api lah. Sepertinya maki kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawa nyak kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan penyak mabu duit juga. Lalalala. Lalalala. Nyak sambil nyanyi pula. Tangan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawaiku baru.
3: Allah Susi, mak bantu kau dan iku.
2: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
3: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
2: Masa?
3: Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah. Iyo lah. Nenek tancap.
2: Lah ya.
3: Lau Susi, beli ni apa iku sih?
2: Beli demol lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali di mall.
3: Hagalan yang ngabeli ke kajong kok.
2: Alah mak mampu mahawat ku tisa injes mahal mahal gani. Harga pandai juga pirak ganza. Bujuta-jutaan pokoknya. Mahal.
3: Di
2: mau jadi ku cancang kon. Jangan ku cancang kon jasa kabet tebang kena tahan no di bah.
3: Jantung bah. Mak takut aku.

0: no. Panas badannya. Boleh ngeliatnya pakai kawai hilau. Kau lagi hitung ya kan beli ke enggom nih. Ya, walaupun nyak juga seblok dengan hutang. Sebenarnya juga mau ada duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: Tabi Pun. Sahabat budaya, tahun 1905 menjadi tahun yang penting bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda karena melahirkan satu program yang mencoba menuntaskan masalah kepadatan penduduk yang menghantui Pulau Jawa sejak dulu. Pada abad ke-19, Pulau Jawa sudah dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di Nusantara. Untuk mengakhiri permasalahan tersebut, pemerintah kolonial berinisiatif untuk melakukan sebuah program sosial, memindahkan sebagian penduduk Jawa menuju daerah yang penduduknya lebih jarang atau lebih sedikit, namun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat daerah baru. Sehingga muncullah program yang dikenal sebagai program kolonisasi yang berkelanjutan dan berganti nama menjadi transmigrasi pada masa pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya kita simak penjelasan lebih lengkap tentang sejarah pembangunan Museum Transmigrasi bersama narasumber kita Pak Mahmud.
1: Program ketransmigrasian telah berjalan sejak tahun 1905 dan menjadi sejarah penting dalam perjalanan bangsa ini. Maka dari itu sangat diperlukan kegiatan presentasi sejarah agar momen bersejarah ini selalu abadi dan dapat menjadi satu rangkaian pembelajaran bagi generasi bangsa yang akan datang. Untuk itu, Museum Transmigrasian dipandang perlu untuk didirikan.
0: Sahabat budaya, program transmigrasi ini pertama kali dilaksanakan di Gedung Tataan pada bulan November 1905. Pemberangkatan pertama ini diikuti oleh 155 kepala keluarga yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Kebumen, Purworejo, dan Karesidenan Kedu. Mereka ditempatkan di Gedung Tataan. Desa pertama diberi nama Bagelen, sesuai dengan nama desa asal mereka di Pulau Jawa. Dengan dibangunnya Museum Ketransmigrasian ini menyimpan banyak cerita di dalamnya. Sahabat budaya, tidaklah mudah membangun museum ini. Ada proses yang cukup panjang dan juga tahap-tahapan yang harus dilalui.
1: Untuk tahap pertama, pada tahun 2005 merupakan bangunan utama yang terdiri dari tiga bagian, antara lain lantai basement luas 80 meter yang terdiri dari ruang genset, ruang operator, dan ruang panel. Lantai satu dengan luas 968 meter yang terdiri dari hall, ruang lobi, ruang informasi, ruang persiapan, ruang administrasi, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang diskusi, musola, gudang, dan ruang auditorium. Lantai 2 dengan luas 852 meter yang terdiri dari ruang pamer, ruang simpan koleksi, ruang proyektor, dan ruang restorasi dan reservasi. Tahap kedua pada tahun 2006, pembangunan anjungan 5 unit terdiri dari anjungan Provinsi NTB, NTT, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten. Kemudian tahap ketiga pada tahun 2007 yang dibangun antara lain penataan bola besi, gazebo, selasar, anjungan, lapangan parkir, jalan kawasan museum, dan instalasi air bersih. Tahap keempat pada tahun 2008 pembangunan rumah petugas jaga, kantor unit pengelolaan museum, pos polisi, pos satpam, balai kesehatan, pagar keliling, toilet, kios, souvenir, dan penghijauan taman. 5. Pada tahun 2009, membangun dan memperbaiki bangunan pintu utama gapura, menerima gapura kawasan anjungan Provinsi Jateng, Jatim, Jabar, dan Bali. Tahap ke-6, pembangunan gedung serbaguna GSG.
0: Sahabat Sahabat Budaya, ada banyak jenis koleksi museum transimigrasi. Berikut penjelasan Pak Mahmud.
1: Pertama, tombak. Kedua, pedang, pistol. Kemudian ada alat rumah tangga, itu piring keramik.
0: Keramik ya.
1: Ya. Kemudian ada alat tukar, uang, koin, uang kertas. Kemudian juga ada alat untuk numbuk padi, lumpang, dan alu. Kemudian ada alat pertukangan, sugu, sugu dari besi. Dan ada bola besi ini ikonnya Museum Ketransmigrasian. Gunanya untuk membuka ladang atau kebun di saat itu. Jadi untuk merubuhkan pohon-pohon menggunakan bola besi ini. Kemudian ada seperangkat penginangan.
0: Untuk nyiri.
1: Untuk
0: ya,
1: nyiri. Kemudian ada alat transportasi, sepeda. Kemudian
0: jenis-jenis yang ada di museum.
1: Ada di museum. Okay.
0: Sahabat Budaya, selain itu jenis-jenis koleksi museum yang tidak kalah penting adalah koleksi budaya seperti wayang kulit, wayang golek, dan alat musik penunjang. Wayang golek merupakan salah satu dari kesenian wayang yang difungsikan sebagai seni pertunjukan rakyat yang memiliki fungsi yang relevan dengan segala kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Sahabat Budaya, museum ini mempunyai banyak koleksi dan tentu tidak mudah untuk mengumpulkan koleksi tersebut. Dari mana sajakah barang-barang koleksi museum ini dan berapa jumlahnya? Berikut penjelasan Pak Mahmud.
2: Untuk koleksi, pengadaan koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa pertukaran. Imbalan jasa pertukaran ini barangkali akan dikembangkan begini, Mbak. Untuk mengganti lah ya,
0: iya,
2: mengganti rasa usapan barang, terima kasih, terima kasih. Jadi pertukaran, pembelian, hadiah, warisan atau konservasi pengadaan koleksi ditujukan untuk mengemban visi dan misi museum ketransmigrasian, pelestarian benda warisan budaya bercorak ketransmigrasian, menginventarisasi, melengkapi penataan pameran. Informasi tentang koleksi ketransmigrasian diharapkan dapat mewariskan nilai luhur dan perkembangan pembangunan ketransmigrasian di Indonesia bagi generasi muda. Jumlah koleksi museum ketransmigrasian sampai dengan tahun 2019 berdasarkan 6 kategori adalah 1. Alat transportasi.
0: Ada berapa jumlahnya, Pak?
2: Jumlahnya 9. Alat rumah tangga jumlahnya 92. Religi dan budaya jumlahnya 161. Alat pencarian hidup 163. Sejarah dan geografi jumlahnya 32. Perekonomian dan administrasi jumlahnya 152.
0: Berbagai pihak tentu sangat dibutuhkan agar fungsi dari museum ini tidak hilang. Selain masyarakat, juga dukungan dari pemerintah daerah. Sahabat Budaya, pengetahuan akan sejarah ketransmigrasian dan berbagai aspek yang dimiliki oleh koleksi museum ketransmigrasian penting diketahui oleh seluruh masyarakat. Kesadaran sejarah akan mampu untuk memacu, memotivasi generasi muda untuk berperan serta membangun bangsa berdasarkan idealisme, nasionalisme, dan jati diri bangsa. Saya Susi Ratu Belia, sampai jumpa.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binuang Toan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binuang Toan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binuang Toan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan.
1: Baiklah, minta mogi selanjutnya kami ngisikan Pak ya lagu-lagu Islami ke ruang dengar Anda.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: 12 karya budaya dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Seredam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seka Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.
1: Muaki, serdam atau istilah lokal disebut sekdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan sekdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.
2: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Lambang negara Indonesia disebut sebagai Garuda Pancasila. Terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
4: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
3: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
4: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar.

0: paket ku aduh atong aja yang enggak ngukukan pai. Wow, semati pai biak mo neh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok aja ke iwa konya.
1: Allah Allah lawi lawi 50 api na susi biak ni handor go beban hoke emosi si.
0: Nyak jak mesen tas medi, anak jak mesen paket, anak mesen tas, siap-siap konsela.
1: Siap-siap api ni kau agak kerja luar negeri kau doa api ni kau diusir lagi kajong mo.
0: Ya, tapi maaf lain lo med, gantan jikan harus kam siap-siap apa pandah endur tapi maaf sebut tabik ni wan bencana api atau api. Nanti nyak petas, pasti kau kena kan endur ya kam haga ngukuk kau bakang berharga kam ubat-ubatan atau kawe-kawe lau ku dilemahi, haga ku kukuk punya lemija.
1: Mati balak ni Hana Susi. Bikin nasa anakmu udah cok kuhu dalam koper nasusi.
0: Ya lah, pakai ini anak lah. Ki anakku kan aku babai lah. Pakain hakta ku medi ketuan api bencana atau api tapi emang sebut tabi. Nah, dia pakai ku nguhu kon sertifikat tano. Pakai obat-obatan. Pakai ku nguhu ku kawai ku selau. Si mahal lu di.
1: Andue, wat-wat gao. Bebay lawang, Ji.
2: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, peluit untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.
3: Rumpot FM

warung sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual larung saji atau larung sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Jawa merupakan kelompok alat musik runggu yang terdiri dari kumpulan pencon yang disusun berdasarkan urutan nadanya. Sama seperti gamelan di Jawa dan Bali, talobala terdiri dari beberapa instrumen, diantaranya kulintang atau kulitang, talo, huji, canang, bendi, tawa-tawa, dan gendang dok-dok. Talobala merupakan keluarga instrumen idiopon dan perkusif. Talobala sebagai sebuah ensemble yang sering disajikan dalam upacara adat dengan beberapa tabuhan. Tabuhan yang paling populer adalah tabuh Sanak Miwang di Ijan, tabuh Sirang, tabuh Arus, tabuh Sambai Agung, tabuh Jahang, tabuh Labung Angin, dan lain-lain.
1: Suara Budaya.

0: Ya Allah, podok bulupu kan hindi. Bang api-api sih ketebeli mahal unyin-unyin. Membeli cabai, bawang, gula, segala macam minyak. Cakak unyin-unyin. Api cepat kau masuk lah. Kodonya aja yuk. Malah hak cakak unyin-unyin kegasa.
1: Allah api-api doni kunyi susi. Ngalah kau suar tak geret debi kani. Suar kamu pagi-pagi disakit cuping kau.
0: Anaknya aja bit warung. Mek warung ni minah cakak unyin kegani. Mek warung sadia cakak munih kegani. Ajo ke masak. Mek di unyin-unyin kegani warung cakak unyin-unyin. Sakit ulung ya Allah.
1: Di kumah belanja kau doa di koperasi merah putih dan pemerintah dusun doni kunjung.
0: Api-api mau nih koperasi merah putih. Apa ceritanya anak kita?
1: Sina koperasi desa merah putih na program nasional ya pemerintah. Guna ngediriku segelaknya 80,000 koperasi di seluruh desa ke kelurahan susi.
0: Api mau nih fungsi ini koperasi Sina. Dacok kau doa ngapang ke papan horeku.
1: Ih, bugu pemerintah paham jemaham supaya kan lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nih jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sih diku meki-meki jenona.
0: Walah.
1: Aku masih sana. Lapa, kontak kopa. Lapa, lapa, lapa, lapa, lapa. Susi, buka kamu, Omo. Buka kamu, Omo. Bayar arisanmu, bayar arisan.
0: Api peguan mula rumah kayung-kayung jak luah lah. Kagak khatong mek lamban di hulun. So, assalamualaikum. Koho, dengan yung kayung niku jak luah. Wat caha? Kirang tamu sa.
1: Kini kulau. Nyak juga dacok etikannya lau juga. Niku mak bayar arisan. Niku tumbai mangsa. Nomor pertama sih kebayar unyin gatanya mangsa. Niku mak bayar.
0: Lolehnya maga bayar, Medi. Nyak ampe jak beli HP, ampe jak beli skincare. Nyak mana jak melunas kebayakanku di RT Sikam Dudi. Nyak maga bayar.
1: Nyak juga kan ngebeli, weh. Butuhnya sih untuk arisannya butuh Allah nih kunci susipnya. Anak kebudak seko bukan nih kunci. Tanggung jawab ke mana bangsa seko pun negara topeng.
0: Nyak maga bayar. Terus apa mana?
1: Bayar, kan? Bayar. Pokoknya bayar. Kutunggu nih ke dilamban gua. Kutunggu.
0: Nyak makong kau ada duit. Aku apa kau nyak? Makong ada duitnya.
2: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

0: Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya minum lagi, Borsan saja akan mengisikan jamu ya, lagu-lagu islami ya. Dan saat ini mengaturkan kan pukul 18.38 menit ya. Bang Leon masih ngajarin minum lagi tentunya hingga putaran pukul 19 waktu ini. Sebagai nanti sebelum nanti rekan-rekan ya, Jurita melanjutkan program acara kami hingga putaran pukul 23. Baiklah, minum lagi kami mengisikan pair lagu saya judul ini Dikia, dinyanyikan oleh Alkawi.

0: gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Ros, bersihin dulu bak mandi itu. Bersihin lah.
2: Ngapain sih kak, kerajinan banget. Bak mandinya juga masih bersih.
1: Nah kamu ini, sekarang ini musim hujan, nyamuk cepat berkembang biak. Tahu gak bahayanya kalau gigit nyamuk?
3: Gigitan nyamuk tidak boleh disepelekan, karena hal ini dapat memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan. Ketika nyamuk menghisap darah, ia juga menelan virus atau parasit yang hidup di dalam darah. Virus dan parasit ini dapat ditransfer ke orang berikutnya yang digigit nyamuk melalui air liurnya. Banyak penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, seperti demam berdarah, malaria, chikungunya, dan penyakit lainnya. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan agar nyamuk tidak mudah berkembang.
4: Iya, Bang Senen, apa kabar?
5: Dek, masih iki oleh proyek gede benerin jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktore, tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
6: Cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas. Supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Gak apa-apa masalah kualitas. Biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
5: Iya, toh maksudnya, Dek. Gak ngerti, Mama Siki.
6: Ya, elah, Mas. Masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan. Liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare, dan lain sebagainya. Masa Masnya gak ngerti sih?
5: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
6: Hai, Mamas mana takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
7: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.

0: ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tau tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
2: Ih, debu ada di mana-mana. Jadi susah napasnya.
3: Makanya, kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah. Supaya gak banyak debu.
1: Oh, itu ya.
4: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah

artinya berjuntai-juntai tergantung. Punya anak bukan tangga. Jawabnya petak di batang atau petai di pohon.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tanpa pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam siwa belas.
2: Nina Mogi, pemerintah Provinsi Lampung mewaspadai dampak penguatan fenomena El Nino terhadap produksi padi dan pasokan beras di daerah. Kondisi cuaca tersebut berpotensi memperpanjang musim kemarau sehingga dapat mengganggu produksi dan panen padi. Kewaspadaan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi Provinsi Lampung yang digelar di ruang rapat Sakai Sambayan pada hari Kamis 3 September 2026. Pemerintah daerah menilai kondisi cuaca perlu diantisipasi agar tidak berdampak lebih besar terhadap ketersediaan pangan dan harga beras. Informasi selanjutnya. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur membutuhkan keterlibatan dan sinergi berbagai pihak. Komisi 4 DPR RI menilai pengelolaan kawasan konservasi tidak dapat hanya dibebankan kepada pengelola Taman Nasional. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Abdul Haris Al-Mashari mengatakan penanganan karhutla harus melibatkan Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum hingga masyarakat sekitar kawasan. Menurutnya kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mencegah dan menangani kebakaran di kawasan konservasi. Demikian sikap Leonardo Hendemi Pasya, selamat berbicara.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: 88,5 FM suara budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ina Magi, gimana kabarnya ya di hari Sabtu malam Minggu ini di 5 September 2026. Dan senang sekali tentunya Julita Pustika ya kembali hadir menemani Ina Magi di pukul 7 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi, ketemu lagi bareng Julita Pustika ya di malam hari ini, di hari Sabtu malam Minggu ya, di 5 September 2026 ya. Dan apa kabarnya nih minamu lagi semua di malam hari ini ya, di malam Minggu. Semoga semuanya tentu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya masih semangat ya ngejalanin malam Minggu ini bersama orang-orang yang tersayang ya. Dan tentunya senang sekali Julita Pustika ya bisa kembali hadir ya menemani minamu lagi semuanya, dan juga menemani perjalanan malam Minggu minamu lagi semua di pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk malam hari ini gitu ya, mungkin yang lagi santai-santai di rumah gitu ya, atau yang lagi berkumpul sama keluarga, atau juga yang udah mulai nih jalan gitu ya, mau nongkrong-nongkrong sama temennya gitu, atau mungkin yang sedang di perjalanan. Nah ini nih yang harus dipertanyakan, di perjalanan. Untuk minamu lagi mungkin yang di perjalanan gitu ya, bertanya-tanya, kenapa semua orang ngucik-ngucik mata gitu? Ternyata abu dari Gunung Krakatau ini sudah mulai menyebar ya. Jadi untuk pengendara roda 2 gitu ya, hati-hati di perjalanan gitu. Mungkin bisa disiapkan masker tentunya dan juga kacamata ya, karena untuk melindungi mata minamogi semua, karena aduh perjalanan akan terasa terganggu banget. Dan untuk minamogi mungkin yang tidak terlalu membutuhkan aktivitas di luar gitu ya, mungkin agak dikurangin dulu nih, karena memang abu dari Gunung Krakatau ini cukup mengganggu perjalanan kita dan juga tentu aktivitas di luar ruangan ya. Dan minamogi semoga tentunya dalam keadaan sehat gitu ya. Dan untuk minamogi sendiri pokoknya gak sendirian, kita bakal Julita temenin malam hari ini tentunya dengan lagu-lagu pilihan gitu ya, dan juga tentu dengan cerita-cerita menarik dan juga informasi menarik lainnya hingga pukul 24 waktu Indonesia.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi seperti yang dikatakan sama Julita tadi ya, yaitu buat minamu lagi yang lagi berkendara gitu ya, hati-hati, apalagi yang menggunakan roda 2 sama abu vulkanik gitu ya. Kan memang sekarang lagi banyak nih abu vulkanik ya, dampak dari meletusnya anak gunung Krakatau ya. Dan kalau ngedengar kata abu vulkanik gitu ya, pokoknya jangan langsung panik dulu ya, tapi jangan juga nih dianggap sepele ya, namanya kan cuaca ya dan juga kondisi alam gitu. Kadang memang suka aja gitu yang ngasih kejutan yang gak ada di kalender kita gitu. Contohnya abu vulkanik ini, karena tadi siang nih aku masih beraktivitas di luar ruangan itu masih oke gitu ya. Ternyata pas berangkat ke kantor nih malam ini gitu ya, abunya udah tebel banget gitu. Jadi gitu ya, sama nih kayak pas lagi kita gitu ya mau keluar rumah gitu ya, biasanya kan kita ngecek dulu dompet gitu ya kan, HP, kunci gitu. Nah sekarang nih ada satu hal yang tentu juga gak kalah penting, itu apa gitu ya, pokoknya cek juga tentu informasi cuaca dan juga kondisi lingkungan sekitar. Dan ini juga ada informasi penting nih dari BPBD Pesawaran gitu ya, yang perlu Minamogi ketahui malam hari ini terkait dari abu vulkanik. Dan informasinya itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pesawaran Kabupaten Lampung mengimbau masyarakat di Kecamatan Marga Punduh, Punduh Pidada dan wilayah pesisir untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan atas dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala Pelaksana BPBD Pesawaran, Sofian Agani, meminta masyarakat khususnya yang berada di wilayah terdampak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk mengurangi dampak paparan abu vulkanik terhadap kesehatan. Ia juga meminta masyarakat bersama-sama memantau perkembangan kondisi erupsi dan mengikuti informasi resmi yang disampaikan oleh pemerintah. Menurut Sofian, masyarakat diimbau mengacu pada informasi dan perkembangan terbaru dari BMKG serta informasi resmi yang disampaikan pemerintah Kabupaten Pesawaran. BPBD Pesawaran mengingatkan masyarakat untuk tidak panik, namun tetap waspada terhadap perkembangan dampak erupsi, terutama paparan abu vulkanik di wilayah Marga Punduh, Punduh Bidada, dan kawasan pesisir. Hujan abu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Krakatau mulai mengganggu aktivitas warga di Desa Pulau Pahawang, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran. Abu vulkanik dilaporkan menyelimuti wilayah Pulau Pahawang secara menyeluruh. Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan di mana pada Sabtu 5 September sore, karena jarak pandang warga disebut hanya tersisa beberapa meter. Hal tersebut disampaikan Ahmad Salim kepada Tribun Lampung. Dan dampak abu vulkanik sebenarnya sudah dirasakan warga sejak malam sebelumnya, namun kondisinya semakin parah pada sore hari. Dia mengatakan hampir seluruh wilayah Pulau Pahawang terdampak abu vulkanik, sementara untuk wilayah pesisir Pesawaran lainnya ia menyebut kemungkinan juga terdampak serupa. Dan kondisi tersebut ini mulai dirasakan warga, terutama karena abu vulkanik terbawa angin. Salim mengaku mata warga mulai terasa perih akibat paparan debu. Untuk mengurangi dampak paparan abu vulkanik, Salim mengimbau warga menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Dan minamu lagi, itu tadi ya informasinya. Jadi intinya nih, bukan untuk membuat kita takut, tapi justru ya membuat kita supaya tentunya lebih siap gitu ya, apalagi kalau mau beraktivitas di luar rumah. Karena waspada gitu bukan berarti panik. Waspada itu tahu nih apa yang harus dilakukan ketika sesuatu itu terjadi. Jadi kalau ada informasi resmi dari pihak berwenang, jangan lupa diwaca, jangan cuma dilihat judulnya gitu ya. Dan yang paling penting tentu gitu ya, jangan ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Dan untuk Minamogi semuanya, jaga diri gitu ya, jaga keluarga dan juga tentu saling mengingatkan.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi gitu ya. Untuk Minamuagi mungkin nih yang di rumah gitu suka pelihara burung pasti paham gitu ya. Kalau ngedengar suara burung berkicau gitu ya, memang suasana rumah gitu kan jadi lebih hidup gitu ya. Tapi ada satu hal juga yang tentu perlu kita ingat, dan ternyata gak semua burung nih yang kita temui di alam bebas ini boleh begitu saja ditangkap dan dibawa kemana-mana. Nah, ngomongin soal burung, ini ada kabar menarik juga dari kawasan Bakau nih, di mana petugas karantina ini berhasil menggagalkan pengiriman 1106 burung liar. Jumlahnya bukan sedikit ya, ternyata sampai ribuan ekor. Dan informasinya itu Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Lampung bersama KSKP Bakau nih menggagalkan pengiriman 1106 ekor burung liar yang tidak dilengkapi dokumen persyaratan sah di Pelabuhan Bakau nih Lampung Selatan. Kepala Balai Karantina Lampung Doni Maksidayan mengatakan penindakan tersebut berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 4 September malam sekitar pukul 18.53 WIB mengenai truk yang diduga membawa satwa liar jenis burung dengan menyamarkan muatannya bersama hewan ternak sapi potong. Kemudian pukul 22 WIB petugas menemukan kendaraan yang dimaksud di area pemeriksaan Seaport Interdiction di Pelabuhan Bakau. Dalam pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah keranjang berisi burung di dalam kabin sopir kendaraan. Satwa tersebut diangkut bersama dengan muatan sapi potong. Burung yang disita terdiri dari 25 ekor burung sirtu, 20 kutilang emas, 11 seriguting abu-abu, 200 gelatik batu, 160 ciblek, 350 pleci, 230 perenjak, 22 poksai mantel, 4 pelatuk bawang, 6 pelatuk beras, 37 cucok janggut, 5 kolibri kelapa, 16 segon, 15 siri-siri, dan 5 cabean. Dan berdasarkan pemeriksaan awal, menurut Doni, seribuan burung tersebut dibawa dari wilayah Pringsewu, Lampung dengan tujuan Serang, Banten. Ia menegaskan pengawasan terhadap lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunan terus diperkuat, terutama di wilayah perlintasan strategis seperti Pelabuhan Bakau nih. Selanjutnya kendaraan beserta satwa jenis burung tersebut dibawa ke kantor KSKP Bakau nih untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan penanganan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan karantina terlampung ini masih melakukan pendalaman termasuk terkait asal-usul satwa, pihak yang bertanggung jawab serta pemenuhan dokumen dan persyaratan dalam pengangkutan satwa tersebut. Dan Minamogi itu tadi ya informasinya, kalau kita lihat gitu ya, burung-burung ini memang kecil gitu ya, tapi kalau jumlahnya banyak nih sampai 1106 ekor gitu ya, tentu persoalannya jadi besar. Jadi dan ini juga menjadi pengingat semua ya untuk kita semua bahwa memang nih menjaga liar, menjaga satwa liar gitu ya, ini bukan hanya tugas petugas karantina atau pemerintah juga aja, tetapi kita juga sebagai masyarakat yang tentunya juga memiliki peran gitu ya. Jadi untuk Minamogi kalau suka burung itu boleh aja nih nikmati kicauannya, tapi jangan sampai gitu ya kecintaan kita ini justru membuat satwa liar ini kehilangan habitat dan juga kebebasannya. Dan untuk Minamogi, sayang satwa itu bukan cuman memelihara, tetapi juga tahu kapan harus membiarkannya untuk tetap hidup bebas di alam.

0: kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
1: Bro, jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya,

0: dengan instan kena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
1: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi, demikianlah Launi Debingi Hani bersama Julieta Pustika. Dan nanti di pukul 20 Minamogi akan ada Manjau Debingi hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan Minamogi biasanya akan ditemenin oleh Bang Edo ya, kalau memang beliau nanti hadir. Jika memang beliau berhalangan, nanti akan ditemenin dengan Julieta Pustika. Namun kebersamaan bersama Julieta tentu masih berlanjut ya, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran meningkatkan pemantauan kawasan destinasi wisata pesisir dan kepulauan menyusul paparan abu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang mulai mencapai wilayah Pesawaran termasuk Pulau Pahawang dan sekitarnya. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, Evan Sagita, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD, pihak kecamatan, pemerintah desa, serta pengelola destinasi wisata untuk memantau perkembangan kondisi di lapangan. Evan mengimbau pengelola objek wisata, pelaku usaha jasa wisata, pemandu wisata, masyarakat, dan wisatawan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap paparan abu vulkanik. Wisatawan dan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diminta menggunakan masker atau pelindung pernapasan, khususnya bagi penyedia jasa penyeberangan kapal maupun perahu wisata. Kewaspadaan juga perlu ditingkatkan dengan memperhatikan jarak pandang dan kondisi cuaca lokal. Selain itu, seluruh pihak diminta untuk mematuhi arahan keselamatan dari petugas PPBD, Basarnas maupun aparat setempat di lokasi. Evan mengatakan, Dinas Pariwisata saat ini masih melakukan pendataan dan evaluasi terhadap kondisi kawasan pesisir. Beralih ke informasi selanjutnya, sejumlah nelayan arangan terjebak dalam cuaca ekstrim berupa hujan material batu dan juga pasir vulkanik saat melintas di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau atau GAK, Kabupaten Lampung Selatan pada Sabtu 5 September. Peristiwa mencekam tersebut dialami para nelayan saat sedang melakukan aktivitas memancing di tengah erupsi gunung api aktif di Selat Sunda tersebut. Kepala Posar Bakauni, Rezi Kuswara, membenarkan kejadian itu dan mengonfirmasi bahwa seluruh penumpang kapal berhasil menyelamatkan diri dari ancaman material erupsi. Dalam rekaman berdurasi 53 detik yang beredar di masyarakat, terdengar gemuruh mesin perahu berpadu dengan runtuhan batu yang menghantam badan kapal, diiringi lantunan doa kepasrahan dari para nelayan. Pihak tim SAR kini menyiagakan personil penuh untuk mengantisipasi potensi penyebaran hujan debu di area pemukiman terdekat seperti di Pulau Sebesi jika terjadi perubahan arah angin. Kepastian keselamatan para nelayan tersebut disampaikan langsung oleh otoritas SAR setempat usai menerima laporan dari lapangan. Demikian Wahca pukul 20, Molokutunga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

sekali legenda rakyat yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya, kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: Saya Gusti Putri. Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
1: Iya, Gusti. Iya, Teteh.
0: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
1: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
0: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
1: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
0: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
1: Itu saya yang jahit, Teh.
0: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
1: Aduh, Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
0: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu. Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
0: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
1: Iya, anakku. Ibu dan ayahmu sudah

0: aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal.
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...

0: Mulai saat ini, kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
1: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
0: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu, karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini, biar Ananta Kusuma bisa melupakanmu.

0: mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
1: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah.

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

0: 104 FM, suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

dan Sumbai. Selamat dingin. Selama petungga dan setempat mulo, diakannya atau panas kelemu, bulan September, tahun 2026. Hanya pungkal ngatuh sebuah toya kami di permana, juita, sunyum, oi tanja sepetugas, dalam kumau kerjawan, terawas dan tersoh, sewalan jauh dirantauan.

Yeah, tabibo na bitabi. Buhay inekantya, lubuk lamong. Miana o di kadang. Sarang petuga, anja sikam duga tersebut wong penam. Propa, RRI Bandar Lampung ya. Anja sirawam, ira mati. Angon melang tokon, namanya ma dan sikam coba bayi manjau ke diri. Dekala popoda, selnya dalam badan, munya yang dalam wawan. Wakas luar tunggu dalam, jauh kami tiba. Jalan betunggu gabo, jalan tunggu luatio, jauh ujung met ujung pungkaran. Ya hati merasa lagi kami kan dan salam minggu. Walaupun tersendat-sendat si Bang Edo ya, salam Bang Edo pakai motor ya. Jadi abu nuk puno vulkanis ya yang abu gunung api kali. Iya jago nunggam lah. Iya. Kakak tahu ya. Jadi segini padok sesuatu Bang Edo. Ya, sunyan salam ya kamu. Gue sunyan. Salam terlaut, sewat dan jauh jerantauan.

0: Απήγαμε από χιονίνη. Δίκα που πάτε εντεν κότα. Δεν πάμε εντό χαριθμήν παγούνια. Με το που έχω σαν ρεκρά να πήγα παμία. Για μετά πολλά εγώ δεν μπορώ να λαμπούνια αμπούνια που νοσε πάμε εντό. Για σκραμμάτι πήγε σαλάμ αλαικούμ.
1: Βαρικού καλάμ, σημαίνει.
0: Όλια, απήκα παγόλη. Για σέατε. Βαουαι, βαουαι, σέατε σαλού. Amin, amin, makasih. Waalaikumsalam. Iya, makasih wah, wali Senin. Selamat dibingi ya. Mudah-mudahan mau hujan abu gue kan di Bandar Lampung aja ya. Iya, salam petunggal lagi. Dua cebong itu. Saya gabung-gabung layanan telepon. Napa mana di WhatsApp tu bang Edo ya? Halo ya.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar bang Edo?
0: Wah, wah, wah.
2: Alhamdulillah.
0: Apa kabar besan dek?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
2: Iya.
0: Amin. Ayo benda apa ngejo? Kabar nojana buah.
2: Bang.
0: Nyo lagu.
2: Penyandangan kamu.
0: Penyandangan?
2: Iya.
0: Anak eda. Hati kasako ano.
2: Bang.
0: Iya. Iya.
2: Buat Moni, Bu Putri, yang muda dan selamat bingi. Yang Moni, segenang Mama Pungki. Buat Barara dan selamat bingi. Buat Moni, Minan Watin, selamat bingi. Buat Moni, Bunda Heni, Bulfan, yang selamat bingi. Buat Moni, Mbak Heni, selamat bingi. Buat Moni, apa lagi ya? Ini bang Bahrin ya cuma debingi.
0: Iya.
2: Oh iya, tinggal lama di pasar buat deh.
0: Iya.
2: Ini buat mau nikmati ketimbang untuk ini. Ini putra Jawa cuma debingi. Buat mau di Pendi Obatan cuma debingi. Apa lagi ada? Nonya lah bang Edo.
0: Iya.
2: Terima kasih Bang Edo.
0: Iya, jam-jam deh.
2: Selalu.
0: Iya, amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya pun. Iya, Bang Edo mah fokus ya. Matono klimen kelilipan si Bang Edo ya. Penuh abu. Sampai studio pun penuh abu aja ya. Tapi mudah-mudahan sunyi nih. Ya mah terjadi api-api, ya mah terjadi nyonyo sebuah itu ya. Selamat bingung ya, gue Popo itu sebaik. Dan si Iwat di luar kota Bandar Lampung. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo.
3: Halo.
0: Iya.
3: Lagi api bang itu?
0: Lagi mejong.
3: Lagi mejong?
0: Iya.
3: Ada ngopi gitu
0: ya? Aku ngopi.
3: Anak itu. Apa enggak dia hulu?
0: Oh iya, siapa aja ya?
3: Anak itu ya.
0: Di sana hujan abu mau gak sih?
3: Hah?
0: Hujan abu mau di sana?
3: Woi, hujan debu bang.
0: Iya, kegong.
3: Iya, jadi komponen yang kalian ada. Kalau Bandar Lampung, Lampung Timur, dulu pakai masker. Karena debu je luar biasa lah mone, sampo debu kebakaran mone bang.
0: Api sih kebakaran?
3: Iya, mone sih kebakaran mone di daerah-daerah lain.
0: Oh, gini aja ya.
3: Iya, jadi...
0: Ini, jadi Gunung Krakatau nyaman?
3: Ya nyaman nih po, cuma debu nih bang.
0: Cuma debu nih pokoknya nyembuk-nyembuk ya?
3: Iya, luar biasa. Makanya, ya dulu perhatiin mone sama kuah-kuah ya kan di pegawai jenganan. Harus jangan tinggal masker gitu.
0: Oh gini ya.
3: Oh bahaya.
0: Oh my god.
3: Menjaga keselamatan dan menjaga kesehatan.
0: Iya ding.
3: Oh dan jadi lagu ini bang Iwan Kubato api. Api
0: lah lagu ini. Indonya.
3: Lagu Kubato dah. Api lagu Kubato Iwan tu bang.
0: Api Iwan Kubato api sih.
3: Iwan Kubato api sih ini mengingat lagi. Ya bahas payur badan.
0: Oh gitu ya.
3: Oh, oh. Wow. Api lagu ini.
0: Api untung. Oh.
3: Ya sampai tidak bang aneh.
0: Yo nanti lah.
3: Iwan Kubato lagu apa bang?
0: Iwan Kubato lagu.
3: Tiram Kubato lagu.
0: Oh Tiram Kubato lagu.
3: Iya.
0: Yo dilanjut.
3: Ya Tiram nih han bang sama di Kemiling bang.
0: Oh gitu ya.
3: Oh luar biasa bang aneh.
0: Oh iya wow.
3: Akibat karena debu je. Woi, ratungnya bang.
0: Ah, iya ta.
3: Iya ta. Jelas, jelas dinah kon.
0: Oh Tuhan, biasa.
3: Ya Allah Tuhan.
0: Kira-kira agak coba medo.
3: Iya, mudah-mudahan
0: kedua. Hai, hancurnya.
3: Agak salah apa bang ya?
0: Pertama
3: jam kakak ini ya di Pulau Panggung ya.
0: Iya.
3: Kabar mudah-mudahan kakakku selalu sehat monet, keluarga selalu sehat monet.
0: Amin.
3: Upu muli luni ne, mudah-mudahan selalu sehat ne melawan mune.
0: Oh iya.
3: Terus mune sama gua putri sama ujone, Eni Merlina ne yo.
0: Hmm.
3: Oh asyik ne dari main kapung peyo ne ketunggah aja ne.
0: Iya dong.
3: Mudah-mudahan dapat tunggah. Terus mune sama mama Pungki, kakak Dina ada kata tanyunya, ya pika apa ne tenwen.
0: Oh iya.
3: Jok sekali-sekali ne.
0: Ini sampai bingung aja penuh abu debu dia ding.
3: Iya luar biasa debu nih.
0: Luar biasa. Lapa kok mata kok ngadu kelimon kelilipan.
3: Nah, kita ke motor dia harus pakai kacamata bang.
0: Oh, oh. Ya Allah. Kusan sedih nih weh.
3: Iya payur badan.
0: Payur kidani ku badan.
3: Mudah-mudahan ya sedang peniga bang. Kangen.
0: Oh iya dah.
3: Terus mune jaman dari Singapura ni mune minan wati ya tetap ya api kapal. Jemaah Mama Ani jalur dua ni mune api kapal ya bang siram ni mune weh ni.
0: Iya.
3: Kencung bayi jiwe ni apa
0: kekuatan. Iya, ada sakat teman dan ya.
3: Jemaah kakak Teli ya di mana kakak Teli di panjang masalah tu ya.
0: Iya.
3: Video. Oh, mudah-mudahan sehat ni melawan mon ya. Mama Anis, Nabila, namanya apa kabar? Bunda Selfie ya. Jemaah Ibu Ros di Kedamaian. Iyo. Abang Garson di Raja Basa ni. Apa kabar? Jemaah Abang Putra Alam namanya apa kabar di Raja Basa?
0: Iya.
3: Kak Nurfiah ni mon ya, payur badan ni. Harus akan kedinginan mon ya.
0: Iya.
3: Ya mudah-mudahan sehat ni melawan
0: bang. Iya, kadu bangi ya.
3: Iya, ngapa-apa kau punya ni bang ya bang?
0: Iya, ada bangi mana tano?
3: Iya, mau ada bangi mana boy?
0: Iya.
3: Kakak Rayati di Natar, mudah-mudahan sehat mana? Ya, jemaah Asep di Lempasing. Terus mana jemaah kakak ini dah kuat di Lempasing? Apa kabar? Mudah-mudahan
0: iya, sehat ya.
3: Asep mana? Kakak Hamidah di Jabung ya? Oh, ada nambah gemuk terbang badannya banyak Allah.
0: Iya tak. yang aku pernah aku apa foto ni.
3: Iya, yang luar biasa.
0: Luar biasa.
3: Aduh cengkol deh.
0: Oi, kira lagi tu main lu ni imut cakep weh. Ya,
3: agak pemain miskin kuliah sayang nihan bang.
0: Ayolah, paju kuda. Paju kuda ni kami dah ada melupakan bang Edo.
3: Abang Irin di Gunung Batu, Edo di Teluk.
0: Iya.
3: Sama Abang Usup Tua ni mana Pak Entop dia. Abang Usup Tua pun dia, Abang Usup Tua pun dia nelpon dia nak bercerita di Kuijin.
0: Iya, bingung ya dah.
3: Iya, makanya scare kok.
0: Wah Tuhan.
3: Mungkin kacamata kok.
0: Ya kak halang kau ni. Iya. Soalnya tu sebesi dia kedik teman dia mau inah.
3: Jema abang Senin ni mana jema abang Seradir sedang andam abang Maman di Palang Besi, Amir mana di Lampung Timur, Atin Golok-Golok ni mana jema pada ketiman ni mana jema abang Nasrul lah di Palu ya.
0: Kaba
3: mudah-mudahan sehat mana jema Junaidi Daniago ni oh di Kalianda ya. Atin kaba mudah-mudahan terus sehat. Ini mawan. Makan enggak apa ya?
0: Ini udah.
3: Banyak bidik-bidik sampai ya. Pagawa Singana, mudah-mudahan sehat menyemalawan, salam menjanjutin, pakai masker.
0: Amin.
3: Iya, buat Abang Edo, terima kasih. Salam
0: semua makota, Pak Nek. Iya, deh,
3: mudah-mudahan makota selalu sehat, menyemalawan, selalu dilindungi Allah Subhanahu
0: wa ta'ala. Amin, amin.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, ya pun. Iya. Sampai mana dapat dia pegung aja, konsul aja dia busunya cebang edo ya. Tapi lagi di Kang Raya, gue jenak. Halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
0: Sehat.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Sudah makan malam, Kang?
0: Sudah.
4: Ya, alhamdulillah. Lagunya, aku mau requestnya itu ya, apa ya. Dari Widasam Jaya yang... itu ya dari Widahan Jaya penyanyinya. Judulnya Bakas Jawa.
0: Oh Bakas Jawa.
4: Oh.
0: Bang Edo nanya ya. Debu itu sampai ke sana enggak sih?
4: Apa?
0: Debu-debu ya dari Gunung Berapi itu sampai dari Gunung Krakatau itu sampai ke situ enggak?
4: Ya iyalah nyampe lah.
0: Ada ya?
4: Ada. Ini
0: di Bandar Lampung nggak bisa jalan, kita penuh debu nih. Kelilipan kayak mata.
4: Benar kayaknya.
0: Iya dong. Debu-debu di jalan. Iya.
4: Makanya kapan Kang Edo ada libur, makanya kunjungan dong ke RRI SP Waikanan.
0: Oh iya. Ya kalau dulu gue masih baru-barunya ya disno sering datang.
4: Biar apa istilahnya Pak menyambung tali silaturahim bisa
0: benar-benar betul. Iya iya
4: 81.
0: Oke oke.
4: Buat Kang itu terima kasih Kang ya.
0: Sama-sama Bu Majulah ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam orang ganteng. Terima kasih dari Waikanan. Ya. Salam kemauan selalu si Bang Edo ya. Sehat selalu. Nggak kapan kemauan gue sunyi nih ya. Ya, Bang Edo buka lagi. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam pun.
5: Apa kabar nih Bang Edo?
0: Wawaye.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Siapa dia ya?
5: Oku Selatan.
0: Oh, Bang Pendi ya.
5: Bendok.
0: Oh iya dong.
5: Bang Edo. Amin
0: ya.
5: Ngilu lagu ini Bang Edo ya. Putoh kok. Dipu banding Bang Edo.
0: Dipu banding.
5: Dipu banding jak mega ke masalah Bang Edo.
0: Ayo coba nanti ya.
5: Salam saya Bang Edo ya.
0: Yuk silakan.
5: Salam pakai ini Bang Senen ya. Jema Bunda Samba jenuh ya. Jema Awo. Jema Udo ini ya. Di Wehalim ya. Jema Seli ya di Panjang ya, jema Nabila di Walunik Moni, jema Minanwati ya, jema Topan, jema Edo, Mbak Jarwo ya.
0: Iya.
5: Jema Bang Darson, uuan iku Bang Darson ya, dengi kamu nih jema Bang Darson ya. kalau punya dengis kok, dengis di Bang.
0: Iya, Bang Darson. Dan
5: kita di Raja Basan, api kami, kira di dealer nih nah.
0: Ya lagi ngitung mobil ya. Ayo.
5: Jema Jaini ya di Kemiling, jema Mbak Eni ya.
0: Heeh.
5: Kata lagi Kak Selfie yo kuku niku kak yo yang ini kan kak.
0: Yo. Halo Selfie di Pulau Bacan.
5: Ya cuma kak Eni yo. Eni di Ina di Api Pulau Panggung yo.
0: Pulau Panggung kak Eni ya.
5: Cuma siapa lagi yo cuma Mama Bila yo di jembatan kembar yo cuma.
0: Iya.
5: Lili yo cuma. Cuma siapa lagi cuma. Mbah Hamzah Yusuf di Jambi ya, jemaah ini jauh pengedok ya.
0: Iya, oke. Okay,
5: pengedoknya selamat tugas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Gue Bang Pendi. Dioku selatan selamat di bingi cebong edo ya. Walaupun debu-debu bertebaran cebong edo ya. Halo. Oh my god, nanti coba lagi ding cebong edo ya. Ya, dipencet lagi ke cabang aja. Selamat di dunia yang gue sebagi. Halo. Oh. Ngapain nih kuki dawe? Bingungnya muni ini. Agak ku angkat di pacoku ya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya pun.
6: Apa kabar
0: Bang Edo? Sehat juga.
6: Amin.
0: Amin.
6: Apa kabaran Bang?
0: Jama Juwita.
6: Oh, Juwita.
0: Iya.
6: Juwita juga Juwita Bang.
0: Kak Juwita.
6: Oh, ini pakai Bang Edo, kayak Kak Juwita bisa berlindungi.
0: Iya, makasih ya.
6: Oh, mudah-mudahan melaksanakan tugasnya Bang Edo halangan suatu api pun.
0: Amin, amin.
6: Nah,
0: apa lagu ni?
6: Kembang kupi bang.
0: Kembang kupi.
6: Ya.
0: Yo, okay. Ambil
6: bang.
0: Aha.
6: Kami pakai ni bang Hamham. Buat mengirin Gunung Batu. Buat menyebang jaya ini. Mama Rido, Mama Pungki, Mingan Wati, Bunda Samba, Nabila, Kang Maman, Datu Atin, Jawa, Atin Bolo-Bolo, selamat dini.
0: Oh iya.
6: Tunggu nih bang. Lagu ini ditunggu nih bang, sama kupi.
0: Iya dong.
6: Bang Edo, nih Kak Juwita nih, selamat tugas.
0: Amin.
6: Kehalangan suatu api pun sampai tuntas.
0: Insya Allah.
6: Saya bang. Masakan Wonosobo. Buka nih minggu depan. Selamat tugas Bang Edo. Terima kasih waktu ini.
0: Ye. Waalaikumsalam ya pun. Mak fokus aja ya. Soalnya lah. Ya ngeliat aja si Bang Edo. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam Bang Edo.
0: Ya pun.
7: Acibi baru pulang dari
0: sini. Oh, oh, Acibi baru pulang. Ah, iya.
7: Apa kena lagu ni?
0: Apa agamu kita?
7: Caculing pulang king.
0: Caculing pulang king, yo.
7: Apa kena kabar ni, Bang Edo?
0: Wawai wawai gawo.
7: Sehat-sehat aja.
0: Sehat-sehat aja.
7: Salam salam.
0: Hmm.
7: Matosan Edo Nabila. Wah, Jojo tadi Alvin Bolo-Bolo.
0: Iya.
7: Buka Samba. Gua Putri. Ini Pulpa. Ini ini Pulpa ada dua ya.
0: Ini Kemiling.
7: Ini Kemiling.
0: Hmm.
7: Mama Pongki.
0: Yoi.
7: Terus Jaini. Darbo. Di Gunung Batu Irin.
0: Iya Bang Irin ya.
7: Layang pilihan di Kedongdong. Tunyin-unyin nih gak boh.
0: Iya lah.
7: Capek. Buat pengedonya semoga dilindungi.
0: Amin, amin.
7: Orang-orang hati-hati.
0: Iya, iya.
7: Ampuni dosa-dosanya dari lahir sampai sekarang.
0: Amin, amin ya.
7: Getarkan otaknya, dilapangkan dadanya, diterangkan.
0: Insya Allah, barakallah.
7: Taruh sepetang di atas buka. Bang Edo ganteng, selamat bertugas.
0: Amin. Makasih ya.
7: Tetap di udara.
0: Iya. Iya.
7: mengutara untuk Indonesia.
0: Indonesia merdeka ya.
7: Buah Yakub, buah syukur. Assalamualaikum, Tabibun.
0: Ya, Tuh.

masih dalam berjalan untuk semua waktu. Sampai pukul siwa lebih ngijen. Jadi lagi wat 60 menit lagi ya. Nah, tapi kapan sudah apa kondisi? Bang Edom yang informasi kerati serta buku komnya hujan abu tadi benar rampung. Ya, kekal buku dalam sehat punya nih ya. Dan selamat berjumpa. Gue isi tugas-tugas ini bukan manja Bang itu ya. Di pelayanan publik, pelayanan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan sosial, dan keamanan. Tentu nih, semoga aman dan kondusif selalu. Gue pulih pagi. Coba di garda terdepannya. Di pos-pos keamanan, penyeberangan, di lang raya. Ya apalagi di Polsek. Dan Ramil sunyi nih coba ngedo. Salam diram dan ingin ikam. Salam apalah lupa anja ingo ansi kam ya. Ya tukun ma fokus ya. Ulah hati ya. Ulah debu penuh di studio dia ya.

Ya, pokoknya belum apa-apa. Sebuah keadaan tercinta. Walaupun suasana gue di Pulau Sudut sini hujan abu, cuman cobong edom, ya. Mudah-mudahan sehat, nyaman sunyi nih ya. Dan semua di Bandar Lampung pun mudah-mudahan kita mau cobong edom ya. Jadi harus ngusung masker ya, namun-namun cobong edom ya. Ya kemarinnya cobong edom, agak rumit cobong edom. Ada pula, jadi pokon tembus ya. Oke, di studio gue sebang aja tembus aja kelewatan nih sebang aja ya. Nah, makasih selamat dibingi sebang aja. Ya, saya gadu Bunda Samba atau Erna ya. Di Rampung Tengah, sekali di Rampung Nyandangan. Dan di sambung ini, ya, makasih gua yang menurutin di produksi. Ya, agak-agak ekstra lah. Kalau ikut sebagai kalian anda ya, mudah-mudahan sehat, nyaman segala cobang itu. Mangga doa kapi cobang itu ya. Cobang kapi cobang itu ya. Lagi kita cobang itu. Ijin saya lagi. Wajah aneh tapi nyata.

0: Iya,
1: halo.
0: Orang ganteng sih Bung Edo, Bung Abdullah. Bang Edo gak bisa ngomentah kayak sih Bang Edo ya. Tanya aja mau Ginda Sanjaya juga sih Bung Edo. Iya sih, mantun punya ya. Tengah dingin, gue sih baik-baik sih Bung Edo. Halo nih di meja, lagi fokus teman ya. Di malam panjang pun, jadi masing-masing dalam kesibukan dia. Buat yang ngapel, buat yang lagi nikmati bakis sebang itu. Yuk, sekarang kemauan dan sama di pinggir kau boy sunyin sebang itu ya. Apa sih kamu? Mungkin dia mau awan gue sunyin ya.

kesempatan. Makasih juga Bung Edo, saya tetap setia dan menjaga. Ya, karena jawab Pauza dalam mempertahankan diri di sulit jam meraih. Kan? Ya, semoga Bibi Jen selalu berpasang-pasangan akan bahagia selalu sampai menutup mata tak terpisahkan kecuali

ironis, dramatis, tapi ini fakta aja Bang Edo ya. Ya, soal jabat dan daerah gue aja Bang Edo, ini kan nunggu setahun lagi. Ditambah lagi manajemen, mas kan gue jalan 10. Ya, semoga pegun buat dan pegun monitori aja Bang Edo ya. Dia pada pergi aja Bang Edo ya.

0: Dan ubanding je saya permintaan muni aja Bang Pendi suadoku.
1: Tampil ni Bang Pendi.
0: Ya, semoga aman kondisi bersama ya. Dan selamat dini pendengar-pendengar pasif cikam suatu kota Bandar Lampung. Ya.
1: Sayang ku mohon selalu menjaga terus botong. Ya. Semoga kami tetap jaga dan lestarikan hasanah dan budaya Ramji ya. Dalam lagu-lagu Ram

Wawan Salwa. Cacing pelat pincen ya. Ya, selamat lebih. Asyik bisa dipajang. Ya, semoga ada buat ribu sama laku jenis sama hidup ya. Membati rasa buya. Setelah seharian untuk kerja sama hidup ya. Dan selamat lebih ini. Bapak-bapak aku sebagai ya. Ya, tentu nih. Dan rutinitas mah dibingi sama hidup. Tentu sih paling utama saya di pelayanan sosial ya. Dalam sakit umum. Ataupun masak di umum swasta ya. Semoga selalu sabar menghadapi pasien sebang itu ya. Jika menjadikan kaya tulus ikhlas, ia akan menjadikan sebuah ibadah sebang itu bang.

0: di kau sangka tu buat orang penang sebang edo. Selamat di gitu tu. Sekam yakin dapat saya. Gua kasih normal saya sehat. Pasti antakam. Buat satu asa, buat misal setiram di antara ni. Ya yakin ataupun mayakin.
1: Asalam.
0: Ya percayakan kau. Nyumbatan sekadung jalan dan

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamwangi kembali bersama Julita Pustika ya. Malam hari ini akan menemani Minamwangi setelah tadi bersama Bang Edo ya dalam Manjau Debingi dari pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini ya di Helauni Debingihani akan dilanjutkan bersama Julita hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamagi, ayo jujur ya, siapa malam hari ini yang bilang tidurnya nanti aja gitu ya, masih belum antuk malam minggu nih gitu. Ayo siapa yang suka kayak gitu. Tapi tau-tau ternyata udah jam 1 pagi gitu ya. Atau mungkin yang awalnya nih pengen cuman buka HP sebentar gitu ya sebelum tidur, ternyata lanjut scroll gitu ya. Akhirnya mata yang minta istirahat ini jempolnya masih semangat buat scroll gitu ya. Padahal tidur ini bukan cuma soal memejamkan mata ya, dimana tubuh kita ini juga butuh nih waktu untuk istirahat dan juga memulihkan diri setelah seharian beraktivitas. Dan minumlah ini ada informasi kesehatan menarik nih malam hari ini tentang tidur cukup sejak usia muda. Ini ternyata sebagai bekal kesehatan di hari tua. Ayo nih, siapa nih yang pengen hari tuanya sehat gitu ya? Merapat, kita simak informasinya. Tidur yang seringkali menjadi hal yang dikorbankan ketika kesibukan sedang padat. Anak muda mungkin terbiasa gitu ya, tidur larut karena pekerjaan, tugas, bermain game, nonton film, atau mungkin hanya sekedar berselancar aja di media sosial. Padahal tidur yang cukup ini merupakan salah satu bagian penting dari kebiasaan hidup sehat, dimana saat tidur, tubuh ini mendapatkan kesempatan untuk beristirahat setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Waktu tidur yang cukup ini membantu tubuh memulihkan energi sehingga seseorang ini dapat bangun dengan kondisi yang lebih segar dan siap menjalani aktivitas berikutnya. Kebiasaan tidur yang baik ini juga dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, mencoba tidur dan juga bangun pada waktu yang relatif sama setiap hari. Mengurangi penggunaan ponsel sebelum tidur, serta menciptakan suasana kamar yang nyaman dan juga tenang. Namun sebaliknya, kebiasaan begadang yang dilakukan secara terus-menerus sebaiknya ini mulai dikurangi. Di mana sesekali tidur lebih larut ini mungkin tidak dapat dihindari, tetapi jika menjadi kebiasaan, waktu istirahat ini bisa terganggu dan tubuh pun ini tidak mendapatkan kesempatan yang cukup untuk memulihkan diri. Tidur yang cukup ini juga perlu diimbangi dengan pola hidup yang sehat lainnya. Mengonsumsi makanan bergizi, rutin bergerak, mengelola stres dan juga memberikan waktu bagi tubuh untuk beristirahat dapat membantu menjaga kebugaran secara keseluruhan. Bagi anak muda, membiasakan tidur cukup ini mungkin terlihat seperti hal kecil. Namun kebiasaan tersebut ini merupakan bagian dari investasi kesehatan jangka panjang, di mana semakin dini seorang belajar menghargai waktu istirahat, semakin mudah kebiasaan baik tersebut dipertahankan hingga usia berikutnya. Masa tua yang sehat tidak hanya dipersiapkan ketika seorang sudah lanjut usia, di mana persiapannya dimulai dari kebiasaan sehari-hari sejak muda, termasuk bagaimana kita memperlakukan waktu tidur. Dengan tidur yang cukup dan juga pola hidup yang seimbang, tubuh memiliki bekal yang lebih baik untuk tetap sehat dan juga tentu aktif ya di masa depan. Jadi jangan dianggap tidur ini sebagai waktu yang terbuang. Berikan tubuh kesempatan untuk beristirahat yang cukup, karena tidur yang baik hari ini bisa menjadi salah satu langkah sederhana untuk menjaga kesehatan dan menikmati hari tua dengan lebih nyaman. Dan minamuagi ya, ternyata tidur ini bukan cuman perkara yang penting udah merem gitu ya. Dimana kalau selama ini kita sering mengorbankan waktu tidur kita demi kerja gitu ya, nongkrong, nonton film, atau mungkin hanya sekedar scroll HP gitu ya. Karena menjaga kesehatan itu gak harus nunggu usia bertambah, bisa dimulai dari hal sederhana sejak sekarang. Mungkin makan lebih baik gitu ya, bergerak lebih aktif, dan tentunya juga memberikan waktu untuk tubuh kita ini untuk cukup beristirahat. Jadi malam ini kalau udah mulai ngantuk nih minamagi, apalagi kita kan dihimbau tidak untuk banyak aktivitas di luar ruangan ya, karena dengan adanya abu vulkanik tadi kayaknya cocok gitu ya untuk bikin kita tidur lebih nyenyak gitu. Jadi gak perlu gengsi bilang sama yang tersayang gitu, sama ayang beb, saya pamit duluan ya, aku mau tidur dulu gitu. Gak apa-apa, karena tidur yang cukup hari ini
bukan cuman bikin kita lebih segar esok pagi, tetapi bisa menjadi salah satu investasi untuk kesehatan kita di masa depan.

0: Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Adat tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan. Ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.
1: Curah hujan ekstrim adalah curah hujan yang jatuh di suatu lokasi tertentu dengan intensitas tinggi melebihi batas atas curah hujan biasanya. Atau normalnya, yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, menit, jam, hari, bulan. Penyebab curah hujan ekstrim terjadi dipicu oleh pertumbuhan awan konvektif cumulonimbus yang masif dan mencapai atmosfer yang tinggi. Selain curah hujan intensitas tinggi atau awan cumulonimbus juga umumnya dapat disertai golakan angin kencang, hujan es, dan potensi puting beliung.

0: lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.
1: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
2: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
1: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
2: Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh.
1: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
2: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah. Kau buatlah konten edukasi kau itu, males pun aku.
2: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Sana sangamuari lapah di tengah Sabah. Makai kawe besi, kopiah no agu bah. Sana sangamuari lapah di tengah Sabah. Makai kawe besi, kopiah ni agu di bah. Apikidah?
0: Artinya, segerombolan bersaudara berjalan di sawah, memakai baju besi, kopiahnya ke bawah. Jawabnya, kuol atau keong.

Suara Budaya Lampung. Minam Wagi masih bersama Julieta Pustika ya malam hari ini. Dan Minam Wagi besok adalah hari Minggu, di mana tentu hari yang selalu digunakan oleh kaum ibu-ibu gitu ya untuk memulai belanja sayur ke pasar. Di mana agenda hari Minggu adalah agenda untuk berbelanja. Namun siapa di sini yang kalau belanja sayur ini suka semangat banget gitu. Lihat kangkung, ambil. Lihat bayam, ambil. Wortel, ambil. Tomat, cabai, semuanya masuk ke kantong gitu ya. Tapi gitu sampai rumah gitu semua langsung dimasukin ke kulkas dengan satu keyakinan, yaitu adalah aman kok, nanti juga awet gitu katanya. Eits, tapi ternyata nih Minam Wagi, gak semua sayuran ini bisa diperlakukan sama gitu loh ya. Apalagi juga saat musim kemarau nih kayak sekarang, di mana kondisi udara dan juga suhu ini ternyata bisa mempengaruhi kesegaran bahan makanan. Daripada baru beberapa hari gitu ya udah layu, nguning gitu, atau mungkin akhirnya berakhir juga ke tempat sampah. Dan ini ada beberapa tips nih untuk Minam Wagi semua gitu ya, yang hobi ke pasar gitu ya, yang belanja banyak. Mari ya kita simak dulu informasi berikut ini. Di mana suhu udara yang tinggi dan cuaca panas menyengat selama musim kemarau ini kerap membuat stok bahan makanan di rumah ini cepat layu dan juga membusuk. Laju penguapan yang tinggi serta kelembapan udara yang tidak stabil ini menjadi pemicu utama buah dan sayur ini lebih cepat rusak dibandingkan biasanya. Dan kondisi ini tentu merugikan masyarakat ya, karena meningkatkan resiko pemborosan bahan pangan. Dan untuk mensiasatinya, ini perlu teknik penyimpanan yang tepat sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis bahan makanan. Dan berikut nih ada beberapa tips dari para ahli tata boga dan juga kebersihan pangan untuk menjaga kesegaran buah dan sayur selama musim kemarau. Yang pertama adalah jangan cuci sebelum disimpan. Jadi hindari mencuci buah dan sayur ketika tidak langsung dikonsumsi. Sisa air yang tertinggal di permukaan kulit ini akan memicu kelembapan berlebih yang mempercepat tumbuhnya jamur dan proses pembusukan. Dan cuci bersih hanya saat bahan makanan ini hendak diolah ataupun dimasak. Yang kedua yaitu adalah pisahkan buah penghasil etilen. Beberapa jenis buah seperti pisang, apel, alpukat ini memproduksi gas etilen yang tinggi selama proses pematangan. Di mana menyimpan buah-buahan ini terpisah dari sayuran hijau agar sayuran ini tidak cepat menguning dan juga layu. Yang ketiga yaitu adalah gunakan teknik kertas atau paper towel, di mana saat menyimpan sayuran daun seperti bayam, kangkung atau sawi di dalam wadah kedap udara atau plastik kulkas, lapisi bagian bawahnya dengan tisu dapur atau paper towel, di mana tisu ini berguna menyerap kelembapan berlebih tanpa membuat sayuran menjadi kering. Kemudian itu ada membungkus batang sayuran dengan air. Untuk sayuran berbatang seperti seledri, daun bawang, atau asparagus, ini potong sedikit ujung bawah batangnya lalu letakkan secara berdiri di dalam wadah berisi sedikit air bersih seperti merangkai bunga ya. Dan kemudian simpan di dalam kulkas dengan menjaga kesegarannya lebih lama. Kemudian selanjutnya itu ada menyimpan bahan tertentu di suhu ruang yang sejuk. Tidak semua bahan makanan ini ternyata cocok dimasukkan ke dalam kulkas. Contohnya kentang, ubi, bawang merah, bawang putih, ini justru lebih tahan lama jika disimpan di tempat suhu ruang yang kering, memiliki sirkulasi udara yang baik serta terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Kemudian yang terakhir adalah gunakan lemari es dengan suhu optimal, di mana pastikan suhu area chiller atau laci khusus sayur diatur dengan kisaran 1 derajat hingga 4 derajat Celcius. Dan jaga kestabilan suhu kulkas dengan tidak terlalu sering membuka pintunya di tengah cuaca panas.
Dengan menerapkan metode penyimpanan yang tepat, kualitas, nutrisi, dan juga kesegaran stok pangan harian ini tetap terjaga meski di tengah cuaca kemarau yang ekstrim.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

tradisi unik masyarakat Lampung, tradisi pesta sakura. Sakura merupakan suatu penjelmaan atau ungkapan untuk dapat mengekspresikan sesuatu dengan menutupi seluruh tubuh dan muka dengan menggunakan topeng dari berbagai karakter dan ekspresi. Jenis sakura sendiri terdiri dari sakura kamak dan sakura kecah, di mana sakura kamak menggambarkan karakter jahat atau kotor, dan sakura kecah menggambarkan karakter baik atau bersih. Pesta sakura merupakan perhelatan rutin yang diadakan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri sebagai wujud ungkapan rasa syukur dan sukacita menyambut hari yang suci, serta menjadi ajang silaturahmi dan menjalin keakraban

0: Bang, bang, abang bangun dulu bang, sudah siang ini. Bang, ih, ya Allah, punya laki seperti ini, kesel deh, bangun dulu bang.
1: Apa sih dek, masih ngantuk abang ini, masih pening pala ini, masih berat mata ini.
0: Ya Allah bang, makanya bang yang suka begadang bang, bangun dulu, saya mau pergi bang.
1: Pergi terus kamu ini, pergi kemana lagi kamu ini dek?
0: Saya mau pergi ke rumah Minan Muti, bang. Mau membantu.
1: Nah, membantu lagi. Kemarin kayaknya habis membantu kamu ini.
0: Ya Allah, bang. Namanya juga tetangga, bang. Mereka punya hajat. Ini mau membantu, bang. Membantu Bu Asak-Asakan.
2: Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong. Hal ini tergambar di

Asak-asakan merupakan kegiatan mencuci sampai bersih barang-barang yang kotor saat digunakan atau saat dipakai ketika tayuhan atau hajatan. Mulai dari mencuci peralatan masak-masak sampai mencuci ambal atau tikar. Semuanya dikerjakan

0: Dengar pohon ini, wah kalau saya tebang bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Oh, jadi kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantasan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
2: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
3: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.
4: Anak jagoan, pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
5: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
4: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
5: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Nih, kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan kompek, Bani.
2: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh DP nama tersica.
3: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
4: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo DP nama intas cerewet.
5: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
6: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribut.
7: Betapa kayaknya Indonesia. Satu benda, banyak nama.
8: Awas, awas. Ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
9: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
8: Risik. Lagi seru nih.
9: Ini dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
8: Bawel, bawel. Diem.
9: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
8: Iya nih. Karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
9: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Onyini, anta ijapai puja maham di sekejung hani sinji. Ham bupisah guno putunggo muloh. Jemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian minamoy gindai kanca seunyini. Sika mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propak RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

Mina muari indai kanca di papunjenganan kuti sinjilah programa pa RRI Bandar Lampung sai mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Nyalakan ko siaran sekejung hani sinji di hani Minggu 6 September 2026. Anja studio sikam sai bertugas ngucap ko selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun apika bang minak muaki sunyi nih. Kalau minak muaki dalam keadaan sehat walafiat ya. Di edisi kami Minggu 6 September 2026, himbauan untuk kita semua harus menggunakan masker dan kacamata ya kalau bepergian, karena memang debu atau abu vulkanik sudah sampai ke Kota Bandar Lampung dan kan kabupaten kota yang lainnya. Bahkan bukan hanya di Lampung saja, informasi dari media sosial sudah menyampai ke Depok, Jakarta dan lain-lain. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa semangat minat muwaki untuk tetap melaksanakan ibadah sholat subuh di pagi hari ini. Dan saya Medi akan terus menemani minat muwaki dalam helauni pagi kani. Semengkung sikam bergabung Mi Pro 1, kita akan dengarkan dulu ya lagu-lagu Islami.

0: Indonesia disebut sebagai Garuda Pancasila, terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bina Muakis, selanjutnya kami akan bergabung ke Pro 1 menantikan ini ya acara Mutiara Pagi. Jadi tetap setia bersama kami di Pro 1 dan Pro 4 RR Bandar Lampung, Suara Bude Lampung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada ya. Pagi hari ini Ardi Husain yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi hari Minggu 6 September 2026. Hari ini kita akan membahas tema tentang aplikasi ibadah mahdoh dan khairul mahdoh dalam kehidupan harian muslim. Dan narasumber yang akan memaparkan materi kita dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda adalah Ustadz Zainal Arifin SPDI. Langsung saja kalau begitu kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ardi.
0: Apa kabar Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Ustadz ya, alhamdulillah. Baik, pendengar, sekali lagi tema kita adalah aplikasi ibadah mahdoh dan khairul mahdoh dalam kehidupan harian muslim. Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami ada di 0721 269720, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811 720 7909. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Zainal Arifin SPDI. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa 'addi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khuluqinas bi khuluqin hasanin rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa khallul uqdatan min lisani yaqahul qali amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin, puji dan syukur mari untuk senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan yang sedang Allah berikan kepada kita dan yang akan terus Allah berikan kepada kita. Karena sejatinya manusia itu tidak akan pernah dihentikan nikmatnya selama hamba Allah tersebut masih hidup di dunia. Ketika hamba Allah itu telah meninggal, maka terputuslah segala nikmat yang Allah SWT berikan kepada hambanya di dunia. Untuk senantiasa kita terus dan terus bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salam dan salam tak lupa pula mari untuk senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan selawat-Nya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melimpahkan selawat-Nya kepada keluarga Nabi, para sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umat Rasulullah yang istiqomah tentunya di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala hingga yaumul kiamah. Baik Mas Ardi dan juga pada seluruh pendengar program RRI di mana saja berada, sebelumnya saya pribadi ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh pendengar program RRI di mana saja berada. Jadi mulai tadi malam, ya mudah-mudahan berhenti ya sampai hari ini. Untuk wilayah Lampung Selatan khususnya dan sekitarnya, bahkan ini sudah sampai di Tanggamus ya. Ini telah terjadi debu vulkanik gitu ya, yang ini ya kita harus waspada sebisa mungkin ketika keluar rumah pakai masker dan berkacamata. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian terkait dengan topik, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadikan setiap aktivitas hariannya, semua amalan-amalannya itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan Allah menciptakan kita selaku manusia, Allah menciptakan jin. Ya ini apa? Agar seluruh aktivitas harian kita itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah, apapun aktivitasnya. Maka ketika kita bicara makna ibadah atau masalah ibadah, maka para pendengar program RRI di mana saja berada, ibadah itu maknanya itu sangat luas, yaitu bersifat muasa, bersifat luas, meluas, bukan mudoyak, artinya bukan dalam pandangan sempit. Yang dipahami oleh sebagian orang, ibadah itu ya sholat, ibadah itu ya puasa, ibadah itu ya baca Quran, zikir, sholawatan, itu ibadah. Artinya ketika makna ibadah hanya berputar hanya sekitar masalah-masalah sholat, zikir, baca Quran, sholawatan, itu sangat sempit. Ya. Sementara para ulama itu mendefinisikan, memaknai ibadah itu dengan sebutan at-taqarrubu ilallah bi'imtisali awamirihi wajtanibu nawahihi wa'amali bima adzina bihi syari'. Jadi yang dinamakan ibadah itu adalah bentuk penghambaan, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Bi'imtisari awamirihi, dengan melaksanakan seluruh perintah-perintahnya. Wajtanibu nawahihi, dan menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah. Wa amali bima idzina syari, dan mengamalkan apa saja yang diizinkan, yang tidak dilarang menurut syariat agama. Jadi dari pengertian ibadah ini, itu kita bisa mendapatkan bahwasanya ibadah itu sangat luas. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, bukan hanya sholat saja, bukan hanya zikir saja, bukan hanya baca Quran saja. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita, kemudian kita laksanakan, maka itu adalah ibadah. Allah perintahkan kita untuk mencari nafkah, itu siang hari. Yo, dengan berbagai macam profesi, yang guru yang ngajar, yang pedagang, yo berdagang di pasar, di warung, di toko, ya, yang pegawai negeri yo ke kantor, yang petani yo ke sawah. Artinya perintah kita, Allah memerintahkan kita untuk intisyar, menyebar muka bumi ini untuk mencari nafkah, ya, untuk keluarga, untuk anak, ya. Itu adalah perintah. Lalu kita laksanakan perintah Allah tersebut, kemudian kita mencari nafkah, maka itu juga ibadah. Mas Ardi hari ini, ya, ke kantor, kemudian siaran, selaku profesi Mas Ardi, ini ibadah. Ya, mungkin nanti setelah pagi ini akan banyak yang berbondong-bondong pergi ke kantor. Pagi hari ini nanti banyak yang pergi ke sawah. Ya. Dalam hal apa? Untuk mencari nafkah, mencari ma'isa, mencari kehidupan. Dan itu adalah merupakan perintah. Dan bukan sesuatu yang dilarang. Itu juga artinya ibadah. Maka ibadah itu pengertiannya sangat luas sekali para pendengar program RRI di mana saja berada. Maka pastikan semua aktivitas kehidupan yang kita lakukan itu usahakan ada nilai ibadah di dalamnya, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Nah, kemudian dari sini kita juga harus memahami ibadah itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya ibadah makhdoh dan ada ibadah khairu makhdoh. Ibadah makhdoh itu adalah ibadah-ibadah khusus yang kaitannya antara hamba dengan Allah. Dan itu biasa ya masuk dalam ibadah-ibadah yang kaitannya dengan masalah akhirat. Atau sifat ibadahnya adalah yang fardu seperti sholat, yang ada hubungan antara manusia dengan Allah. qablu minallah, ya, itu sholat, zakat, haji, puasa, ini semua adalah kaitannya ibadah-ibadah mahdhah. Tapi nanti ada yang lebih luas lagi cakupannya, yaitu yang ghairu mahdhah. Yang ghairu mahdhah itu adalah ibadah-ibadah yang hubungannya antara interaksi manusia dengan manusia. Yang ini banyak sekali, ya, lebih luas daripada ibadah mahdhah yang khusus tadi itu, ya. Muamalah keseharian manusia dengan manusia, apapun interaksi yang dilakukan oleh seorang dengan orang lain, ini adalah ibadah mahdhah. Nah, terus bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Para jamaah pendengar program RRI di mana saja berada, di dalam kita mengaplikasikan baik itu ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah, pastikan semua amalan ibadah yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu harus bernilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar seluruh amalan kita itu bisa bernilai ibadah, agar semua perintah Allah yang kita laksanakan itu juga bisa dinilai ibadah yang diterima oleh Allah. Karena ingat, tidak semua ibadah yang kita lakukan kemudian kok diterima, enggak, ya. Tidak semua sholat yang kita laksanakan setiap hari itu diterima oleh Allah, belum tentu. Apakah zikir kita sudah diterima oleh Allah? Belum tentu. Apakah sholawat kita sudah diterima oleh Allah? Belum tentu. Ya. Apakah aktivitas harian kita itu bernilai ibadah? Belum tentu. Maka untuk mengaplikasikan amalan-amalan baik yang mahdhah ataupun yang ghairu mahdhah itu agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami bahwasanya di dalam masalah ibadah itu mempunyai syarat-syarat rukun, syarat sah diterimanya amalan ibadah tersebut. Maka paling tidak para pendengar program RRI di mana saja berada, kita harus fahami tiga hal yang menjadikan syarat diterimanya sebuah amalan ibadah. Kalau tiga ini kita bisa masukkan ke dalam diri kita, para pendengar program RRI, insya Allah amalan apapun, pekerjaan apapun yang kita lakukan itu nanti akan bernilai ibadah. Yang pertama, laksanakan amalan ibadah, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan atau mahdhah ghairu mahdhah yang kita laksanakan itu dibangun di atas dasar ikhlas karena Allah. Ya, al-ikhlasu lillah, ikhlas karena Allah. Laksanakan amalan-amalan ibadah yang kita laksanakan ikhlas. Kerjakan semua pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan itu ikhlas karena Allah, bukan terpaksa. Ya, sholat terpaksa nggak akan diterima sholat kita. Kerja terpaksa nggak akan bernilai ibadah pekerjaan kita. Ya, terpaksa saya mau, terpaksa saya jadi petani padahal kuliahnya jurusan ekonomi, kuliahnya jurusan tarbiyah pendidikan. Jadinya petani. Jadinya pedagang bukan mengajar. Kenapa? Gak dapat lowongan mengajar. Daripada mengajar, istilah saya terpaksa jadi petani. Jadi petaninya itu terpaksa, jadi pedagangnya itu terpaksa. Maka seharusnya yang bertani tadi itu bernilai ibadah, yang berdagang itu tadi bernilai ibadah, dia gak dapatkan nilai ibadah tersebut. Kenapa? Terpaksa. Bukan dibangun di atas keikhlasan. Ini syarat pertama para pendengar program RRI di mana saja berada, laksanakan semua aktivitas amalan harian kita itu ikhlas karena Allah. Bukan karena paksaan atau keterpaksaan atau dipaksa, tapi ikhlas karena Allah. Yang kedua, agar nilai amalan-amalan ibadah yang kita laksanakan itu diterima oleh Allah, maka pastikan amalan ibadah tersebut itu mutaba'atul rasul, mengikuti apa yang dicontohkan, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam melaksanakan ibadah salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita, solu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka pastikan amalan ibadah salat kita sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Amalan ibadah puasa kita sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. amalan zikir kita dan seterusnya, termasuk muamalah kehidupan, masalah beramalan-amalan dunia, ikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pandukan. Meskipun Rasulullah pernah menyampaikan ya terkait dengan aduan seorang sahabat yang melihat temannya itu mengoprak-oprak bunga korma gitu ya. Tuh. Terus diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan amalan tersebut, ya ada sahabatnya yang menggoyang-goyangkan bunga korma itu ya. Dia pakai penjolok galah gitu ya. Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap masalah itu? Rasul mengatakan kuntum bi'alamu an umuri dunyakum. Kalian itu lebih paham, lebih ngerti terhadap urusan dunia kalian, maka silakan laksanakan. Nah, ini adalah dasar dalil kalau untuk urusan dunia dikembalikan kepada kita. Namun para pendengar program RRI di mana saja berada, meskipun aktivitas dunia itu enggak perlu harus ngikut apa yang Rasulullah lakukan, tapi kita enggak boleh melakukan sesuatu yang haram di dalamnya. Kenapa? Di dalam masalah muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauhi ijtanibu, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, mengganggu tetangga, merusak taman tetangga, ya mencuri dan lain sebagainya untuk kepentingan ya apa yang usaha kita, itu tidak boleh. Nah, maka ketika kita tidak melakukan itu dalam masalah-masalah umur urusan dunia, maka itu juga masuk ibadah ya. Dan ketika kita melaksanakan dalam urusan makhdhah, maka harus ikutin Rasulullah. Kemudian yang ketiga, agar amalan ibadah kita apapun yang kita lakukan bisa bernilai ibadah, yubda'u bil basmalah. Ingat, ini yang kadang kita lupa para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pastikan setiap kita melakukan apapun aktivitas kita, pekerjaan kita, amalan kita, awali dengan membaca bismillah, karena kita sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bil basmalah wa huwa aksar, atau nanti dalam riwayat yang lain wa huwa aqta. Ya, amalan apa saja yang tidak diawali dengan membaca bismillah di dalamnya, maka amalan tersebut terputus. Terputus di sini bukan berarti amalan tersebut batal, enggak jadi kerja, tapi terputus dari ridha Allah, terputus dari rahmat Allah, terputus dari mendapatkan pahala amal ibadah atau pekerjaan yang kita laksanakan, enggak ada nilai ibadahnya. Ya. Hanya pekerjaan saja, hanya mendapatkan nilai dunia saja, tapi nilai akhirat, nilai ibadah itu tidak dapat kita dapatkan. Padahal ya kita sudah diingatkan oleh Allah untuk apa? Menjadikan seluruh amal ibadah ya, amalan harian kita itu seluruhnya bernilai ibadah, dan itu akan kita dapatkan ketika kita memulai mengawali aktivitas kita apapun yang kita kerjakan itu dengan baca bismillah. Mas Ardi tadi mau ke kantor pakai sepatu, bismillah. Baru pakai baju, bismillah ya. Pakai baju ya. Mau masuk rumah, bismillah. Mau naik motor, bismillah. Mau kerja, bismillah. Semua aktivitas yang kita awali dengan baca bismillah, maka itu akan bernilai ibadah. Masya Allah, ini kehidupan harian muslim penuh dengan nilai-nilai ibadah kalau kita bisa terapkan. Baik para pendengar program RRI di mana saja berada, ini sekilas ya tentang terkait dengan aplikasi amalan ibadah makhdhah ataupun ghairu makhdhah atau ibadah khusus yang kaitannya dengan Allah ataupun yang umum yang kaitannya manusia dengan manusia. Agar bisa bernilai ibadah, pastikan laksanakan dengan ikhlas, pastikan kita mengikuti apa yang Rasulullah contohkan, pastikan awali dengan baca bismillah agar semuanya bisa bernilai ibadah. Baik, saya kembalikan kepada Mas Ardi untuk didiskusikan.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas pemaparannya. Pendengar, itu dia pemaparan dari Ustadz Zainal Arifin SPDI tentang tema kita hari ini. Anda yang ingin bertanya silakan telepon line telepon 0721269720 atau WhatsApp 0811720709. Kita angkat penelpon pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ade, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Ini Apin ya, Candipuro.
2: Iya, Pin, mudah-mudahan Kang Aris sehat selalu ya.
0: Ya, amin, amin. Gimana keadaan di sana, Pin?
2: Di sini tadi malam sama aja seperti Pak Ustaz tadi diguyur
0: abu vulkanik ya.
2: Cuman ada, alhamdulillah di sini ada satu mobil standby di sebelah rumah di Balai Dusun. Mungkin jaga-jaga. Makasih ya dinas terkait ya, mudah-mudahan.
0: Oh, oke, okay, baik, semua, baik, ya. Baik. Ya, oke, okay. Terima kasih Apin ya infonya ya. Oke, okay, silakan Apin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Apin. Silakan.
2: Mudah-mudahan Pak Ustaz selalu Pak Ustaz ya. Jadi gini Pak Ustaz, ya, bukan hanya aplikasi di HP aja Pak Ustaz ya, dalam kehidupan juga kita ada aplikasi seperti Pak Ustaz tadi. Jadi gini Pak Ustaz, mohon maaf Pak Sangri ya. Saya pernah ngasih saran, kita ibadah ngejar urusan akhirat bukan dunia. Mau keterima mau enggak, kita ibadah apapun itu namanya ibadah. Mau sunah, mau wajib, mau apapun. Yang penting kita urusan akhirat nanti, ibadah yang penting sekarang ibadah, apa halanya nanti di akhirat, mau keterima mau enggak, yang penting berusaha. Seperti kita gini, kari siap-siap waktu tadi malam kan ya, seperti dinas terkait di alhamdulillah ya, sebelah rumah, dan itu contoh, mau terjadi mau enggak, yang penting siap-siap. Seperti kita nanam padi, mau panen mau enggak, yang penting ikut nanam padi. Pertanyaan saya gini Pak Ustadz, bagaimana kalau kita ngasih saran udah kayak gitu, tapi ibaratnya orang itu ngeyel, tetap ngeyel. Kita kan udah gugur kewajiban tuh, seperti halnya kita masa bodoh lah gitu kan. Yang penting seperti kita mau panen mau enggak, kita yang penting nanam padi. Nah pertanyaan saya, bagaimana caranya ibarat kita mempertahan aplikasi kita, prinsip kita. Tinggal ibaratnya enggak, ibaratnya ikut-ikutan yang benar lah Pak Ustadz, di zaman sekarang banyak orang itu yang benar. Mohon penjelasannya, mohon pemaparannya berbagi sama kita, dengan desa selalu ya. Mudah-mudahan Lampung sukses, lancar, aman, terkendali. Terima kasih Pak Ustadz ya. Pro 1, udara mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Apin Candipuro. Silakan Ustadz.
1: Baik Pak Apin, prinsip yang harus kita pertahankan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis ya, khairun nas anfa'uhum linas. Ini kata kunci ya, para pendengar program RRI di mana saja berada, khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia yakni yang bermanfaat buat manusia yang lain. Bagaimana agar kita bisa bermanfaat buat orang lain? Berikan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, bukan memberikan apa yang tidak kita bisa. Ya, salah satunya apa yang telah dilakukan oleh Mas Apin, memberikan saran terkait dengan masalah-masalah pertanian. Nah, ini juga sesuatu yang bermanfaat. Saran itu adalah merupakan solusi untuk menjadikan sesuatu yang baik menjadi lebih baik lagi tentunya. Ya, solusi ada saran yang kita berikan kepada saudara kita, kepada orang lain. Nah, cuma kadang yang harus kita pahami, tidak semua apa yang kita berikan itu bisa diterima. Tidak semua pendapat yang kita berikan, solusi yang kita ajukan itu bisa diterima. Kadang kita harus mendapatkan sambutan yang tidak baik atas kebaikan yang kita ingin berikan. Itu biasa terjadi di masyarakat. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka sabar ya. Agar prinsip kita tadi itu, agar apa yang kita berikan kepada saudara kita itu tetap bernilai ibadah di hadapan Allah, karena itu adalah satu kebaikan. Yang ketika kebaikan yang kita berikan itu tidak diterima, maka hadirkan rasa sabar, jangan kecewa. Ini penting, jangan kecewa. Kenapa? Disitulah kita nanti akan mendapatkan pahala ganda Mas Apin. Yang pertama, kita mendapatkan pahala karena kita memberikan saran kebaikan kepada saudara kita, kemudian ditolak, kita sabar. Dengan sabar itu kita mendapatkan pahala tambahan ya, karena memang tidak semua saran kadang diterima oleh orang lain. Kenapa? Likuli rasun ra'yun, setiap kepala itu mempunyai ya pendapat masing-masing. Jadi seperti itu. Yang intinya, teruslah kita berbuat baik untuk siapa saja, meskipun orang lain mungkin kadang tidak menerima kebaikan kita. Maka dengan kita berbuat baik, ikhlas karena Allah, maka kita akan mendapatkan nilai ibadah. Dan ketika kita sabar atas kebaikan kita yang tidak diterima oleh Allah, oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mas Apin.
0: Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya line telepon 0721269720. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Ini Mas Adi Husin ya.
0: Betul.
3: Kuncinya udah ketemu kan? Gak hilang kuncinya.
0: Udah.
3: Oh ya.
0: Silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: Saya menanyakan keluar dari tema Pak ya. Bagaimana dunia ini bisa terselamatkan kalau, maaf ini Pak, sama Ustaz pada cakar-cakaran kapan Ustaz bisa bersatu di seluruh dunia, hanya itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, ini pertanyaan di luar tema tapi penting untuk kita pahami. Prinsip seorang da'i, mudah-mudahan dari sekian banyak pendengar program RRI ini, diantaranya ada para mubalik. Untuk menjadi seorang mubalik, untuk menjadi seorang da'i, maka prinsip yang harus ditanamkan di dalam dirinya, satu, tanamkan sifat, sikap, siap untuk menerima perbedaan yang ada. Ya, saya ulangi, tanamkan di dalam diri kita selaku seorang mubalik, selaku seorang dai, sifat, sikap, siap untuk menerima perbedaan yang ada. Kenapa? Khususnya di negara kita, di Indonesia ini, pemahaman kaum muslimin itu bermuara kepada madzhabul arba'ah. Empat imam madhab yang satu dengan yang lainnya dalam masalah-masalah hukum furu' itu berbeda-beda pendapat. Terjadi di situ ikhtilaf, khilafiyah yang paling sangat banyak. Maka ketika kita tidak siap untuk menerima perbedaan yang ada, maka kita nanti akan menyampaikan apa yang kita pahami sesuai dengan apa yang kita pahami, sehingga Pak kita akan mengklaim diri kita yang benar, yang lain itu salah. Maka yang terjadi apa? Umat itu nanti akan bingung. Menurut Ustadz ini hukumnya begini, menurut Ustadz ini hukumnya begitu, ya. Yang ini salah kata dia, yang ini salah katanya, sehingga apa? Umat akhirnya akan bingung dan mengambil keputusan sendiri, enggak usah belajar agama, ternyata semua salah, mau begini salah, mau begitu salah. Akibat apa? Akibat sikap sifat kurang dewasanya kita selaku para mubalig. Sebenarnya mad'u ataupun jamaah itu tergantung dari kita. Yang bisa membuat nyaman itu umat itu adalah yang ada di depan umat itu sendiri. Kalau yang di depan umat itu bisa mengarahkan dengan baik, ya, bisa bersifat dengan baik, bisa menyikapi perbedaan-perbedaan dengan baik, maka umat yang ada di bawahnya itu pun akan sama. Jadi ketika kita bisa di forum-forum pengajian bisa menyampaikan kepada jamaah kita terhadap perbedaan-perbedaan ada, selama itu ada dasar dalil alasan masing-masing, maka mari kita hargai pendapat itu. Silahkan, ya, saya mengamalkan begini karena ini yang saya pahami dari seperti itu. Kemudian ada saudara kita yang mengamalkan begitu, ya, dia akan, maka silahkan. Ya, contoh kecil saja dalam masalah wudu. Bab membasuh kepala, ada yang cukup. Kalau kita madhab Syafi'i itu cukup bagian rambut saja kena, itu sudah sah wudunya. Nanti kita lihat madhab Maliki, nanti itu beda, ya, harus di famsahu birusukum, harus sampai ke belakang semua diusap, ya, tidak hanya sekadar itu. Nah, ini kan perbedaan dan semua itu benar, ada dasarnya masing-masing. Selagi itu khilafiyah, bukan masuk dalam perkara bid'ah, maka tafadol, kita harus saling menghargai. Insya Allah ketika semua pemahaman-pemahaman kita bangun di atas, ya, toleransi di dalam masalah khilafiyah, perbedaan yang ada, kemudian lurus dalam masalah akidah, selesai. Nggak akan ada cakar-cakaran di bawah. Saya rasa begitu. Taib.
0: Baik, ini waktu kita terbatas pendengar ya. Dan kita angkat penelpon terakhir Ustadz ya. Karena ini dari ya, tadi siap. Bunyi terus emaknya ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa di mana Bapak?
4: Mas Abdullah di Baradatu.
0: Oke, Pak Abdullah di Baradatu, silakan.
4: Iya. Abdullah. Saya sependapat dengan apa yang dikatakan Al-Ustadz tadi, dikarenakan ya sekarang ini di dunia ini banyak sekali yang namanya perbedaan, dan apabila tidak bisa menyikapi yang namanya perbedaan, maka hancurlah kita. Terima kasih, Kang Ardi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ternyata hanya mendagapi ya Ustadz ya. Oke, ini di WhatsApp Ustadz, pertanyaan terakhir bisa sembari ditutup nanti ya Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, bagaimana membayar sholat yang tidak kita laksanakan yang dulu-dulu atau waktu muda dulu, dari Ibu Wulan? Oke, silakan Ustadz dijawab dan langsung nanti kepada kesimpulan dan penutup. Silakan Ustadz.
1: Baik, Ibu Wulan, jadi ini juga masuk dalam perkara khilafiyah. Kalau kita tidak bisa menyikapinya, nanti akan terjadi masalah juga di bawah masyarakat. Baik, terkait dengan masalah sholat yang mungkin dulu tidak pernah yang pernah sempat kita tinggalkan barangkali karena keawaman kita sehingga kita tidak melaksanakan, itu banyak yang tertinggal. Lalu sekarang kita paham, ternyata tarku sholat, meninggalkan sholat itu adalah merupakan dosa besar. Apa yang kita lakukan? Istighfar. Ya, istighfar. Innallaha, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi wastaghfiruhu. Hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah dengan Allah, wastaghfiruhu.

0: dalil karena ini masuk masalah khilafiyah, ya tafadhol silakan. Tapi ya kalau untuk yang saya pahami, ya maka cukuplah kita beristighfar dengan apa yang mungkin pernah dulu kita lakukan dari berupa kesalahan-kesalahan yang ada. Tip begitu ya. Baik, kemudian langsung saja karena ini waktu sudah habis ya. Kita ambil kesimpulan gitu ya Mas Arni ya.
1: Betul Ustaz.
0: Jadi agar amalan ibadah yang kita lakukan, aktivitas pekerjaan harian kita itu bisa bernilai ibadah, maka pastikan tiga syarat yang tadi sudah kita bahas, laksanakan ikhlas karena Allah, kemudian ikuti, laksanakan amalan ibadah itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, dan jangan lupa awali setiap pekerjaan-pekerjaan apapun yang kita lakukan dengan memulai dengan baca bismillah. Maka semua apa yang kita lakukan akan menjadi ibadah dan bernilai ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang bisa kita bahas, kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Saya kembalikan kepada Mas Ardi.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan, dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Mutiara Pagi untuk kali ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

prosesi kehamilan seorang perempuan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar orang tua mendapatkan keturunan sesuai yang diharapkan. Tradisi ini sendiri

sampah dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh keluar rumah pada zuhur dan maghrib, tidak boleh

0: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
1: FM Suara Budaya Lampung.
2: Wakca jam 6.

Minda Mohari, Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Bandar Lampung menebar sebanyak 20.000 benih ikan mas di wilayah genangan bendungan Wai Sekampung, Kabupaten Pringsewu. Kegiatan menjadi

Salah satu rangkaian RRI Fest 2026 yang digelar LPP RRI Bandar Lampung. Selain pelebaran ikan, ada juga pelaksanaan senam bersama serta kegiatan bersih-bersih di Kompleks Pemancar RRI Sukarame. Ketua Pelaksana RRI Fest 2026 Feby Yusika mengatakan pelebaran benih ikan dilakukan sebagai bentuk kepedulian RRI terhadap lingkungan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar bendungan Wai Sekampung. Informasi yang terakhir, Minak Muahi, aktivitas vulkanik Gunung Anak Rakatau perairan Selat Sunda hingga Sabtu masih menunjukkan peningkatan. Petugas pos pantau Gunung Anak Rakatau Andi Suardi mengatakan Gunung Anak Rakatau saat ini berada pada status level 3 atau siaga. Menurutnya erupsi Gunung Anak Rakatau mulai terjadi pada Jumat 4 September 2026 malam dan erupsi anak Gunung Rakatau selain mengeluarkan larva pijar juga menyemburkan debu hingga ke wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Tanggamus dan daerah lainnya. Anda sampai waktu pukul 6 Togop Tunggamoloh di waktu selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat lampau.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Bernama Suara Budaya Lampung, masih kita dengarkan lagu-lagu daerah Nusantara dalam Melauni Pagi Khani di suasana hari Minggu 6 September 2026 di kesempatan Khani Sinjia. Nah, Imanianu yang minat muaki tetap mendengar sekolah lagu-lagu daerah Lampung sampai di jam 7 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita terus waspada, stay safe, stay healthy gitu ya minat muaki, karena banyaknya debu akibat keluarnya debu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau yang sudah masuk ke Kota Bandar Lampung, Pringsewu, Tanggamus, dan lain-lainnya gitu ya, supaya kita tetap menjaga kesehatan ya. Kalau tidak perlu-perlu banget, gak usah keluar rumah dulu ya minak muah ya, di rumah dulu aja, karena ternyata imbas dari debu Gunung Anak Krakatau ini lumayan parah sih.

0: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mina Muari, salah satu warga sewa di Raja Basa Jaya nyawako bahwa usahanya tutup lebih cepat uli uat segelahne abu vulkanik, dan keputusan ini akibat sebaran hujan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau yang mengguyur kawasan pemukiman sejak sore hari.

0: bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
1: Petugas kebersihan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung masuk ke gorong-gorong untuk membersihkan saluran drainase dari sampah. Hasilnya petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
2: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
3: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang rusak.

muari di Papulmina muari berada paparan material abu sai kedol nyanik aktivitas warga tahabu kayak kondisi kang layak di kawasan Bandar Lampu jadi lengang lebih cepat jak biasa nih meski pintu tokone si ibu nyiha ditutup jak pukul 20 pedagang sinci tetap melayani pembeli saya sesekali datang ya jadi himbauan penggunaan masker kayak juga pengurangan aktivitas luar ruangan pun kadu diterapko warga guna ngantisipasi dampak kesehatan akibat partikel abu vulkanik kondisi sinci ngubah suasana debingi di Kelurahan Raja Basa Jaya di sejumlah lamban kayak warung saya biasanya beroperasi togok di pukul 23 tian tutup sampai di pukul 7:30 gau ya terus dia ini cawa bahwa langkah nutup warung lebih awal di aku ulis ini pembeli kayak ningkatnya ketebalan abu di area tempat usaha nih.

Nino adalah sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alam ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini terjadi secara alami dan berulang dalam jangka waktu tertentu. Berikut adalah mekanisme penyebab El Niño. Pemanasan suhu permukaan laut. Biasanya angin pasat berhembus dari timur ke barat di kawasan Samudra Pasifik. Angin ini mendorong air hangat ke arah barat sehingga menyebabkan permukaan air di wilayah barat Samudra Pasifik menjadi lebih hangat daripada di wilayah timur. Redaman bawah permukaan. Dalam kondisi normal, lapisan air hangat di wilayah barat Pasifik tersebut didorong oleh angin pasat ke bawah permukaan laut. Akibatnya, lapisan air lebih hangat ini terperangkap di bawah permukaan laut yang lebih dingin di wilayah timur. Perubahan siklus atmosfer. Ketika El Niño mulai berkembang, angin pasat melemah atau bahkan berbalik arah, sehingga menyebabkan air hangat yang sebelumnya terperangkap di bawah permukaan laut di wilayah barat naik ke permukaan. Air hangat ini kemudian mengalir ke arah timur dan menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik. Perubahan pola cuaca global. Peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik mempengaruhi pola cuaca global dengan mengubah distribusi panas di atmosfer. Dampaknya dapat dirasakan di seluruh dunia, termasuk peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan anomali cuaca lainnya.

0: rumah Anda. Laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Minamohi di Papun, Minamohi berada tetap di Pro 4 Suara Budaya Lampung dalam launi pagi hani. Beno kam sampai ke informasi perakhiran cuaca ya anja BMKG Lampung dalam launi pagi hani sesi berikutnya.

0: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
1: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting.
2: Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.
3: FM Suara Budaya Lampung.
4: Wakca jam pitu.
5: Mina mewakili tim gabungan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Lampung bersama kawasan pelabuhan Bakauheni menggagalkan upaya penyelundupan 1106 ekor burung tanpa dokumen resmi di area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni. Satwa ini diangkut menggunakan sebuah truk bermuatan sapi potong yang meluncur dari Pringsewu Lampung menuju Serang Banten. Petugas menemukan ribuan burung yang dikemas dalam 30 keranjang buah plastik berwarna putih dan disembunyikan di dalam kabin pengemudi. Penindakan berhasil dilakukan berkat laporan dari masyarakat terkait dugaan pengiriman satwa ilegal dengan modus menyamarkan muatan. Informasi yang terakhir menak muakhir, Rosdiana pemilik warung di Kelurahan Raja Basa Jaya Bandar Lampung terpaksa menutup usaha dagangannya lebih cepat pada Sabtu malam Minggu. Keputusan diambil akibat sebaran hujan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang mulai mengguyur kawasan pemukiman sejak sore hari. Paparan material abu yang tebal membuat aktivitas warga terhenti dan kondisi jalan di kawasan tersebut menjadi lengang lebih cepat dari biasanya. Meski pintu toko sudah ditutup sejak pukul 20, pedagang ini tetap melayani pembeli yang sesekali datang. Himbauan menggunakan masker dan pengurangan aktivitas luar ruangan pun mulai diterapkan warga guna mengantisipasi dampak kesehatan akibat partikel abu vulkanik. Ada cepat waktu pukul 7, takut tengah molo di waktu selanjutnya.